0: Bercerai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Lapan lima belas, mengambil 8:16 pagi pada ketika dan sana ni.

0: masih lagi dengan topik kita pagi ni. Senyum pengubat jiwa. Dan dalam situasi konflik atau salah faham, tindakan memulakan perbualan dengan senyuman yang tenang mampu merendahkan ego pihak lawan dan membuka ruang perbincangan yang lebih rasional. Orang kata apa, senyuman ni sebagai alat komunikasi terbaik untuk meredakan ketegangan. Dan kerana senyuman juga simbol keterbukaan dalam membina hubungan sosial. Di mana orang yang murah dengan senyuman kelihatan lebih mudah didekati, dipercayai dan disenangi, sekaligus memudahkan proses membina jaringan kenalan baru dalam masyarakat. Dan bagi anda, pernah tak anda terpaksa senyum dan gelak besar pada orang yang buat lawak yang rasa macam tak lawak ataupun relax-relax yang lawak lah. Semata-mata nak jaga hati. Kan? Dan siapa yang bekerja sebagai juruang atau khidmat pelanggan kat pendengar-pendengar kita ni, penonton-penonton ni, pernah tak rasa sakit urat pipi sebab tak pernah senyum? Ataupun sebab senyum terpaksa? Dari pagi sampai petang ada senyum kan? Senyum kan, tak nak apa senyum. Duk komputer depan, tak senyum kena marah. Dan pernah tak satu ketika tu, bila duduk seseorang tu, kita duduk seorang-seorang, kita berangan. Orang utara panggil rayan-rayan kan. Benda yang lawak sampai tersenyum sendiri tengah-tengah jalan kan. Dan bila kita sedang, kita perasan orang duduk tengok kita. Mungkin lah mati kita, dia ni tak betul ke apa kan. Dan apa yang menarik tentang bila seseorang tu senyum tau? Bila seseorang tu, ada seorang ni dia payah senyum. Tapi kalau dia dah senyum tu, dia akan menimbulkan sesuatu di pipi, iaitu betul lesung pipit. Oh, bayang. Ada yang ada lesung pipit. Macam Comi, saya secara jujur lah, saya tak ada lesung pipit. Kalau saya senyum ni, ni lesung batu. Belah kiri lesung batu, belah kanan batu pengilin. Lesung pipit tak ada. Dan tahukah anda, lesung pipit ni adalah kecacatan yang menawan. Bayangkan tengok. Di mana yang terjadi akibat otot pipi, iaitu zygomaticus major terbelah dua. Secara anatomi variasi kecacatan kecil struktur otot ya. Dan secara psikologi, baby skema buat wajah nampak lebih mesra, suci dan comel. Kan? Macam saya katalah kan, saya kalau senyum nampak lesung pipit tak ada. Yang ada batu pengiling. Batu pengiling tu kira besar sikit dalam lesung pipit tu kan. Yang nak menghubungi 2107389 pemanggil berikutnya di John Talian. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tahu siapa di talian?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya tahu siapa ni?
1: Ciza ni.
0: Ciza, apa abang Ciza?
1: Zohra tak ada cip.
0: Zohra tak ada, pergi mana?
1: Tak ada di mana.
0: Lah, tak amat dia balik lah.
1: Tak boleh amat, dia
0: mai
1: juga.
0: Dia mai juga. Jangan lupa makan ubat nanti Cik Izzah. Cik Izzah ni makan belum ni?
1: Makan lah.
0: Makan apa pagi ni?
1: Makan nasi lemak.
0: Makan nasi lemak.
1: Okay. Comi makan lah.
0: Comi alhamdulillah belum lagi.
1: Tak ni
0: ya. Okey. Makcik Izzah.
1: Ya.
0: Topi hari ni pasal senyuman pengubat jiwa ni. Jadi Makcik Izzah pernah tak terpaksa senyum? Dan gelak besar lah bila ada orang yang buat lawak, tapi lawak tu tak apa, lawak tak apa mana pun, tapi nak jaga hati dia.
1: Comi.
0: Ya.
1: Comi comel sangat.
0: Makcik. Haa.
1: Izzah ni sentiasa senyum.
0: Apa dia, payah senyum?
1: Sentiasa senyum.
0: Sentiasa senyum. Okey, baik.
1: Alah, kerja macam ni kena senyum lah.
0: Haa.
1: Kena gak kan.
0: Okey.
1: Kena senyum, buat masuk, kena senyum.
0: Okey, baik.
1: Bila kita jumpa orang pun kita senyum.
0: Tanya senyum, betul, betul, betul, betul.
1: Tak ada masa-masa.
0: Betul.
1: Lagi. tu jumpa kawan-kawan ke apa yang tak kenal pun kita senyum.
0: Senyum, okey.
1: Senyum tu satu sedekah.
0: Betul. Tapi sebut pasal senyum satu sedekah, pernah tak kan satu hari kan,
1: ya.
0: Cik Izzah sampai dekat orang tu, dia tu kira ada masalah, tak tahulah masalah tak mana, tak tahulah jenis, ada setengah orang ni dia masalah tempat lain tapi dia bawa masalah tu ikut dia, dia nak campur aduk ke semua. Bila Mak Cik Izzah senyum kan, dia tengok dia kata, handuk senyum-senyum aku tak senyum kan. Pernah ada kena main tu?
1: Kadang-kadang tu ada juga.
0: Kadang-kadang tu ada. Baik, okey, macam mana?
1: Mereka tak kenal kita. Kita senyum,
0: mereka
1: tak
0: apa-apa,
1: senyumlah.
0: Tak, bukan masalah. Mereka kenal ke tak kenal. Senyum tu kan satu sedekah kan. Bila kita senyum, tak perlulah kata, hang senyum-senyum apa, kan? Ha. Sampai tahap macam tu, kan? Ha.
1: Kita senyum lalu, tak menuh lah, kan?
0: Okey. Itu bagi Encik Jah. Bagi Encik Jah tak pernah kena marah nak waktu senyum-senyum, terlampau senyum ke orang sampai kena marah duk senyum-senyum bah, tak pernah.
1: Ada lagi lah.
0: Dah.
1: Dah lah, macam kenai ni mereka.
0: Okey.
1: Dia kata lagu tu lah kan.
0: Mereka kata lagu tu je lah.
1: Mereka kata kita ada senyum kat mereka kan.
0: Pernah tak? Okey, pernah tak ada satu hari tu, hari tu Makcik Jah tak senyum. Kan? Pas pada orang akan main tegur Makcik Jah, awak hari ni harmonyok eh, tak senyum langsung. Ada tak? Pernah tak?
1: Tak pernah ni lah.
0: Tak pernah lagi no?
1: Tak pernah ni lah. Makcik Jah duduk sini tak pernah ni lah.
0: Tak pernah lagi lah. Kalau duduk situ tak pernah lagi, duduk tempat lain pernah tak?
1: Dia tempat lain pun sopat tu
0: lah. Sopat tu juga. Sebab apa? Sebab Makcik Jah biasa senyum lah. Okey. Itu bagi Makcik Jah sendiri. Makcik Jah.
1: Ya.
0: Cuba bagi nasihat sikit dekat orang ni. Ada setengah-setengah orang ni, bila orang senyum kat dia, dia marah. Ha.
1: Tidak. Ni
0: suruh
1: tak ada.
0: Okey. Tak apa.
1: Ni apa, minta lah. Kalau semua orang, kalau orang senyum,
0: senyumlah
1: balik. Walaupun
0: betul.
1: Kita tak kenal pun.
0: Betul.
1: Senyum tu satu sedekah. Kita tak boleh ada kita yang tu jadilah.
0: Betul, Cik Jah. Itu bagi Pak Cik Jah sendiri lah.
1: Ya, demi.
0: Ya, Cik Jah.
1: Demi. Ya. Apa hari
0: ah, saya tak pasti, tak confirm lagi Cik Jah. Awak Cik Jah sebab saya ada kelas kot itu.
1: Takut main tengok bola.
0: Bola, insyaAllah saya bola pun tak main Cik Jah. Oi. Baik.
1: Tak minat lah.
0: Apa dia?
1: Minat lah.
0: Saya bukan, memang saya ni bola ni saya tak main. Memang saya tak reti main bola. Secara jujurnya saya cakap, Cik Jah janganlah tanya Cik Jah, malu saya nak cerita kat orang ni. Tapi apa nak kena cumi tahu lah, memang saya ni adalah lelaki kaki bangku. Saya bang tuan terang. Ha. Okey.
1: Demi.
0: Ya.
1: Ni cucu nak cakap lah.
0: Baik. Mai cucu pun. Ha.
1: Hai kakak.
0: Mana dia cucu? Ha.
2: Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Siapa ni?
2: Mikaela.
0: Siapa dia?
2: Mikaela.
0: Mikaela umur berapa Mikaela?
2: 6 tahun.
0: Apa 10 tahun?
2: 6 tahun.
0: Sekolah dah hari ni?
2: Sekolah.
0: Sekolah pukul berapa?
2: Pukul 9
0: sekolah. Baik. Mikaela makan tak lagi?
2: Maka,
0: nak nyanyi. Mikaela nak nyanyi. Nak nyanyi lagu apa? Okey. Nyanyi. Engkau bagi nyanyi. Okey.
2: Lagu selamat.
0: Ah, okey. Silakan. Nyanyi sikit kat Uncle.
2: Okey.
0: Ha.
2: Hanya ada dalam hati. Ha. Ada yang

0: Michela.
1: Terima kasih Michela. Terima kasih nak Michela nak. Okey, belajar rajin-rajin tau. Okey, belajar rajin-rajin. Baik, assalamualaikum. Baik, terima kasih. Adik kita Michela umur nonton dah pandai dah kecil-kecil. Hanya abai dalam hati apa adalah. Yang nak menghubungi 2107-389. Okey, yang mana yang minat menyanyi? Alang-alang dah minat menyanyi ni, jom minat kongsilah kan. Uji bakat bintang kecil semua orang tahu hari Sabtu ni. Dan dalam masa yang sama, kita juga ada uji bakat bintang Piramli 2026. Pada hari Sabtu ni juga, bermula 9 pagi hingga 5 petang di auditorium RTM Menteri FM ni sendiri, Jalan Burma. Yang ni jom nak kongsikan syarat-syarat dia. Syarat-syarat penyertaan lah, no. Syarat-syarat penyertaan. Di mana untuk uji bakat bintang Piramli ni, haruslah warga negara Malaysia, lelaki sahaja. Lelaki sahaja, sebab ini uji bakat bintang Piramli tau. Lelaki sahaja, berumur 18 sampai umur 60 tahun. Jangan lupa untuk bawa gambar penuh anda bersaiz postcard. Cerita pasal gambar ni pun jom ada sejarah. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu oleh arahan Tan Sri Piramli dan tidak pernah merakamkan album. Bukan artis ataupun bukan artis rakaman komersial lah. Dan tidak pernah menjadi juara ataupun naib juara untuk pertandingan bintang Piramli di RTM. Jangan lupa bawa minus one lagu-lagu Piramli dalam bentuk pendrive, berpakaian kemas semasa hadiri uji bakat. Dan jangan lupa bawa kad pengenalan anda pada hari uji bakat. Cerita pasal gambar buku sekalian postcard ni, saya rasa mungkin ada rakan sahabat saya pun mendengar lah kan. Bila saya cerita, saya rasa saya tak ada cerita, dia senyum dan dia gelak lah tu. Saya confirm. Pasal apa tau? Yang ni kenangan saya lah kan. Benda berlaku dekat saya kan. Saya ni orang kata apa, orang tahu kanda ni orang jujur. Nak sebut kata kanda ni orang jujur ni, saya kena berurusan lah di salah satu tempat. Di Jabatan Kerajaan lah. Kita ambil tu terang lah noh. Jadi bila buat urusan apa semua sini, dikatanya bawa lah gambar. Yang saya tanya kawan saya ni, kena bawa gambar lah. Kena bawa gambar. Saya tanya lah, gambar kurang pasport ke? Lagu mana? Dia tak jawab, dia abang kat saya bawa gambarnya. Duk esok saya pun pilah Jabatan Kerajaan tu, bawa lah surat-surat yang berkenaan, termasuk gambar saya sekepin. Nak dijadikan cerita. Saya pin kat seorang perempuan kat kaunter ni dekat. Dia tanya, cik ada bawa gambar tak? Saya kata ada. Mana? Saya pun bagi gambar saya. Dia gelak kat saya. Saya kata, pasal apa? Bukan gambar cik, gambar yang diperlukan untuk sekian-sekian orang kata apa urusan. Oh ya kah? Saya ingat gambar saya, jadi saya bawa lah gambar saya. Jadi tak salah, kanda ni orang jujur. Orang jujur memang macam ni, orang betul eh. Walaupun nampak lagu ni, tapi kanda orang jujur lah noh. 8.27, menghampiri 8.28 minit pagi. Saya dah kata dah. Takut dia hantar yang tak WhatsApp dekat konti Menteri FM. Kenangan bawa gambar. Kenangan bawa gambar. Isu gambar punya pasal. Bukan kena kat Oleh, kena kat saya. Dan saya rasanya itulah kenangan dan salah satu sejarah yang tercipta. Saya lah orang pertama asalnya buat lagu tu. Jadi kalau sebut pasal sila bawa gambar tu, saya dalam kepala ni kira duk gelak dah lah. Pasal itu adalah kenangan saya lah. Jadi kepada rakan-rakan sahabat di luar sana, lain kali baca mesej tu bagi clear. Kalau kawan-kawan tanya tu nak bawa gambar buku kelam pasport ke, habar bawa gambar, gambar apa? Tolong bagi clear, saya siap. Ni kita sampai bawa gambar sendiri sampai kat kaunter, yang perempuan tu pun gelak ke kita. Sebab kita bawa gambar kita. Bukan gambar ni tuan, gambar atas urusan yang tuan perlukan tu. Oh ya ke? Saya ingat gambar saya. Tak ada masalah lah. Mula-mula tersenyum, lepas tersenyum boleh ketawa. Sebab senyum kan satu sedekah. Dan saya tak langsung bila kita senyum ni, kita telah pun mengaburi mata insan-insan lain. Terutamanya yang menjadi musuh-musuh kita dalam diam ni. Percaya atau tidak? Kita ni ada musuh dalam diam yang kadang-kadang kita tak tahu. Ada je orang yang nak cuba nak jatuhkan kita, nak menyakitkan hati kita dan juga sebagainya. Tapi bila mana kita tersenyum, kita ketawa dengan apa yang berlaku, ini akan buatkan orang lagi iri. Pasal apa orang lagi iri? Yalah sebab dia tengok, dia ni duk kerja senyum, kerja gelak eh. Tak berasa apakah kita buat tanah ke dia? Hai, jangan macam-macam. Ada orang yang jenis suka tersenyum dan suka ketawa tanpa menunjukkan apa permasalahan yang dihadapinya. Bagi anda sendiri macam mana? 2107389 atau boleh ikan ruangan WhatsApp kami, talian 0105080957. Banyak lagi perkara yang saya nak kongsi dengan anda. Sebelum tu, apa kata kalau kita berhibur?

Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

0: 8.44 minit pagi pada ketika dan saat 2107389 manggil kita terjun talian. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Ni Makcik Intan ni.
0: Makcik Intan, apa khabar Makcik
1: Intan? Intan, baik-baik. Alhamdulillah. Lama tak jumpa dengan zombie.
0: Itulah, Makcik Intan pergi mana lama menghilang ni? Memang tak mahu saya makan zombie ke macam mana?
1: Dah, zombie yang menghilang. Makcik Intan tak menghilang pun.
0: Apa itu?
1: Tu yang rindu nak dengar suara zombie.
0: Oh, iya ke?
1: Itulah. Kemarin kau tak dapat. Hari ni dapat. Alhamdulillah.
0: Hari dapat. Alhamdulillah. Hari tu saya ada kirim dekat Makcik Intan. Tapi tak tahulah Makcik Intan dapat tak dapat.
1: Kirim apa?
0: Saya kirim doa Makcik Intan dengan Jok Suami. Semoga bahagia hingga ke jana. Oh tu dia kirim doa. Cia.
1: Doa tu yang mahal tu.
0: Dia ni Cik Intan pagi ni datang mana?
1: Cik Intan ada ke tempat berniaga lah.
0: Tempat berniaga. Cik Intan makan lagi?
1: Cik Intan makan ni saja.
0: Makan apa?
1: Apa? Nasi kacang. Nasi kacang. Makan nasi kacang lah. Dengan lok tu.
0: Nasi kacang tu favorite Ustaz Mahsyat tu, tak salah. Oh, betul tak betul?
1: Dia tak mai pun hari ni.
0: Dia tak mai.
1: Dia tak tahu
0: dia
1: tu.
0: Dia terlupa kat Makcik Intan kot.
1: Dia lah ni dah lupa dekat Intan.
0: Dia lupa. Ya Allah, Makcik Intan canang on air pula tu. Dia lupa kat Makcik Intan.
1: Intan ada orang lupa dekat
0: Itulah Intan. Nasib baiklah saya ni orang kata apa. Walaupun orang kata apa tak lama tak jumpa, lama tak bersuara ni sentiasa. Ingat sentiasa sebutlah dalam doa.
1: Betul. Alhamdulillah.
0: Tu dia. Okey Makcik Intan.
1: Okey.
0: Topik kita pagi ni Makcik Intan pasal senyum Makcik Intan. Senyum, bayangkan tengok. Macam Makcik Intan ni sendiri, adakah Makcik Intan ni jenis orang yang mudah senyum dekat orang yang tak kenal?
1: Memang Makcik Intan tak orang gila apa. Tak ada senyum, tak kenal pun senyum.
0: Okey.
1: Tak bukan siapa senyum tu, lagi satu berapa. Dia bagus.
0: Betul.
1: Kita senyum tak rugi pun.
0: Betul.
1: Kan? Kalau kita duduk menangis, orang heran pula lagi.
0: Betul.
1: Siapa duduk menangis.
0: Betul.
1: Senyum tak apa.
0: Betul. Betul.
1: Jadi combi tu cakap, Makcik Intan ni Makcik Intan duduk senyum seorang
0: kau. Alhamdulillah. Makcik Intan senyum pasal combi ke pasal Ustaz Marsyad tu?
1: Dah, Ustaz Masyak tu happy kat dia lah. Dia tak main, Ustaz tak senyum je. Combi dia cakap Makcik Intan, senyum combi dia lah.
0: Yalah, mungkin lah Makcik Intan tersenyum. Sebab apa tersenyum? Sebab tiba-tiba teringatkan wahai anak anda Ustaz Asyad kan. Dah lama tak main tu yang tersenyum tu kan. Kita tak tahu, kadang-kadang bila kita rindu kat seorang tu, kita teringat pun buat senyum lah tu.
1: Betul. Tapi Masyak tu tak apa. Dia tak main pun, dia main dia pada jauh, dia senyum siap dah. Makcik Intan tak ada senyum, dia ada senyum dah.
0: Tapi dia pun habak kan dekat saya tau Makcik Intan. Dia kata Abang Zul tu. Abang Zul tu bukan sekat senyum. Daripada Johor pun angkat tangan. Bukan sekat murah dengan senyuman dengan angkat tangan. Berpikir sekali ya kah? Macam mana tu?
1: Tak tahu lah. Dia pun nampak macam tu. Macam tu lah kot. Itulah combi yang tak momen lah. Daripada Johor dia angkat tangan.
0: Saya bukan tak mau api Cik Intan. Saya segan.
1: Saya pun segan. Tak ada hidung tak mesta ke?
0: Bukan tak ada hidung terlalu. Saya takut lagi. Saya api. Saya tak mau balik. Dia rasa kasih sayang kat situ. Tu yang saya tak mau pergi tu.
1: Betul. Tapi Cik Intan doa.
0: InsyaAllah.
1: Jombi mel juga satu hari.
0: InsyaAllah. Saya akan pi kawasan tu. Saya ni jenis tak boleh rancang Cik Intan. Kalau banyak benda yang saya rancang, banyak tak jadi. Betul Cik Intan. Saya boleh bagi contoh Cik Intan. Betul. Saya banyak rancang kebanyakan yang tak jadi. Saya tak tahu sebab apa.
1: Ada rancang lah yang tu. Straight to the point
0: je dah. Wah, yang tu lebih baik. Sebab tu saya tak mau janji. Saya takut berjanji. Takut saya tak tunai janji. Dan bila merancang ni memang kebanyakan tak jadilah. Saya rancang dulu. Cinta dengan orang lain. Rancang nak menikah. Tak menikah pun.
1: Tak apalah ni. Mak Cinta lah tu rancang kat dekat zombie.
0: Tolong rancang kat saya.
1: Bila ada jodoh cepat-cepat lah. Sekali enam.
0: Baik. InsyaAllah. Apa-apa Mak Cinta. Nanti kalau Ustaz Arsyad sampai kat Cinta, kasi salam lah.
1: Ya,
0: abang kata jumpa dengan salam tau.
1: Jumpa pun tu elok-elok
0: nah. Baik Cik Intan, terima kasih. Baik. InsyaAllah. Okay, salam kat Abang Zul nah. Baik, assalamualaikum.
1: Ya, insyaAllah. Waalaikumsalam.
0: Mak Cik Intan kita dengan Abang Zul. Orang yang katanya tak lokek dengan senyuman. Anak abang bagi. Welcome to Ben Walker. Tapi saya ni, hak kata combi ni, saya ni kadang-kadang duduk tepi jalan senyum. Saya duduk sorang-sorang pun senyum lah. Bila saya senyum lagi, orang ni kata orang lalu tepi saya kan. Combi, nak tanya apa kan? tanda senyum semua amat. Gila orang kan tak betul ke? Bukan. Senyum. Kalau orang yang betul-betul kenal saya kan, sajalah cakap kan. Lepas tengok kalau orang kenal comel tu kan, muka dia, ya Allah. Muka, ya Allah. Muka tak boleh buat bincang ni, abang. Kan? Orang kata apa, payah nak senyum. Payah nak senyum. Tapi kalau dah kenal rapat, dia mudah je senyum, mudah je gelak. Bila nak tengok dia marah, dia tak pernah marah. Orang kata comel tak pernah marah. Senyum dan gelak saja. Itu orang kata lah kan. Bagi anda sendiri macam mana lah? Jom talian pada ketiga dan saat ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa abang Palong E?
2: Sihat, walaupun.
0: Alhamdulillah, lagu ni lah Palong E. Palong E, pagi ni dah makan belum?
2: Makan dah lah.
0: Makan apa?
2: Biskut kering.
0: Pasti abang makan biskut kering Palong E. Comi dah ajak dah. Biskut tu memang kering, tapi kalau makan tu basahkan dia dengan mencelupkan dia ke dalam kopi O.
2: Memang pun.
0: Basahkan kering. Buat dah lah. Jadi biskut tu jadi biskut kering dan biskut basah.
2: Basahlah tu. Orang yang tekak ni masuk terus yang perut.
0: Alhamdulillah, rezeki kan. Baik je Pak Long E. Ni nak cerita pasal senyum lah Pak Long E. Kita tak mahu tanya orang lain, kita tanya Pak Long E ni. Diri Pak Long E macam mana ni pasal senyum? Adakah Pak Long E ni mudah senyum kat orang, mudah gelak kat orang kan? Macam mana?
2: Ini terang lah.
0: Okay.
2: To be honest.
0: Apa dia?
2: To be honest lah.
0: To be honest, okay, okay.
2: Cara jujur lah.
0: Okay, baik.
2: Long E susah senyum.
0: Susah senyum?
2: Susah senyum.
0: Pasal apa, Pak Long E?
2: Tapi tak apa. Okay. Susah senyum pun. Mm-hmm. Tapi suka bagi salam.
0: Suka bagi salam, betul eh?
2: Kita bila kita bagi salam, dengan spontan, kita pandang muka orang.
0: Betul eh?
2: Kita pandang, kena pandang muka. Kena pandang muka. Kita senyum.
0: Okay, betul. Kita,
2: macam Pak Long E ni pun ada susah, tak nampak, bukan tak nampak, susah. Kira orang kata apa? Ada masalah sikit lah. Pengen kata ingat.
0: Ya, betul.
2: Kita tak tahu orang pandang kita. Kalau orang pandang kita senyum, kita tak senyum ke orang.
0: Betul.
2: Jadi, baik-baik kita duduk dalam keadaan. Kita bagi salam ke orang, tentu orang pandang muka kita. Kita pandang muka orang, kita senyum lah. Itu yang lebih baik.
0: Betul.
2: Tapi kalau janganlah dia buat muka masam dengan ketat ni, memang tak elok lah.
0: Betul, Pak Long E.
2: Ya tu satu, kalau senyum memang satu rezeki. Dia macam Cumbi kata orang tadi lah. Dia boleh main apa-apa yang Cumbi kata tadi.
0: Yang mana satu?
2: Yang mula-mula tu daripada senyuman tu boleh menjadi apa?
0: Dia senyuman tu serata langsung ni Pak Long E. Orang kata apa, dia dapat menghiburkan hati orang lain dalam masa yang sama. Dia
2: satu
0: tu.
2: Aura, bukan aura.
0: Dia
2: satu panggilan. Satu panggilan. Dalam badan kita keluar satu apa? Apa panggilan?
0: Hormon tu.
2: Hormon, endorphin.
0: Ya, betul. Ya, betul.
2: Endorphin.
0: Ya, betul.
2: Endorphin apa, fin apa, fin apa, fin fin.
0: Betul.
2: Dia kalau yang tu memanglah kita pun terbaca, ada juga mendengar kan. Bila kita senyum, dia akan keluar satu aura tu.
0: Betul.
2: Dia positif lah.
0: Aura positif, ya.
2: Bila positif tu, kita secara semua akan hilang daripada masalah. Dia kata senyum ni, dia bukan kata semua hilang. Dia akan perlahan-perlahan.
0: Pergi menjauh lah lebih kurang.
2: Menjauh.
0: Sebab apa, kadang-kadang bila kita senantiasa senyum pun, kadang-kadang kalau orang kata apa, kawan-kawan bila ada masalah, jom kita piduk kat Palong E. Aku kalau ada masalah aku lalu piduk kat dia. Sebab dia senyum, dia hilang.
2: Kadang-kadang duduk tengok lah ramai orang ni.
0: Okay.
2: Maaf cakap lah.
0: Okay, baik.
2: Depa di masjid ni banyak depa duduk senyum kat tabung.
0: Senyum saja tak ada pancen, lepaslah sekali inti-inti kan.
2: Depa kata bila senyum satu sedekah.
0: Iyalah.
2: Depa tengok tabung dia depa senyum, depa tidur.
0: Jadi orang kata macam itulah kan. Banyak ayat saya dapat tu, tapi saya akan jawab senang apa Loi. Kalau kata senyum tu satu sedekah kan. Okey, kita pergi dekat tanah lapang kan. Bolehkah dengan sedekah tersebut menaikkan satu bangunan yang boleh orang kata apa, membantu orang lain? Itu cerita dia kan. Itu bagi Pak Long E sendiri no.
2: Betul.
0: Baik. Terima kasih Pak Long E.
2: Terima kasih. Baik. Kembali selamat tugas.
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih Pak Long E. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia Pak Long E kita. Okey, saya nak ajak satu lagi pasal senyuman ni. Senyuman salah satu sebab untuk kita senyum ni. Sebab kita nak melupakan masalah. Dan saya nak ajak anda, pendengar-pendengar juga penonton-penonton yang menonton di ruangan live media sosial ni. tahukah anda senyum itu juga salah satu tanda terima kasih? Ha? Biar betul Comi, ya? Senyum itu salah satu tanda terima kasih. Ini saya nak kena tegur ramai orang lah. Termasuk diri saya sendiri. Saya takut kadang-kadang lupa. Tapi saya always buat lah. Saya selalu senyum. Bila mana? Dengar betul-betul. Bila mana? Kita ni tengah bawa kenderaan. Tak kisahlah motor ke kereta. Jalan di satu jalan kecil. Jalan sempit. Jadi salah satu kenderaan kena beralah. Ataupun kena orang tempat turun sikit lah kan. Okey. Jadi bila kita tu, bila orang dah bagi laluan dekat kita, suruh kita jalan dulu, sebenarnya tak salah untuk kita senyum. Kita senyum, kita tengok dia, kita senyum, kita anggukkan kepala sikit. Tak pun kita senyum, kita angkat tangan. Senyum, tanda terima kasih. Saya kerap kalilah berlaku, bila bagi laluan, dia lalu, dia tengok kita, dia jegir kita atas bawah, kadang-kadang meluat. Meluat nak pergi laluan. Tapi nak buat macam mana kan? Kita kena buat satu tu biar ikhlas. Betul tak betul? Kita pun habis ikhlas bagi. Bagi laluan, kita pun tengok dia. Dia tengok kita, dia jegir kita atas bawah. Kok lah nak senyum angguk kepala sikit. Kan? Tahulah bahawasanya senyum tu juga satu tanda terima kasih. Ingat, bila kita memberi, bila orang lain memberi ruang dan peluang pada kita untuk ada sesuatu perkara, macam contoh di jalan kecil ataupun di persimpangan dan juga sebagainya, bila dia bagi kita laluan, cukup kita senyum, tanda terima kasih, kita anggukkan kepala, tanda terima kasih, kita angkat tangan, tanda terima kasih, kita bunyikan horn, tanda terima kasih, ataupun kita spark kita punya lampu, tanda terima kasih. Kalau kita keluar simpang, double signal. Signal penanda arah kiri kanan tu juga mengucapkan tanda terima kasih. Belajarlah untuk mengucapkan terima kasih. Selagi mampu. Takut satu saat nanti bukan cakap tak boleh, cakap terima kasih, apa pun tak boleh dah. Time tu masalah. 8.55 mengambil 8.56 minit pagi. 9 pagi kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi. Dan sekembalinya sempat saya akan terus mengangkat lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Metro FM. Segalanya untukmu.

Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

doa kecukupan rezeki yang halal. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal sehingga aku tidak memerlukan yang haram, dan kayakanlah aku dengan kurniamu sehingga aku tidak berhajat kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi.

Sistem ketahanan tubuh yang lemah menjadikan seseorang itu lebih mudah dijangkiti penyakit. Pengambilan kacang soya dan makanan laut seperti ikan merah, ikan senangin, ikan tongkol, ikan sardin dan ikan tenggiri mampu meningkatkan daya ketahanan tubuh. Anda digalakkan menjadikan makanan tersebut sebagai sumber protein dalam diet harian.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar.

0: edisi 17 Julai 2026. Kita nak kongsikan 5 detik menarik Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sekadar menyajikan jaringan cantik dan kejutan besar, malah menghadiahkan pelbagai detik dramatik yang akan terus dikenang peminat bola sepak. Daripada kebangkitan luar biasa hinggalah kemunculan kuasa baharu dunia. Rekod 5 detik ikonik sepanjang kejohanan di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Lionel Messi hidupkan semula harapan Argentina. Ramai menyangka kempen Argentina akan berakhir di pusingan 16 selepas ketinggalan 0-2 kepada Mesir. Namun semangat juang juara bertahan terselah apabila Cristiano Ramiro memulakan kebangkitan sebelum Lionel Messi menyamakan kedudukan hanya 4 minit kemudian. Pada masa kecederaan, Enzo Fernandez muncul wira dengan gol kemenangan yang membawa Argentina ke suku akhir. Perlawanan itu menjadi simbol ketahanan mental skuad Lionel Scaloni. Messi sekali lagi membuktikan bahawa walaupun berusia 39 tahun, sentuhannya masih mampu mengubah perjalanan perlawanan terbesar dunia. Kebangkitan dramatik itu menjadi titik perubahan Argentina sebelum mara ke pentas final. Erling Haaland kejutkan Brazil. Brazil hadir sebagai antara calon utama kejuaraan, namun impian mereka musnah hasil persembahan luar biasa Norway. Erling Haaland meledak 2 gol dalam tempoh 11 minit terakhir untuk memberikan kemenangan 2-1 sekaligus menyingkirkan gergasi Amerika Selatan itu. Ia membuktikan Norway kini mampu bersaing dengan kuasa tradisi dunia dan akhirnya melangkah ke suku akhir buat kali pertama dalam sejarah moden mereka. Wozinha, penjaga gol 40 tahun yang menawan hati dunia. Bukan semua wira Piala Dunia menjaringkan gol. Penjaga gol Cape Verde, Govinha, menjadi antara kisah paling menyentuh hati sepanjang kejohanan apabila beraksi pada usia 40 tahun, menjadikannya antara pemain paling berusia di Piala Dunia 2026. Walaupun Cape Verde akhirnya tewas 2-3 kepada Argentina di pusingan 32 terbaik, Wozinha mempamerkan aksi luar biasa dengan beberapa siri penyelamatan penting sepanjang kejohanan. Kempennya membantu Cape Verde mencipta sejarah apabila mara ke peringkat kalah mati buat kali pertama dalam penampilan sulung mereka di Piala Dunia. Lebih daripada sekadar prestasi di atas padang, kisah Wozinha membuktikan bahawa usia bukan penghalang untuk bersaing di pentas tertinggi dunia. Semangat juang dan dedikasinya mendapat pujian peminat bola sepak di seluruh dunia, menjadikan beliau antara figura paling dihormati sepanjang kejohanan. Maghribi terus cipta sejarah Afrika. Selepas mencipta sensasi pada Piala Dunia 2022, Maghribi membuktikan kejayaan mereka bukan kebetulan. Mereka mara ke suku akhir dengan aksi yang cukup meyakinkan, termasuk kemenangan 3-0 ke atas Kanada dan menyingkirkan Belanda menerusi penentuan penalti. Pemain seperti Ismail Sabri, Azidan Onahi dan Sufyan Rahimi menjadi watak penting sepanjang kempen. Walaupun akhirnya tewas kepada Perancis, Maghribi sekali lagi membuktikan bahawa wakil Afrika kini mampu bersaing secara konsisten dengan pemain elit dunia. Selepas beberapa kejohanan yang sering berakhir dengan kekecewaan, England akhirnya menunjukkan wajah sebenar pasukan pencabar kejuaraan. Di bawah kendalian Thomas Tuchel, The Three Lions mempamerkan kematangan taktikal dan mentaliti luar biasa apabila bangkit menewaskan Kongo, menyingkirkan Mexico serta menamatkan impian Norway. Sebelum mara ke separuh akhir, Harry Kane mengetuai jentera serangan dengan 6 gol, manakala Jude Bellingham menjadi nadi permainan di bawah tengah, di bahagian tengah yang sentiasa menjadi kekuatan buat Jude Bellingham. Dan pastinya England bukan lagi sekadar bergantung kepada bakat individu. Sebaliknya tampil sebagai pasukan yang seimbang di setiap posisi. Walaupun langkah mereka terhenti selepas tewas tipis 1-2 kepada Argentina di separuh akhir, England meninggalkan kecohanan dengan imej yang jauh lebih kukuh. Selepas bertahun-tahun dibelenggu tekanan dan kritikan, Piala Dunia 2006 menjadi bukti bahawa England akhirnya kembali berdiri sebagai salah satu kuasa besar bola sepak dunia. Piala Dunia FIFA 2026 akan dikenang sebagai kejohanan yang menggabungkan pengalaman legenda seperti Lionel Messi dengan kemunculan generasi baru seperti Lamine Yamal, dan juga memperlihatkan kebangkitan negara-negara seperti Norway dan Sweden, sekaligus membuktikan jurang antara kuasa tradisi dan pencabar semakin mengecil. Semua detik ini menjadikan edisi 2026 antara Piala Dunia yang paling dramatik dan sukar dilupakan dalam sejarah bola sepak moden. Berikut merupakan perkongsian untuk Kopi Bola Pagi edisi 17 Julai 2026. Siapakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Sama-sama kita nantikan.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan

0: subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
1: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
0: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
1: Kami nantikan kehadiran anda.
2: Sembilan tiga puluh tiga mengambil 9.34 minit pagi pada ketika dan saat ini.

0: Senyuman pengubat jiwa. Kita cuba untuk terima panggil terakhir. Jom talian pada ketiga dan saat ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian?
1: Anwar, Jombi. Cik Anwar.
0: Cik Anwar yang payah nak senyum, payah nak gelak kat orang ni.
1: Betul, macam Jombi ialah juga.
0: Okay, macam saya payah senyum, okey, faham, okey.
1: Saya kalau senyum Jombi lah. Dia jenis macam kita senyum itik lah.
0: Dia senyum itik, saya tak pernah tengok itik senyum Cik Anwar. Cuba tunjuk dia macam lah.
1: Nak tengok? Ni duk senyum ni, jadinya gigi tak keluar.
0: Pasal apa gigi tak keluar? Pasal tak cabut. Cuba kena cabut, cuba.
1: Gigi dua-dua depan tak dok.
0: Dah, saya heran. Senyum itik-itik tak pernah senyum, Cik Anwar.
1: Itulah, dia senyum itik.
0: Itik? Macam mana jalan, tu senyum itik?
1: Jalan itik pun ada.
0: Kalau jalan itik, saya tak tahu. Kalau itik pulang betang, saya tahu.
1: Itik gemuk-gemuk.
0: Okey, Cik An, ya.
1: Saya ni ingat macam saya macam Jombi. Jombi macam saya macam Jombi, saya tak tahu kan.
0: Okey, macam mana tu?
1: Siapa muda apa tua kan.
0: Okey.
1: Pasal jenis muka tengok, muka ketak lah. Tapi saya suka senyum ke orang. Tapi bila senyum ni, orang nampak macam tak senyum.
0: Orang nampak macam tak senyum.
1: Macam Jombi yang saya tengok. Jombi memang muka saya tengok dulu, mula-mula jumpa memang
0: Okay. Senyik, okay. Ya. Okay, kita buat jenis First impression Cik Anwar jumpa Jombi. First Cik Anwar jumpa Jombi kat mana? Ingat lagi tak?
1: Saya jumpa Jombi.
0: Mula-mula.
1: Kat tapak pesta.
0: Tapak pesta?
1: Tapi tu pula. Tapi ada radio sedunia orang.
0: Ya. Waktu tu siang ke malam? Ingat balik?
1: Petang.
0: Okay, waktu jumpa saya tu tengok pada jauh. Saya senyum tak? Saya tak senyum kan?
1: Saya tengok saya senyum. Muka Jombi.
0: Tengok. Okay. Tengok muka saya senyum.
1: Saya senyum. Tapi bila main dekat. Dia jadi macam Jombi ni bukan kata orang kata muka keruk, muka apa. Tapi memang kalau semang kalau apa senyum. Memang tak lah panggil Jombi, memang okey lah.
0: Tapi kalau orang yang tak kenal tu memang orang tengok saya. Orang kata bahawa muka ni kira muka Allah.
1: Betul dia berkata kita tak mahu senyum kan. Pasal baru pertama kali lah jumpa hari tu. Dapatlah sikit kat Jombi kan.
0: Baik. Alhamdulillah itu okey. Kalau Cik Anwar sendiri, apa yang buatkan Cik Anwar susah tersenyum?
1: Saya susah tersenyum?
0: Susah tersenyum?
1: Macam memang susah kadang yang jenis benda nak senyum saya saja tak boleh. Kalau macam dia dengar selesai Jombi pun kadang saya senyum ke.
0: Okey.
1: Ikhlas. Bila Jombi orang kata demi spontan. Dia orang kata laro-laro.
0: Okey. Celoteh saja je lah. Celoteh Jombi je lah Cik Anwar senyum. Celoteh Bambam tak senyum lah.
1: Bambam berkata. Bambam dia celoteh. Muka dia sambil senyum lah.
0: Boy. Tadi abang kata Jombi lah. Minta-minta Jombi lah. Kalau main saya lagi apa nama ni. Bambamnya macam tu.
1: Dia memang jantung dah. Semula jadi. Dia muka macam muka senyum.
0: Okey.
1: Macam Jombi. Saya kata kot lain Jombi okey. Then orang kata kata lama ni semua memang susah nak dapat agak Jombi saya tahu dengar Jombi cakap memang laro-laro lah pun macam kelpiang rapuk semua Jombi ada kan tu tempoh
0: baik
1: tak boleh nak pulang nak kilang nak kelpiangnya lah
0: raplah lagu tu raplah main cerita
1: lepas tu saya kadang-kadang bukan nak kata orang kita pergi kenuri biapa orang kadang pergi hospital biapa ni
0: okey.
1: Kita punya senyum lah gitu. Tapi kita dapat tengok muka tak senyum kot. Pasal dia kata senyum itik kan.
0: Baik.
1: Kita punya sangguk. Dia pun tak tahu Jombi.
0: Okey.
1: Macam kita angguk kat kerusi dengan meja. Jadi betul.
0: Okey, Cik Anwar. Sebut pasal senyum pula. Pernah ada Cik Anwar lalui bila Cik Anwar tengah bawa kereta. Jalan di satu tempat. Jalan yang macam orang kata kita kena beralah sikit lah. Kan? Bila beralah dekat orang lain

0: lalu kita senyum oleh Mak Tati?
1: Biasa, Jomi. Kita membuka cermin ni.
0: Okey. Apa perasaan?
1: Perasaan tu kadang dalam hati, kadang kita kata berdepan kau, kadang dengan ni bukan kata kat dia.
0: Ya, ya.
1: Kata dalam kereta mana tumpang kita kan.
0: Okey.
1: Kata sampai angguk apa mendoa eh. Oh, sebab macam kita tak tahu, kita ambil dia senang kan.
0: Okey, okey.
1: Angguk lah kalau nak angkat tangan ke tak apa, kita ambil buka cermin ni, kata tak buka cermin pun tak tahu, kita ada cermin kita kata gelap. Ambil macam tu lah Jomi, banyak kali lah kena.
0: Baik, itu daripada Cik Anwar sebenarnya nah.
1: Lagi satu lah yang duk kerap ni duk kena,
0: ada satu lagi teguk orang silap,
1: jenis teguk silap baru ni baru terjadi.
0: Ya,
1: dari jauh saya kata Lee.
0: Ha,
1: kata Lee tu kadang dia duk kata dulu saya, kalau kata Lee tu dia dulu kadang duk teguk saya dulu, dia kata tak cuk, dia kata begitu kan.
0: Ha, betul ni sebut Lee, betul
1: rasa saya kata dia nak loho lah yo. Lan, kedai makan lah kan. Dia duduk tunggu pesanan. Lan, Cumbi dia sengap tau.
0: Pusing-pusing orang lain.
1: Ni berdepan. Muka 2-3 ketui macam tu lah.
0: Lepas tu Cik Anwar buat apa?
1: Lepas tu saya pun kan, mula kita slow balik lah. Saya duduk kata dia ni bukan dia kan. Tidak, dia memang ramuh kan. Saya pun pusing lah, kata nak hujan. Ambil motor, macam nak ambil motor dah dapat pesanan kita tu, gelap macam motor sorang-sorang.
0: Itulah Cik Anwar tak erti. Cik Anwar kena belajar ilmu kelepiak dekat saya.
1: Itulah pasal muka misal semua macam tu dengan janggut tu.
0: Bukan. Lain kali macam ni, kalau sebut dia Lee kan, bila Lee, bila dia pusing-pusing salah orang kan. Tahu nak buat apa? Menyanyi tu eh. Lee la la lu la la lu la lu la le la la lu la lu la le. Ada lagu tu apa?
1: Betul ya.
0: Tu dia lah Cik Noah kena belajar banyak ni. Baik. Apa pun insyaAllah. Terima kasih Cik Noah.
1: Cami.
0: Ya.
1: Moga sehat selalu. Salam lima pengurus segala hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidak, Cik Anwar kita silap orang lah kan. Apa pun kesimpulannya, amalan suka tersenyum ni sebenarnya mencerminkan sikap kita yang positif dan mudah didekati lah. Kadang-kadang satu senyuman ringkas daripada kita sudah cukup untuk bantu pulihkan semangat orang lain yang mungkin sedang kusut atau menghadapi hari yang sukar. Daripada kita tunjuk muka ketat ataupun stres, lebih baik kita sebarkan tenaga yang baik melalui senyuman. Lagipun, suasana sekeliling pasti akan jadi lebih harmoni kalau semua orang murah dengan senyuman. Macam Comi. Orang buat bila apa pun saya senyum je. Alhamdulillah Allah Ta'ala ada. Yang tu saya jawab. Daripada rakan sahabat kita ruangan WhatsApp, Kamariah balik pulau. Comi cute-nya, saya seorang yang mudah senyum. Kadang-kadang saya tak sedar pun yang saya sedang tersenyum. Dan sebalik tu orang tak tahu pun di sebalik tu. Semuanya marah ke, suka ke, sedih ke, tersenyum di sebalik senyuman. Tak uri pun senyum, betul tak Comi? Betul eh? Pada Madam Purple New, katanya lagi, Assalamualaikum Cumi yang comel sangat, terukir manis senyuman di bibirku. Itu yang terjadi kat saya bila suami dan anak-anak kata saya ni masak apa pun sedap. Siap ucap terima kasih lagi. Suami pula pemurah dengan lemparan senyuman dia kat siapa-siapa pun. Pernah terdengar kat telinga saya masa saya berada di samping suami waktu kami berjalan-jalan. Bini duduk ada sebelah boleh duduk senyum-senyum pula kat kita. Gatai lah tu. Yang kata tu kaum sini dengan saya yang dah pun terkena lemparan senyuman dari suami saya. Saya tak marah pun, saya faham akan senyuman ikhlas suami saya tu. Dan tak rasa cemuru pun, Alhamdulillah. Ada petikan pantun. Baik, insyaAllah cumi bacakan. Katanya anak, sayur lemak gulai kari, terlebih santan tercurah cuka. Senyuman ada pelbagai kategori mengikut keadaan, suasana dan ketika.

9.42 minit pagi sampai 9.43 minit pagi, 10 pagi. Kita akan bersama dalam Warta Mutiara. Dan sekembalinya sebab itu, anda akan ditemani oleh Ragan Sugas Fazrina. Saya akan terus mengangkat lagi hari-hari anda, InsyaAllah. Saya akan bersama dengan anda esok pagi, okey? Esok pagi, Combi akan kembali bersama dengan anda. Sawal 6 pagi. Terima kasih untuk anda terus silam terusnya di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang mendengarkan kami di RTM Klik, terima kasih. Dan jangan lupa, hari ini kita ada Kalam Ustaz. Sebarang persoalan, permasalahan yang ingin anda ajukan, boleh layangkan ruangan WhatsApp kami, telan 010-5080-957. Boleh teruskan keceriaan dan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Radio Malaysia Mitra FM. Segalanya untukmu.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

0: Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Inisiatif Mutiara Program Didik Cemerlang Akademik MPDCA yang dilaksanakan sejak tahun 2006 terus membuktikan keberkesanannya dalam meningkatkan prestasi akademik pelajar Muslim di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri 1, Dato' Dr. Mohamad Abdul Hamid berkata, pelaksanaannya berjaya meningkatkan skor dan kecemerlangan pelajar. Program turut memberi penekanan terhadap penguasaan bidang STEM selain memperkukuh penguasaan subjek teras.
2: Ada program yang kena dia berimpak lah. So maknanya guru-guru yang sekolah terpilih di bawah Majlis Agama Islam akan mengadakan kelas tambahan. Jadi memang dari segi data-data yang ditunjukkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri dengan program yang dilaksanakan ini dapat meningkatkan skor murid, kecemerlangan murid, prestasi murid meningkat. Sebab itu kita teruskan program ini yang telah dimulakan pada tahun 2006 kerana ia cemerlang, membentuk pelajar dan dengan sasaran untuk melahirkan pelajar yang berjaya dalam bidang-bidang yang mereka ceburi.
1: Dato' Dr. Mohamad Abdul Hamid. Beliau berkata demikian selepas menjemburnakan Majlis Taklimat Guru Penyelaras MPDCA 2026 di Kepala Batas. Terdahulu, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang MAIN memperuntukkan RM2 juta bagi program tersebut. Ia dijangka memberi manfaat kepada 7,403 murid dan pelajar daripada 109 sekolah di seluruh negeri Pulau Pinang. Ini pula, Museum Ferry Pulau Pinang mencatatkan jumlah pengunjung hampir 30,000 orang dalam tempoh 9 bulan sejak pengoperasiannya. Ini termasuk pengunjung dari kalangan pelajar menerusi program Jelajah Rakan Ferry melibatkan lebih 20 buah sekolah. Pengarah Museum Ferry Pulau Pinang, Abdul Adi Abu Osman berkata, sambutan tersebut membuktikan muzium berkenaan berjaya muncul sebagai antara tarikan pelancongan yang mendapat perhatian.
3: Dan ada juga pengunjung yang dalam masa yang singkat, contohnya dalam tempoh 5 bulan, beliau datang ke sini 3 kali, repeat. And the best part is dia dari Ipoh and then dia datang menaiki bas, datang ke feri and then go back menggunakan bas semula, dan the process yang sama tu sebanyak 3 kali dalam tempoh 5 bulan. Jadi kita tengok Penang Ferry Museum ni dia mampu menarik pelancong ataupun pengunjung supaya untuk datang kembali.
1: Abdul Adi Abu Osman. Beliau berkata demikian dalam sidang media Ferry Museum Fun Run di Pengkalan Well, Georgetown. Beralih ke perkembangan lain. Seorang pemancing yang dilaporkan terjatuh ke dalam laut di Tiang Lima, Jambatan Pulau Pinang awal pagi kemarin ditemukan lemas semalam. Mangsa ditemui terhapung di sekitar perairan Pulau Jerja oleh nelayan tempatan yang berada di kawasan tersebut. Pengarah Maritim Negeri, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli menerusi kenyataan berkata, susulan maklumat penemuan tersebut, aset pasukan polis marin diatur gerak ke lokasi untuk kerja-kerja mengeluarkan mayat. Mayat kemudiannya dibawa ke jeti pasukan polis marin Batu Uban bagi proses pengecaman sebelum diserahkan ke Hospital Pulau Pinang untuk tindakan lanjut. Operasi tamat sepenuhnya jam 12:30 hari. Kemarin, seorang lelaki berusia 39 tahun dikhuatiri lemas selepas dipercayai terjatuh ke dalam laut di Jambatan Pulau Pinang. Seorang lelaki tempatan dilaporkan hilang selepas keluar dari rumahnya di Pesiaran Mayang Pasir 2 Bayang Baru awal pagi 10 Jun lalu. Ketua Polis Daerah Barat Daya, Assistant Commissioner Anwar Abdul Wahab berkata, lelaki berkenaan dikenali sebagai Syahir Zainul berusia 45 tahun. Dia kali terakhir dilihat keluar dari rumah kira-kira jam 5 pagi. Kehilangan Syahir dilaporkan ibunya pada 12 Jun sebelum polis mengklasifikasikan kes itu sebagai orang hilang. Bagaimanapun, motosikal miliknya ditemui ditinggalkan di tepi jalan Lebo Bukit Jambul. Justru orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan diminta supaya tampil membantu siasatan. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, trust keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Hikmah Muhammad Nur. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: bingkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untuk

Inilah dari Bilik Berita. Saya Zatul Iqmah Muhammad Nur membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik semasa Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Ada beberapa isu yang menjadi perhatian sepanjang minggu ini. Antaranya gelombang kemenangan Barisan Nasional di Johor yang mula mencetuskan persoalan mengenai lanskap politik negara. Turut menjadi perhatian perkembangan cadangan projek pembangunan di tapak pelepasan sampah Jelutong di kapal Sing Drive yang masih menanti keputusan kelulusan penilaian kesan alam sekitar EIA. Tidak ketinggalan, polemik dakwaan Pulau Pinang menerima peruntukan pembangunan yang lebih besar berbanding negeri lain sehingga mencetuskan reaksi balas daripada Ketua Menteri Pulau Pinang. Semua itu akan kita kupas dalam segmen ulasan dari Bilik Berita minggu ini yang bertajuk Gelombang Politik, Pembangunan dan Masa Depan Pulau Pinang. Saudara, keputusan pilihan raya negeri Johor minggu lalu belum lagi benar-benar mengubah lanskap politik negara. Namun sudah tentu keputusan itu mengundang pelbagai analisis mengenai corak sokongan pengundi menjelang pilihan raya akan datang. Mungkin ramai tertanya-tanya atau barangkali bimbang, adakah gelombang serupa bakal melanda Pulau Pinang? Jawapannya tidak semestinya. Bagaimanapun, tamparan itu tidak boleh dipandang enteng kerana hakikatnya setiap pilihan raya membawa mesej yang sama. Tiada kerajaan yang boleh bergantung kepada rekod kejayaan semalam untuk jaminan kemenangan esok. Pengundi hari ini sukar diramal. Mereka bukan sekadar memilih logo parti, sebaliknya menilai prestasi, menilai kemampuan kerajaan, menilai peluang pekerjaan. Dan paling penting, menilai sejauh mana suara rakyat benar-benar didengari. Kalau Johor jadi isyarat perubahan, Pulau Pinang pula perlu melihatnya sebagai satu peringatan. Mandat rakyat bukan sesuatu yang kekal. Ia perlu dipertahankan. Tidak hanya sekadar manis di bibir. Saudara, cadangan pembangunan di tapak pelepasan sampah Jelutong di Kapal Sing Drive kembali menjadi sorotan media. Dalam laporan beberapa hari ini, Kerajaan Negeri Pulau Pinang memberi kata dua kepada pemaju. Dapatkan kelulusan penilaian kesan alam sekitar EIA atau kelulusan ditarik balik. Peluang terakhir yang diberi perlu dimanfaatkan sebaiknya. Kerajaan negeri sebenarnya dilihat masih memberi ruang kepada proses teknikal. Namun pada masa sama, kesabaran rakyat juga ada batasnya. Rakyat terdesak ingin tahu, berapa lama lagi keputusan muktamad perlu ditunggu? Kita harus akui tapak pelepasan sampah Jelutong bukan sekadar sebidang tanah kosong. Ia kawasan yang menyimpan pelbagai risiko alam sekitar. Sebab itu, proses EIA bukan sekadar memenuhi syarat atas kertas. Sebaliknya menjadi benteng terakhir bagi memastikan pembangunan tidak mengundang bencana pada masa hadapan. Jika syarat dipenuhi, teruskanlah pembangunan. Tetapi jika gagal, kerajaan negeri juga perlu berani membuat keputusan. Kerana dalam soal keselamatan awam dan kelestarian alam sekitar, tiada ruang untuk kompromi. Saudara, minggu ini juga menyaksikan pertikaman lidah mengenai isu peruntukan pembangunan kepada Pulau Pinang. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor mempersoalkan mengapa Pulau Pinang menerima projek pembangunan bernilai berbilion ringgit. Baginya tidak adil kerana Pulau Pinang negeri kecil. Masalah bekalan air tidak lagi selesai-selesai, tapi LRT pula telan belanja lebih 16 bilion ringgit. Mana logiknya? Namun, Ketua Menteri Chow Kon Yeow tampil menjelaskan projek seperti LRT bukanlah satu keistimewaan. Sebaliknya, ia memenuhi keperluan pembangunan negeri. Jawapan itu kemudiannya membawa kepada persoalan lain. Patutkah pembangunan dijadikan modal politik? Tidak, kerana setiap negeri mempunyai cabaran yang berbeza. Pulau Pinang berdepan kepadatan penduduk yang tinggi, memerlukan sistem pengangkutan awam yang lebih cekap. Negeri lain pula mempunyai keutamaan yang berlainan. Mungkin berkaitan banjir, mungkin berkaitan bekalan air, mungkin juga jaringan jalan raya. Justru peruntukan pembangunan tidak sewajarnya dinilai berdasarkan siapa mendapat lebih, tetapi berdasarkan keperluan dan pulangan kepada rakyat. Kerana akhirnya,
wang yang dibelanjakan itu adalah wang rakyat. Dan rakyat berhak melihat setiap ringgit digunakan secara berkesan, bukan dijadikan bahan perdebatan politik yang tidak berkesudahan. Saudara, tiga isu ini memperlihatkan satu hakikat. Politik akan terus berubah, pembangunan akan terus diperdebatkan dan setiap dasar kerajaan akan terus dinilai oleh rakyat. Apa yang penting, setiap keputusan perlu dibuat secara telus berasaskan fakta dan mengutamakan kepentingan awam. Kerana kemajuan sesebuah negeri bukan hanya diukur melalui projek-projek besar, tetapi sejauh mana pembangunan itu benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sama-sama kita fikirkan. Sekian dari Bilik Berita, menakul, menganalisis dan menyuarakan.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Hari Jumaat anda lebih bermakna dengan Fokus Mutiara dari jam 10 pagi hingga 3 petang. Perkongsian rohani dan ilmu bermula dengan Air Rohani Kalam Ustaz jam 11 pagi dan khutbah Jumaat selepas azan Zuhur. Pelbagai pengisian bermanfaat, info terkini serta perkongsian agama untuk santapan jiwa dan minda. Serikan Jumaat anda bersama Fokus Mutiara 10.3 eksklusif di Mutiara FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar hampa semua hari ini? Bersama saya Fazrina Sadiq dalam Fokus Mutiara edisi 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijrah. Salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Ayuh kita perbanyakkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini pelbagai perkongsian menarik menanti anda. Pastinya hari ini kita ada Air Rohani juga. Jam 11 pagi nanti kita ada Kalam Ustaz. Jadi terus bersama kami, Grafam, Radio No. 1 Pulau Pinang.

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran pusat khidmat Aden Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberamprai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi. Jumpa anda di sana. Ikuti tazkirah dan kupasan kemusykilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. RTM Klik Betul-Betul percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Kalau belum lagi muat turun, kena muat turun cepat-cepat, okey? Sebab apa? Sebab betul-betul percuma. Baik, hari ini dalam segmen Air Rohani, kita nak sembang tentang satu amalan yang ringan tetapi pahalanya besar. Kadang-kadang kan kita rasa untuk menjadi insan yang baik, kita perlu melakukan sesuatu yang besar. Tapi hakikatnya, dalam Islam, amalan yang kecil itu pun kalau kita lakukan dengan ikhlas, berterusan, insyaAllah akan dikira sebagai pahala yang besar di sisi Allah. Jadi hari ini kita nak sembang mengenai jangan pandang ringan amalan kecil. Selepas ini, okey, sahaja lagi. Kalau anda ada nak kongsikan apa-apa juga boleh di 0105 080 957 Terafam, segalanya untukmu.

0: jalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema. Selam denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandar raya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi.

Rafam segalanya untuk masa lagi bersama saya Fazrina Sadiq, temankan anda dalam Fokus Mutiara. Dan kita tengah sembang mengenai amalan yang ringan tetapi pahalanya besar. Dan ada kala kan kita beranggapan bahawa untuk mendapatkan pahala tu kita kena melakukan something yang big, something yang luar biasa. Tapi dalam Islam mengajar kita setiap kebaikan walaupun kecil mana sekalipun tetap mempunyai nilai di sisi Allah SWT. Contohnya kita tolong bukakan pintu untuk orang lain, bagi laluan kat kereta yang depan, ataupun kita tolong buang sampah, ataupun kita tolong angkat barang. Kalau nampak orang tu tengah angkat banyak barang tu, kita pay offer, boleh tak saya tolong angkat kat barang ni. Ha, semua ini mungkin hanya mengambil masa berapa saat je kan, tapi boleh menjadi amalan yang paling diberi ganjaran yang yang besar. Dan sebenarnya Allah melihat keikhlasan kita, bukan semata-mata sesuatu amalan. Jadi jika hari ini ada peluang untuk kita tolong seseorang tu walaupun dengan perkara yang kecil, jangan lepaskan peluang itu. Okey, mungkin itu amalan yang paling berat timbangannya di akhirat nanti. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua kalangan hamba-hamba yang sentiasa berlumba-lumba untuk mencari kebaikan, membuat kebaikan, insyaAllah. Dan selepas ini anda akan bersama dengan Fadil Bamba menerusi kalam Ustaz. Jadi jika ada soalan mengenai hukum-hakam agama, boleh saja WhatsApp kami di 0105080957. Jangan ke mana-mana, terus stream Grafam segalanya untukmu.

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina. Ancuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.

0: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam segmen Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Pulau Pinang. Dan insyaAllah untuk minggu ini kita akan bersama dengan Afadil Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Syaimi, ahli Jawatan Kuota Fatwa Negeri Pulau Pinang dan juga merupakan Ketua Penyidik Jalan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Bersua kita Ustaz insyaAllah untuk minggu ni Ustaz dan ruangan Kalam Ustaz. Dan insyaAllah seperti biasa Ustaz, dipersilakan untuk mukadimah pertemuan kita insyaAllah untuk minggu ini. Fatafadhal mashkura.
2: Terima kasih Saudara Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa imamil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa inna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ya fattahu ya 'alim iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurnia Allah yang tidak terhingga pada hari Jumaat ini, hari yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Mari sama-sama kita membanyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Moga-moga kita dirahmati Allah, diberikan keberkatan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah kita bersua lagi dalam program mingguan kita, rancangan mingguan kita Kalam Ustaz yang bersiaran di Mutiara FM dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim Pulau Pinang. Alhamdulillah bersyukur kita pada pagi ini dapat lagi kita bertemu pada kali ini. InsyaAllah kita akan menyambung semula perbincangan daripada huraian daripada kitab Maqasidir Riayah li Huquqillah, iaitu maqasid menjaga lagi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya ingin mulakan perbincangan kita untuk kita cuba menghayati satu hadis kursi. Nah, satu hadis kursi daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, qala Allah taala, berkatalah azza wa jalla, berkata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wa izzati wa jalali la ajma'u ala 'abdi khawfaini wa la ajma'u amna adlahu anman amnaini in aminani fid dunya akhaftuhu yawmal qiyamah wa in khafani fid dunya amantuhu yawmal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha agung berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak akan menghimpunkan ke atas hambaku dua ketakutan, dan aku juga tidak akan menghimpunkan baginya dua keamanan. Jika dia merasa aman daripada azabku ketika di dunia, dan saya aku akan menjadikan dia merasa takut pada hari kiamat. Sebaliknya, jika dia merasa takut kepadaku di dunia ini, dan saya aku akan mengurniakan keamanan kepadanya pada hari kiamat nanti. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis ini dapatlah kita melihat, atau daripada hadis ini menjelaskan kepada kita tentang prinsip penting di dalam tarbiyah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seseorang yang beriman, iaitu kesinambungan di antara khauf, takut kepada Allah, dan al-amn, merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup di dunia ini dalam kelalaian, merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala, tidak bertaubat jika melakukan dosa, dan tidak mempedulikan tentang dosa dan pahala, orang ini akan menghadapi ketakutan yang dahsyat pada hari kiamat. Kita akan tengok tadi apa kata Allah, aku tidak akan memberikan dia merasa aman di dua tempat, di dunia dan di hari akhirat. Sekiranya dia merasa aman di dunia ini, dia tak rasa takut dengan azab Allah, dia tak rasa dia akan diazab Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, lalu dia tidak memperdulikan tentang dosa yang dia lakukan, dia tak mahu bertaubat dengan dosa yang dia lakukan. Ya, kita ni pelaku dosa. Nah, kullu bani adam khata'un. Banyak daripada hamba yang disebut bani Adam ini adalah orang yang banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang sentiasa takut kepada Allah, nah, merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya di dunia ini berhati-hati melakukan sesuatu tindakan, takut-takut terjumus di dalam maksiat, selalu bermuhasabah dan bertaubat jika ia melakukan dosa, orang ini akan memperoleh keamanan daripada azab Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Nah, ini bertepatan dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis qudsi yang dinyatakan tadi, bahawa orang yang merasa takut di dunia tidak akan lagi merasa takut di hari akhirat nanti. Berhati-hatilah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Maka tiadalah orang yang merasa aman dengan azab Allah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, tiada ada orang yang merasa aman dengan azab Allah Subhanahu wa taala melainkan golongan orang-orang yang rugi di hari akhirat. Surah Al-A'raf ayat 99. Inilah sikap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting bagi seorang yang nak membina ketakwaan dalam jiwa dia, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, perlulah mengekalkan keseimbangan di antara merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala dan waktu yang sama mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Golongan salafus salih berkata, sekiranya seseorang hamba itu merasa takut dan tinggi juga pengharapannya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, nasihat kedua-duanya ini berlaku keseimbangan dalam jiwa dan hati seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kata golongan salaf, hendaklah seseorang itu apabila dia mendengar sahaja firman Allah Subhanahu wa taala ataupun dia dengar sahaja tidak ada seorang yang masuk, semua orang masuk syurga kecuali kecuali seorang, maka ketika itu dia akan merasa dialah orang yang dibimbangi untuk tidak memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Jika dia dengar bahawasanya ahli neraka dan semua ini menjadi ahli neraka kecuali ada seorang yang menjadi ahli syurga, maka ketika itu kita orang yang bertakwa kena merasakan moga-moga kitalah orang yang diberikan kelepasan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka itu. Jadi kedua ini perlulah ada keseimbangan. Karena jangan ada salah satu sahaja yang berat sebelah. Jika ianya berat sebelah, maka ianya akan menjadi kemusnahan pada seseorang seorang mukmin itu. Kalau dia rasa dia takut dengan azab Allah itu lebih-lebih hingga dia merasakan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengampunkan dosa dia dan dia tidak ada lagi merasa harap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti orang ini tidak akan bertaubat. Maka orang ini nanti tidak akan mahu lagi melakukan ibadat. Dia merasakan diri dia ni ahli neraka. Aku ni jadi ahli neraka ni, takut lebih. Aku ni nanti pasti dah masuk neraka. Jadi, buat apa lagi aku nak buat ibadat? Buat apa lagi aku nak bertaubat? Maka itulah yang dikatakan, khauf dan raja ini perlulah ada keseimbangan. Dan begitu juga orang yang umpamanya merasakan rahmat Allah itu terlalu tinggi. Dia kata Allah Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Allah akan ampunkan semua dosa. Maka ketika itu takut orang ini akan sentiasa melakukan dosa tanpa rasa bersalah. Kerana dia merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh itu, kedua-dua sifat ini perlu keseimbangan. Jangan terlalu takut hingga merasakan bahawa dia tidak diberikan keampunan Allah Subhanahu wa taala kepada dia hingga dia tidak mahu lagi bertaubat, tidak mahu lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat dan melakukan amal soleh. Begitu juga jangan terlalu tinggi mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga dia menjadi seorang ahli maksiat. Maka orang yang bertakwa ialah orang yang di mana sifat takutnya kepada Allah dan sifat harapnya kepada Allah itu ianya seiring sejalan, maknanya setimbang, tidak berat yang mana-mana. Maka itulah yang perlu ada di dalam jiwa setiap seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai insya-Allah keselamatan di dunia dan kebahagiaan di hari akhirat nanti insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
0: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Pulau Pinang mengajak anda bersama-sama menyokong usaha meningkatkan syiar Islam. Ikuti Facebook Yadim Pulau Pinang untuk mengetahui aktiviti-aktiviti terkini. Jangan ketinggalan mengikuti rancangan Kalam Ustaz setiap Jumaat 11 pagi di Mutiara FM. Dijayakan dengan kerjasama Yadim Pulau Pinang. Fastabiqul Khairat, mengejar kebaikan.
1: Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Pulau Pinang. Dan seperti biasa untuk rakan Kalam Ustaz, kita buka peluang untuk anda mungkin nak ajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Boleh call kami 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terus FM 010-5080-9557. Baik Ustaz, kita nak terima pemanggil yang pertama insyaAllah untuk pagi ni. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Waalaikumsalam Cik Fazil.
1: Ya, silakan. Soalan untuk Al-Fadhil Ustaz.
3: Saya Masyarakat Osman. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
3: Soalan pertama Ustaz, jika seorang Muslim yang berputus asa daripada rahmat Allah SWT lalu berkata, dosa aku terlalu banyak bagaikan pasir di lautan, nescaya aku tidak akan diampuni oleh Allah, apakah hukumnya? Soalan kedua, penentuan murtad yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah melalui perintah bertaubat dikatakan telah menetapkan tempoh masa bertaubat. Berapa lamakah tempoh masa bertaubat? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oh, Ustaz, tempoh masa bertaubat Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Baik, bagi soalan yang pertama, saya teringat kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi sesiapa yang merasakan dia yang dirinya berdosa, itu adalah satu perasaan yang baik. Tetapi janganlah perasaan itu hanya sampai setakat itu sahaja tanpa ada apa-apa tindakan. Sepatutnya apabila kita merasakan kita seorang yang berdosa, ketika itu kita bertaubatlah terus daripada dosa yang kita lakukan itu, dan waktu yang sama kita mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan keampunan, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan keampunannya apatah lagi bagi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menyesal di atas segala perbuatan maksiat yang dilakukan. Maka ini sebenarnya seorang hamba yang tahu bahawasanya baginya ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyayangi dia, dan dia tahu bahawasanya dia ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengampunkan dosa dia. Innama yaqbalu at-taubah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seseorang, malam yughargir, selama mana seseorang itu masih lagi bernyawa, masih lagi bukan di penghujung nyawanya. Maka insya-Allah dengan rahmat Allah yang begitu luas, jangan kita merasakan kita putus asa daripada keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinyatakan tadi. Baik, yang kedua berkenaan dengan perintah istitabah. Apabila perintah istitabah ini dilakukan, dan perintah istitabah ini perlulah mengikut apa yang telah diputuskan oleh hakimlah, Mahkamah Syariah akan memutuskannya, maka ini terpulanglah kepada kebijaksanaan hakim. Mungkin ada yang orang diberikan masa yang agak panjang, itu terpulang kepada kebijaksanaan hakim, kerana itu keputusan yang kita kata mungkin diberikan masa, dan masa itu kita tak pastilah, mungkin sekali dua kali datang hadir kaunseling mungkin dah okey dan sebagainya. Ini terpulang saya katakan kepada kebijaksanaan melihat kesesuaian yang diputuskan oleh mahkamah sendiri. Kita di luar bidang kuasa kita lah, sekadar mana yang mungkin pada hakim dia melihat berbagai sudut, berbagai aspek, maka mungkin dia akan tengok orang yang begitu kuat keinginan dia untuk meninggalkan Islam, mungkin dia perlu kepada lama proses istitabah. Nah, itu saya katakan tadi di luar daripada bidang kuasa kita ni, insyaAllah itu terpulang kepada kebijaksanaan para hakim mahkamah syariah kita, insyaAllah. Dan terima kasih. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, Ustaz, insyaAllah kita teruskan dengan soalan yang berikutnya daripada Muhammad Khair Yusuf Perak ni. Assalamualaikum Ustaz. Untuk bernikah ni, bolehkah bayaran hantaran dan mas kahwin dikurang dan diminimalkan bayarannya dan tidak membebankan pihak suami ni? Itu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua, ini berkaitan dengan orang yang meninggal dunia disebabkan lumba motor haram ni. Lumba haram motosikal ni. Jadi bagaimana kedudukan kematian mereka ni, Ustaz? Dua soalan berkaitan dengan menikah dan juga berkaitan dengan meninggal disebabkan lumba haram. Silakan Ustaz.
2: Baik. Baik, berkenaan dengan pertama sekali, Islam menggalakkan kita untuk berkahwin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Siapa yang mampu untuk memberikan mas kahwin kepada pernikahan, hendaklah dia berkahwin. Nabi SAW juga kata, tazawwajul wadudul walud. Kamu apabila nak berkahwin, kahwinilah wanita yang ada sifat mencintai kamu, penuh dengan sifat kasih sayang, dan juga orang wanita yang boleh melahirkan anak. Itu dia antaranya saranan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Di sana dilihat bahawasanya perkahwinan itu adalah untuk kita nak menyiram rasa kasih sayang di antara dua manusia, lelaki wanita, dan juga hikmahnya untuk meramaikan umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk itu sebaiknya hantaran dan juga mas kahwin itu adalah di dalam kemampuan pihak lelaki lah, itu yang sepatutnya lah. Walaupun tidak dinyatakan berapa banyak, mesti berapa-berapa, itu tidak ada suatu ketetapan di dalam syarak. Bahkan kata para ulama, kullu ma yasihu mabian yasihu sadaqan. Setiap suatu yang berharga itu boleh dijadikan sebagai umpama diberikan sebagai mas kahwin perkahwinan. Jadi jangan dibebankan proses ini, kerana apabila kita menyusahkan sesuatu urusan agama, maka dengan sendirinya nanti kita akan kita sendiri menempuh kesusahan pada masa akan datang. Insya-Allah pemudahkan, yassiru wa la tu'assiru, pemudahkan dan janganlah nak menyusahkan. Biarlah, mungkin ada orang yang mampu banyak, silakan. Mungkin ada orang yang mampu sederhana, meraihkan orang yang keadaan-keadaan tertentu itu, insya-Allah apabila kita meraihkan pasangan yang mula nak menjalankan kehidupan ni, berilah kita bagi satu sokongan, memudahkan urusan mereka, kerana orang yang memudahkan urusan orang lain akan diberikan kemudahan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Baik, yang kedua berkenaan dengan kematian bagi pelumba-pelumba mutu haram, kita katakan begitu. Beginilah, mereka yang melakukan aksi-aksi yang berbahaya ini, melakukan lumba haram ni, sedangkan perlumbaan itu dilakukan di tempat-tempat yang tak sepatutnya, maka ini akan membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Sedangkan dalam agama kita, la darara wa la dirar, kita tidak boleh melakukan perkara yang memudaratkan. Dan betul yang sama, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang memudaratkan orang lain. Itu di antara makna la darara wa la dirar. Baik. Tetapi apa yang berlaku dah berlaku. Macam mana kematian telah berlaku. Jadi sekarang beginilah. Siapa yang melakukan aksi-aksi yang demikian, umpamanya hingga berlakulah kematian, maka sekiranya kita lihat dia masih lagi dalam keadaan itu, masih keadaan Islam, maka kita menerimanya sebagai seorang yang Islam. Nah, begitu. Walaupun kita kena faham dalam agama kita, orang-orang yang melakukan kesalahan selain daripada kesalahan menyekutukan Allah Subhanahu wa Taala, orang yang sentiasa melakukan apa dosa, walaupun dosa itu dosa-dosa besar seperti membunuh diri sebagai contoh, dan tidaklah mengeluarkan seseorang itu daripada dairatul Islam, tidak mengeluarkan seseorang itu daripada agama Islam, dia masih dikira sebagai seorang yang Muslim. Nah, walaupun dia mati seolah-olah membunuh diri lah, seolah-olahnya macam tu kan. Tetapi kita katakan orang yang begini adalah lebih diharapkan untuk kita mendoakan keselamatan, keampunan baginya. Nah, kita la nukafiru ahadan min ahlil qiblah. Kita tidak boleh mengkafirkan individu-individu tertentu, ataupun kita nak menghukumkan individu-individu tertentu itu menjadi kufur dengan pelakuan-pelakuan yang tidak berfaedah ataupun melakukan maksiat. Nah, itulah akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Oleh itu sekiranya ada yang mati meninggal dengan melakukan perkara ini, maka hendaklah diuruskan secara biasa seperti mayat seorang Islam. Hendaklah dimandikan, dikafankan, disemahyangkan, dan juga hendaklah dikubumikan di perkuburan orang Islam. Nah, dengan kita mengharapkan bahawa Allah Subhanahu wa Taala memberikan keampunan di atas segala kesalahan yang pernah dilakukan oleh beliau, kerana itulah harapan kita sebagai seorang yang beriman. Kita nak bahawasanya orang yang beriman sama dengan seakidah kita itu diberikan kelepasan Allah Subhanahu wa Taala daripada siksaannya dan diberikan masuknya di dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Itu yang kita mengharapkan, kerana innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang yang beriman itu adalah kita bersaudara. Walaupun dia melakukan kesalahan-kesalahan itu, dia masih lagi tidak mengeluarkan dia daripada ikatan Islam yang kita anuti itu, insya-Allah. Nah, doakan kepada dia, moga-moga Allah berikan keampunan kepada dia. Mungkin ada keberkatan, ada laku amalan-amalan baik dia yang kita mungkin Allah Subhanahu wa Taala dengan itu mengampunkan dosa dia. Selagi dia tidak menyekutukan Allah, selagi dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka dia layak dilakukan empat perkara tadi, iaitu dimandikan, dikapankan, disembahyangkan dan dikebumikan di perkuburan orang-orang Islam kita. Wallahu taala a'lam.
1: Baik, saya insyaAllah kita teruskan dengan soalan yang berikutnya daripada Yusuf Bukit Mentajam. Saya ada soalan untuk Ustaz. Hukum menggunakan AI, menggunakan muka seseorang sedangkan tuan badan tak pernah bercakap ataupun memberi ulasan. Contoh, contoh di kedai makan, kita buat video AI seolah-olah dimakan di kedai yang sedangkan tuan tubuh tu tak tahu menahu pun. Sebab sekarang ni trend ni menjadi-jadi. Jadi niat hanya untuk seronok, tapi kesan dia macam mana kita tak tahu. Tapi tak kisahlah, video ataupun gambar, apa hukumnya Ustaz? Contohnya, dia ada kedai makan, dia ambil muka Cristiano Ronaldo main makan kat kedai dia, tanpa pengetahuan si empunya tubuh badan tu. Jadi macam mana tu Ustaz, dan apa hukumnya Ustaz?
2: Baik, dia beginilah. Apabila kita nak melakukan sesuatu perbuatan, sama ada perbuatan itu kita tak tahulah perbuatan itu baik ataupun buruk, maka sepatutnya hendaklah dihindarkan. Itu yang pertama. Kita hendaklah melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan yang telah kita pasti bahawa perbuatan itu adalah sesuatu yang baik. Kita pasti dah baik, kita lakukan. Jika pasti ianya buruk, ia jangan dilakukan. jika sesuatu itu berkemungkinan mungkin buruk, mungkin tidak, maka ketika itu sebaiknya kita hendaklah berhenti tidak melakukannya kerana khawatir akan akan tercetus sesuatu yang tidak baik. Apatah lagi apa yang kita bincangkan hari ini dengan teknologi AI ini, macam-macam kita boleh buat. Nah, mungkin macam yang kata-kata tadi lah, apa sahajalah. Jadi apa sahaja yang kita lakukan perlu kita nilai dulu. Dan perlu kita nilai adakah perkara ini boleh membawa kepada keburukan ataupun tidak. Ini yang disebut istafti qalbak. Fikir dulu, tanya hati seorang yang baik, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hatinya merasa tenang dengan apa yang dilakukan, teruskan. Tapi kalau hati seorang yang beriman dengan melakukan perkara itu dia rasa macam-macam, mungkin ini, mungkin ini, maka perlulah hindari perkara tersebut. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggallah sesuatu yang kamu tidak tahu lagi baik buruknya. Pasti yang kamu lakukan itu kamu dah pasti ianya sesuatu yang baik. Kalau ianya mungkin akan membawa kepada keburukan dan kebaikan, hendaklah kita menghindari perbuatan tersebut. Kita tahu hari ini kalau kita buat macam tu, macam-macam akan mengundang perkara-perkara yang mungkin akan mencetuskan sesuatu yang lebih tidak baiklah. Macam-macamlah. Saya pun dalam situasi ini kita kena berhati-hati. Apatah lagi nanti hantar ke orang lain push pula. Orang lain pun juga dapat saham push. Kerana apa? Kerana dia tidak mengambil pendekatan ingin tahu betul ke tidak dulu perkara yang perkara tersebut. Sebab itulah setiap tindakan yang kita nak lakukan itu mesti dah ditimbang dengan timbangan iman. Mesti dah dengan kita timbangkan perasaan takut kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jika itu pertimbangan kita, insya-Allah kita akan melakukan sesuatu perkara yang telah pasti ianya perkara yang baik, insya-Allah, yang tidak memberi mudarat keburukan kepada diri dia dan kepada orang lain, insya-Allah. Wallahu taala a'lam.
1: Baik, saya insyaAllah kita terima kasih pemanggil yang berikutnya waktu ini. Assalamualaikum, siapa tadi?
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, dah tutup radio, Ustaz? Tak dengar, jelas ni. Baik. Okey, baik, silakan. Salam, siapa tadi ni?
4: Kak Zara dari Perai.
1: Ya, Kak Zara, silakan soalan kepada Ustaz.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
4: Ustaz, saya nak tanya. Tak orang ni, dia ada wasiat, bukan wasiat apa, amanah mak dia, amanah tu dia bagi, mak dia bagi barang lah kan, tapi dia tak amanah barang tu. Mak dia dah, dia kata dia ingin buat lah semua atas dia barang yang dia bagi dekat anak tu, dia anak tu tak amanah, tapi dia bagi dekat orang lain. Orang lain pun tak amanah benda tu. Macam mana tu, Ustaz? Apa pun dia?

0: Ustaz, silakan.
1: Baik. Kita ni lebih kurang hak tadi je lah. Nah, apabila kita nak melakukan sesuatu, saya katakan tadi, hendaklah kita timbangkan dengan timbangan iman. Adakah perkara itu baik atau buruk? Sebab tu kita kena ada dalam diri kita ini, kita sentiasa merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dengan janjian dan janjian buruk yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la imana liman la amanata lah. Tidaklah seseorang itu mempunyai iman yang baik, tidaklah seseorang itu mempunyai iman yang sempurna, nah, bagi mereka yang tidak ada amanah dalam kehidupan dia. Kita dalam diri kita, dalam kehidupan kita, kita ada amanah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tunai hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah yang diberikan kepada kita. Baik, itulah amanah. Itu amanah dengan Allah. Begitu juga kita ada amanah dengan manusia, sesama manusia. Amanah kita sesama manusia iaitulah tidak melakukan keburukan kepada orang lain, tidak menzalimi orang lain, tidak mencuri hak orang lain, tidak mengumpat orang lain dan sebagainya. Kita tak ambil harta orang lain. Ini semua termasuk dalam kerangka la darar wa la dirar. Tidak boleh kita melakukan kemudaratan dan mudarat kepada orang lain. Bahkan menunaikan amanah ini adalah satu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah, la takhunu amanatikum, dengan kamu mengkhianati amanah-amanah di kalangan kamu. Jadi itulah ada perintah Allah Subhanahu wa taala tentang perkara tersebut. Maka orang yang melanggar amanah tadi ini, terus simpan barang ke apa-apa dan sebagainya, dia telah melanggar amanah itu, maka ketika itu hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memulangkan semula barangan itu kepada orang yang memilikinya ataupun orang yang berhak menerimanya. Itu sebagai salah satu syarat untuk penyempurnaan taubat apabila kita melanggar hak sesama manusia. InsyaAllah, jika kita merasa takut dengan semua ini di dunia, InsyaAllah Allah akan berikan keamanan nanti di hari akhirat. Seperti hadis dalam mukadimah kalam ustaz kita yang kita bincangkan awal tadi. InsyaAllah, wallahu ta'ala a'lam.
0: Baik Ustaz, insyaAllah kita nak teruskan dengan soalan yang berikutnya Ustaz daripada Rosi Rahman ni. Soalan ni, saya pilih satu soalan saja. Ada yang mengatakan bahawa untuk memahami sesuatu hukum, kita hanya perlu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan tidak kepada yang lain. Jadi apa pandangan Ustaz berkaitan dengan soalan yang dikeluarkan oleh Rosi Rahman ni Ustaz?
1: Baik, yang pertama sekali, apabila kita nak memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka di sana mempunyai alat-alat macam kita lah. Apabila kita dapat suatu bahan mentah, Al-Quran dan hadis ni bahan mentah, dan bahan mentah itu dia perlu kepada berbagai alat untuk kita nak mengeluarkan hukum. Dan kadang-kadang dalam Quran sebut, dalam Quran sebut, ati'ullah wa ati'ur rasul, ta'ala Allah, ta'ala Rasul. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kata, la tajtami'u ala ummati, la tajtami'u ummati ala dalalah. Umat aku tidak akan, ulama umat aku tidak akan mereka itu bergabung semua di atas satu kesalahan, di atas satu kesesatan. Jadi Di sana

0: lah timbul yang dikatakan ijma'. Ijma' ni adalah satu keputusan yang dibuat oleh para ulama. Nah, para ulama. Baik. Begitu juga pada hadis yang lain. Nah, Nabi SAW ketika menghantar Mu'az ke Yaman, Nabi kata, kamu nak berhukum dengan apa? Nah, lalu dia kata, aku nak berhukum dengan Al-Quran sekiranya ada di sana hukum yang dalam Quran. Jika tak ada, sebab kes-kes yang berlaku di zaman sekarang tidak pernah berlaku di zaman Nabi, tak pernah berlaku di kalangan di para sahabat, dan mungkin di Yaman akan berlaku sesuatu yang tak pernah berlaku di Madinah. Nah, lalu kalaulah tak ada dalam Quran, macam mana? Aku tengok dalam hadis. Dia kata begitulah. Kalau tak ada, ketika itu aku akan berijtihad. Ini yang dikatakan sebagai ya, antara cara memahami hukum adalah berijtihad. Baik. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Kena faham, ijtihad itu termasuk dalam kerangka Al-Quran dan Sunnah. Nah, Nabi SAW kata, "Idza ijtahada al-mujtahidu fa asaba falahu ajrun wahid." Orang yang berijtihad dan betul ijtihadnya, dia akan diberikan dua pahala dan seterusnya. Maka di sana ada ruang-ruang para ulama dibenarkan berdasarkan sabdaan Nabi SAW dan berdasarkan asalnya daripada perintah Allah, supaya kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Rasul suruh kita melakukan ijtihad itu, para ulama yang berkemampuan mengeluarkan hukum daripada ijtihad mereka, kerana hukum itu tidak ada jelas di dalam Quran. Tidak ada, bukan maksud tidak, maksud tidak ada tu tidak ada pengkhususan hukum itu dinyatakan jelas dalam Quran. Maka ketika itu para ulama mengambil jalan dengan berijtihad, dengan ada cara-caranya lah. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh para ulama tidak tersasar daripada Al-Quran dan Sunnah, kerana para ulama itu apabila mengeluarkan hukum, ianya berdasarkan apa yang telah dinyatakan, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah dinyatakan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaulah keputusan itu dikeluarkan, disebut oleh para ulama, dia adalah satu isu yang baru, tak pernah ini berlaku di zaman AI. Mana ada di zaman Nabi? Tak ada. Nah, tak ada di zaman para sahabat. Tak ada. Tak ada di zaman para sahabat. Umpamanya isu-isu yang berlaku kemudian-kemudian ni. Jadi macam mana? Dalam Quran dia tak sebut itu. Dia cuba sebut secara umum. Secara umum gitu. Sebab itulah kaedah-kaedah umum itu dipraktikkan oleh para ulama, kerana ianya telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara ringkasnya, apa yang dinyatakan oleh para ulama, walaupun kita kata tidak ada hukum itu dijelaskan secara direct dalam Quran dan hadis, tetapi ianya sebenarnya tidak lari daripada pelaksanaan itu berdasarkan Al-Quran dan hadis yang berbentuk umum, firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak timbul sama ada ianya terkeluar daripada kedua-duanya itu, kerana yang saya katakan penjelasannya tadi, insya-Allah. Wallahu ta'ala.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Sami bin Haji Syaimi, ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dan juga merupakan Ketua Pegawai Penyidik Jatuh Mufti Negeri Pulau Pinang, untuk berkongsian pada hari ini. Dan kita sampai di penghujung dah Ustaz, insyaAllah. Untuk minggu ni banyak lagi soalan yang belum sempat saya bacakan, dan juga panggilan-panggilan pun banyak masuk waktu sekarang ni. Jadi kita dah pun kesudahkan masa, insyaAllah. Jadi minggu hadapan kita akan kembali bersama dengan Fadhil Ustaz kita untuk ruangan Kalam Ustaz, insyaAllah, minggu depan. Boleh Ustaz? No? Tak ada masalah Ustaz, minggu depan Ustaz, no? InsyaAllah. Okey. Dan apa pun, terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada minggu ini Ustaz. InsyaAllah. Dan terima kasih juga untuk yang terus menonton kami di platform media sosial Metro FM, dan juga yang terus mendengarkan kami menerusi frekuensi Mutiara FM. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadin Pulau Pinang.

Inilah Mutiara FM. Debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi.

0: Rafam segalanya untukmu. Terima kasih kepada Fadil Bambam tadi menerusi segmen Kalam Ustaz hari ini bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Salmi. Dan juga seperti biasa jam 12 nanti kita akan ikuti utama 12 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami Rafam segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina. Ancuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
2: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak Raga 7, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
1: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
1: Kami nantikan kehadiran anda.
3: Bintang kecil?
4: Bintang kecil?
3: Hah? Bintang kecil?
4: Hah? Bintang kecil?
3: Oh, bintang kecil?

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

0: Rang Undang-Undang RUU Kumpulan Wang Amanah Negara KUAN 2026 yang diluluskan di Dewan Rakyat semalam memperkukuh KUAN sebagai simpanan antara generasi negara bagi memastikan rizab kewangan berkekalan untuk generasi kini dan masa depan. Menurut Kementerian Kewangan MOF, langkah itu merupakan pembaharuan menyeluruh pertama terhadap KUAN sejak penubuhannya pada 1988. Pembaharuan dalam RUU itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperkukuh pengurusan kewangan awam serta memelihara kekayaan negara secara mampan. Malaysia menggesa masyarakat antarabangsa mempercepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu NUA menjelang 2030. Langkah itu bagi memastikan komitmen global diterjemahkan kepada tindakan nyata. Demikian menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuming pada mesyuarat peringkat tinggi Semakan Pertengahan Penggal NUA di New York. Jelas beliau, Semakan Pertengahan Penggal NUA tahun ini penting untuk membolehkan negara anggota beralih daripada penilaian kemajuan kepada pelaksanaan pelaksanaan tindakan yang memberi impak kepada jutaan penduduk bandar. Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 bakal menjadi platform penting untuk membincangkan isu kawal selia digital semasa seiring evolusi pendekatan Malaysia. Perbincangan bakal tertumpu daripada meneliti amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar serta perundangan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan MCMC Eneng Faridah Iskandar berkata, perkembangan itu menunjukkan evolusi kawal selia digital negara daripada peringkat mengkaji amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar yang disesuaikan dengan keperluan Malaysia. IRC 2026 akan diadakan pada 21 dan 22 Julai ini di Ibu Negara. 7 individu termasuk seorang majikan berstatus pemastautin tetap ditahan kerana disyaki terbabit dalam kegiatan mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran di Semenyih Selangor. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi itu dijalankan di sebuah premis perniagaan dan premis makanan. 5 lelaki dan 2 wanita warga asing ditahan berusia antara 27 hingga 57 tahun. Turut disita 31 pasport Bangladesh, 1 pasport Thailand serta wang tunai berjumlah lebih RM48,000. Sindiket itu dipercayai mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran dengan menyasarkan majikan tempatan di Lembah Klang. Pasukan Gerakan AM PJA menahan seorang lelaki dan merampas 1,200 anak pokok bersama sebuah lori dengan nilai keseluruhan RM133,000 di Kampung Gual Tok Deh, Rantau Panjang, Kelantan. Komander Brigad Tenggara PJA SSC Ahmad Razif Hussein berkata pihaknya mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan mendapati kenderaan itu membawa pelbagai jenis anak pokok dipercayai dibawa masuk dari negara jiran. Anak pokok berkenaan disyaki berisiko membawa serangga perosak dan penyakit tumbuhan. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun yang dilaporkan hilang sejak Isnin lepas ditemukan maut dalam kemalangan di kilometer 8.2 Jalan Keluang, Kota Tinggi, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Yusof Othman berkata, mangsa Muhammad Nasrul Haq Kamaruzaman dipercayai keluar dari rumah di Felda Simpang Wahar pada 11 malam Sabtu lepas dengan menaiki motosikal secara berseorangan ke rumah rakannya di Kampung Temenin Baru. Mangsa mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas motosikal yang ditunggangnya dipercayai terbabas. Kes disiasat bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Persaingan merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 bermula secara rasmi esok dengan proses penamaan calon dan tempoh berkempen selama 14 hari. Tumpuan esok terarah kepada 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Bakal calon akan mengemukakan kertas pencalonan masing-masing dari pukul 9 hingga 10 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan hari pengundian pada 1 Ogos, manakala pengundian awal pada 28 Julai, seramai 889,490 pemilih terlibat, terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Syarikat Pertahanan Korea Selatan, Korea Aerospace Industries, KAI Limited, menyelesaikan penghantaran 6 lagi jet latihan T-50I ke Indonesia. Agensi berita Yonhap melaporkan kontrak itu ditandatangani untuk membekalkan pesawat T-50I kepada Tentera Udara Indonesia pada 2021 dengan penghantaran bermula pada Februari. Pengeluar pesawat itu pada mulanya memeterai perjanjian untuk membekalkan 16 jet latihan T-50 ke Indonesia pada 2011 dan kini telah menghantar 22 pesawat. Beberapa bandar dan jabatan di seluruh selatan dan tenggara Iran terkena serangan Amerika Syarikat ketika serangan berterusan untuk malam ke-6 berturut-turut. Menurut penyiar nasional Iran, seorang terbunuh dan 8 lagi cedera dalam serangan di kawasan kejiranan di bandar pelabuhan selatan Bandar Abbas. Serangan berasingan Amerika menghentam 2 jambatan berhampiran Bandar Khamir di wilayah Hormuzgan menyebabkan seorang terbunuh. Turut dilaporkan 4 letupan di sepanjang pantai selatan Pulau Kemsh. Letupan turut kedengaran di Sirik. Dalam perkembangan berkaitan, Qatar dilaporkan meminta serangan peluru berpandu yang disasarkan ke negara berkenaan. Perkembangan itu dimaklumkan Kementerian Pertahanan Qatar menerusi platform X. Wartawan AFP di Doha turut melaporkan mendengar beberapa letupan berlaku. Keamanan, keselamatan dan kemakmuran dunia hanya dapat dicapai melalui perjuangan tegas tanpa kompromi terhadap semua organisasi pengganas. Demikian menurut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Beliau berkata demikian susulan salah satu cubaan rampasan kuasa paling kejam dalam sejarah politik Turki yang berlaku tepat 10 tahun lalu pada 15 Julai 2026. 2016. Tegas beliau, perjuangan menentang keganasan memerlukan kerjasama antarabangsa dan terus menjadi agenda utama dasar luar negaranya. Brazil mengecam tarif baharu Amerika Syarikat ke atas eksportnya mengancam tindak balas ekonomi setempat dan akan membawa isu itu kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Agensi berita Anadolu melaporkan langkah itu merenggangkan lagi hubungan yang telah tegang antara kedua-dua pentadbiran menjelang pilihan raya Presiden Brazil pada Oktober. Terdahulu, pentadbiran Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan tarif pukal 25% ke atas barangan Brazil tertentu yang memasuki Suki Amerika berkuat kuasa 22 Julai.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang perlawanan akhir Piala Dunia antara Argentina dengan Spanyol pada awal pagi Isnin, ruang udara bandaraya New York yang diselubungi jerebu mencetuskan kebimbangan mengenai tahap pencemaran udara tinggi. Amaran kualiti udara dikeluarkan di bandaraya berkenaan. Susulan asap akibat kebakaran hutan di Kanada dikesan bergerak ke arah selatan menuju ke wilayah New York. Bagaimanapun, hujan yang dijangka berlaku pada Sabtu mampu membantu mengurangkan jerebu sekaligus memperbaiki kualiti udara menjelang hari perlawanan. Dalam pada itu, perlawanan akhir Piala Dunia tidak hanya tertumpu kepada pertembungan antara Lamine Yamal dengan Lionel Messi semata-mata, malah turut mempertemukan semula pengurus Spanyol Luis de la Fuente dan bekas anak muridnya Lionel Scaloni sekaligus menguji kemampuan taktikal Scaloni yang pernah menimba ilmu bawah bimbingan de la Fuente di Akademi Kejurulatihan Persatuan Bola Sepak Spanyol di Las Rosas pada 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Kuan 2026 perkukuh rizab kewangan negara. Masyarakat antarabangsa digesa percepat pelaksanaan agenda bandar baharu 2030. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Mesej Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

FM segalanya untukmu. Masa lagi dalam Fokus Mutiara 10.3 ditemani Fazrina Sadiq. Halo semua yang dalam pemanduan ketika ini, mungkin baru ambil anak balik sekolah ataupun tengah tunggu anak kat luar sekolah ni. Fazrina, mana dia pergi, tak muncul-muncul lagi ni? Ha, sabar sat nantilah tu dia mai. Dan buat adik-adik yang dah masuk dalam kereta, pastikan lock kereta tu, okay? Terus dapat duduk dengan selesa sebab dah seharian di sekolah kan. Dan mungkin kepada adik-adik yang tengah dengar sekarang ni, boleh mencuba nasib esok di mana kami akan ada uji bakat bintang kecil. Jadi kepada adik-adik yang hari ni orang kata ada kerja sekolah, balik rumah rehat set, terus siapkan kerja sekolah sebab esok nak kena perform all out untuk uji bakat bintang kecil. Kalau nak tahu lebih details, boleh follow rapat-rapat ke semua social media kami, okay? Terus layan Grafam segalanya untukmu.

0: debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi. Jumpa anda di sana.
1: Salam Sayyidul Ayyam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Hari ini hari Jumaat. Ayuh kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Dan kita perbanyakkan amalan sunnah kita pada hari ini, InsyaAllah. Juga hari ini Zuhur pada jam 1.27 minit tengah hari. Pastinya ramai ayah-ayah, pakcik-pakcik, adik-adik, abang-abang yang dah pun on the way ketika ini untuk menuju ke masjid kan, untuk solat Jumaat. Hati-hati dalam pemanduan anda dan semoga dia memudahkan segala urusan anda. Hari Jumaat ni ayuh kita perbanyakkan doa memohon segala hajat yang ada. Sama-sama doakan each other, okey? Teruskan bersama kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Rafam segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya Fazrina Sadiq, temankan anda dalam masuk jam terbaru Dapun Fazrina, temankan anda hari ini. Juga hari ini buat panduan muslimin dan muslimat, Zuhur pada hari ini jam 1.27 minit tengah hari, bagi kawasan negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Juga kita akan bawakan secara langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut pada ibu-ibu di luar sana, kat rumah sekarang ni ataupun tengah driving. You sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat menerusi Mutiara FM, okay? Teruskan bersama kami, Rafam, segalanya untukmu.

0: Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
1: Kita duduk sembahyang berapa lama dah, kita kena buat bagi elok-elok. Kualiti sembahyang kita tu kita kena jaga. Di antara kualiti sembahyang apa dia yang kita nak kena jaga? Sembahyang awal waktu, itu kualiti. Sembahyang tu dah okey dah, tapi kalau boleh sembahyang awal waktu, itu kualiti. Apalagi kualiti yang boleh kita jaga? Sembahyang di masjid, itu kualiti. Sembahyang dah, kalau sembahyang di rumah pun okey dah, tapi kalau kita sembahyang di masjid, itu kualiti. Sembahyang dah, cantik dah, kalau boleh berjamaah, itu kualiti. Sembahyang duk buat semua apa semua cantik dah, tapi kalau kita boleh dapat takbir bersama imam, itu kualiti. Berbanding dengan kita jadi makmum masbuk, kita main masa tu imam tahiyat akhir, kita Allahu Akbar, kita duk tahiyat akhir, kita dapat tak pahala berjamaah? Dapat pahala sembahyang masjid? Dapat. Tetapi sama tak dengan kawan yang takbir sama dengan imam masa takbiratul ihram tadi? Tak sama. Kualiti dia tak sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lepas habis sembahyang, sunat rawatib kita buat tak? Kalau kita buat, itu kualiti. Qabliyah ba'diyah kita buat, itu kualiti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tambah lagi, add on, tambah lagi naik ke atas dalam sembahyang kita ni. Sunat fajar, sunat qabliyah subuh, jangan tak buat. Sunat duha, jangan tak buat. Malam, sunat witir, jangan tak buat. Berwuduk kalau boleh daripada rumah, setiap langkah kita duk main tu, Allah kira itu satu pahala. Satu langkah, satu darjat kita Allah naik. Satu kekurangan kita Allah padam. Satu dosa kita Tuhan padam. Kalau kita berwuduk di rumah sambil duk jalan main ke masjid, cuba untuk dapatkan khusyuk di dalam sembahyang. Fahami apa ayat yang kita duk baca dan sebagainya. Itu dia panggil kualiti sembahyang.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hadis yang kita baca ni, Abu Darda kata, kekasih aku, Nabi SAW pesan, jangan syirik Allah dengan apa benda pun. Wa in quta'ta wa hurriqta. Nabi kata, walaupun sampai ke tahap kamu disembelih ataupun kamu dibakar api, jangan syirik Allah. Walaupun orang suruh kita supaya syirik Allah, supaya jadi kapiang, dan kalau kita tidak mau jadi kapiang, kita akan disembelih. Macam mana duk jadilah ni tuan-tuan? Hadis ni 1400 tahun dulu, zaman Nabi dan zaman para sahabat Nabi, benda ni jadi. Bukan sikit sahabat yang mati semata-mata kerana dia berpegang kata Allahu Ahad, Allah itu Esa. Lepas tu kita tak sangka bahawa benda ni selepas 1400 tahun dia mai balik benda ni. Hari ini di Syria, sampai hari ini orang Islam disembelih semata-mata kerana tidak mau syirik kepada Allah. Rupa-rupanya Nabi SAW sebut dalam hadis 1400 tahun dulu, Nabi kata jangan syirik Allah sekalipun kamu disembelih ataupun kamu dibakar hidup-hidup. Jangan syirikkan Allah. FM.

sambil duduk berjalan nak masuk kereta, baca Allahumma ajinni minanar, Allahumma ajinni, baca tujuh kali boleh. Bukan syarat duduk, yang syarat duduk kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa, waktu baca tu kaki masih wa thanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu betul. Kaki jangan duduk berganjak, jangan duduk punggah bersila lagi, jangan duduk rongkai kaki lagi, jangan duduk pergi sandak kat tiang, jangan duduk pergi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tentu. Kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa, melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi maitang Allahumma ajini minanaf, dah tak syarat duduk sila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh tak? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali, yang Nabi SAW kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, itu akan diampunkan dosanya walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duduk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas sembahyang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pesen kita ni angkat bungkoknya habislah, zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habislah, tutup dah mulut dah. Tuan-tuan dah boleh atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas sembahyang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan duduk doa ke kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan tinggal.

0: Nora FM.
1: Baik, muslimin dan muslimat sekalian, kita akan ikuti khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib Daerah Timur Laut bersama Fadil Muhammad di sana. Silakan Fadil.
2: Dari konti Mutiara FM, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala syafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran, siaran secara langsung dari Masjid Habib Daerah Timur Laut. Terima kasih Bad Fazlina yang bertugas di konti Mutiara FM bersama-sama dengan saya Muhammad Fadil bin Muhammad dan juga penerbit untuk hari ini, iaitu Encik Amin Yusof bersama dengan tip teknikal Encik Yusof dan juga Puan Zuraidah. InsyaAllah Allah, kami bawakan untuk anda secara langsung khutbah Jumaat untuk edisi hari ini 17 Julai 2026, bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijri. Alhamdulillah, kita bawakan untuk anda secara langsung dari Masjid Habib Daerah Timur Laut. Jadi insyaAllah waktu sekarang tepat pukul 1.26 minit tengah hari, dan insyaAllah kita akan bawakan untuk anda sebentar saja lagi azan bagi waktu solat fadhu Zuhur yang akan berkumandang tepat pukul 1.27 minit tengah hari. Dan insyaAllah Bilal yang bertugas pada hari ini di Masjid Habib Daerah Timur Laut, iaitu Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad bersama dengan khatib yang bertugas pada minggu ini, insyaAllah Ustaz Muhammad Ikhwan bin Muhammad Rasidi. Dan insyaAllah kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda tajuk khutbah Jumaat kita pada hari ini, yang mana begitu menarik untuk kita kupaskan bersama, dan pelbagai peringatan-peringatan penting yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini. Jadi insyaAllah sebentar lagi kita akan terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk sama-sama kita dengarkan alunan azan yang pertama yang akan dilaungkan oleh Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad. Dan insyaAllah menjadi kepada semua yang sedang mendengarkan Mutiara FM waktu ini, kepada kaum-kaum muslimin, ayuh sama-sama kita ke masjid yang berdekatan untuk sama-sama kita tunaikan solat Jumaat, dan insyaAllah untuk sama-sama kita hayati intipati khutbah yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi. Jom kita terus ke ruang solat utama Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk dengarkan alunan azan yang pertama.
3: A'udzubillahi minasyaitanir rajim.

لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Jadikanlah junjungan kami demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara dan keutamaan bagi kami serta kemuliaan dan darjat yang tinggi dan terpuji. Kurniakanlah kepada baginda makam yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah azan pertama yang telah pun dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini iaitu Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad, dan sekali untuk saya kongsikan tajuk khutbah Jumaat kita bagi negeri Pulau Pinang pada hari ini iaitu berkaitan dengan pasal politik kita berkelahi. Ini satu tajuk yang menarik untuk kita hayati bersama apa yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini. Sebelum itu suka untuk saya kongsikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maksudnya, dan hendaklah kamu tolong menolong dalam perkara kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara dosa yakni maksiat dan pencerobohan yang melampaui batas-batas ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut jelas membuktikan kepada kita bahawasanya kita digalakkan untuk terus membantu tolong menolong, terutama sekali dalam kebajikan dan juga dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semestinya kita diajak untuk terus kita mencegah dan juga untuk kita menolak perkara-perkara maksiat ataupun perkara-perkara yang sia-sia, terutama sekali perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nak kongsikan juga, kita nak bermuhasabah sejenak lah kan. Beberapa ramai dalam kalangan kita yang masih menyimpan rasa tak puas hati dengan saudara kita seagama. Berapa ramai yang mengingati kesalahan orang lain bertahun-tahun lamanya tetapi melupakan segala kebaikan yang pernah dilakukan oleh mereka. Dan berapa ramai yang enggan memaafkan hanya kerana mempertahankan ego dan juga maruah diri. Kalau kita berbicara berkaitan dengan politik, ramai yang tersinggung sebenarnya hanya kerana beberapa patah perkataan. Dan berapa ramai yang memutuskan hubungan persahabatan, hubungan kekeluargaan, bahkan hubungan suami dan isteri kerana perbezaan pandangan politik. Ada yang terlalu mempertahankan pendapat sendiri, tidak mahu mendengar pendapat orang lain, bahkan sehingga kita melukai hati orang lain. Dan ada yang merasakan dirinya sentiasa betul, dan ada yang merasakan diri dia lah sehebat-hebat orang lain sehingga gagal menerima teguran dan juga pandangan yang berbeza. Ini antara intipati yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, dan insyaAllah suka untuk saya kongsikan khatib yang bertugas pada hari ini insyaAllah iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ikhwan bin Muhammad Rasidi. Dan sebut juga berkaitan dengan topik ataupun tajuk khutbah Jumaat kita pada hari ini, pasal politik kita berkelahi. Dan ada kalanya berkaitan dengan politik kita tidak mahu menerima dan juga mendengar pendapat orang lain, bahkan disebabkan politik juga kita saling bermusuhan antara satu sama lain. InsyaAllah ini tajuk yang ataupun topik khutbah kita yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas. Dan sebelum kita dengarkan azan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, suka untuk saya kongsikan berkaitan dengan tajuk ataupun perbincangan yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pasal politik kita berkelahi, yang mana bina dan peliharalah persaudaraan atas dasar takwa serta keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali kita biarkan prasangka buruk yang merosakkan hubungan yang telah lama terbina. Korbankan ego, takabur, dengki dan ujub yang menjadi racun kepada ukhuwah. Dan apabila pengajaran daripada kisah pengorbanan para sahabat dalam perang Yarmuk yang mendahulukan saudara mereka, inilah contoh agung sifat isar, iaitu mendahulukan kepentingan oleh orang lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah sidang pendengar Ultra FM yang dihormati sekalian, jadi insyaAllah sebentar lagi kita akan menghayati intipati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini.

Dan juga jangan sesekali kita mengaibkan orang sesuka hati kita apabila mereka berbeza pandangan bersama-sama dengan kita. Jadi insyaAllah banyak perkara yang akan dititik beratkan oleh khatib yang bertugas pada hari ini. Jadi insyaAllah sebenarnya kita akan terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk kita dengarkan azan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan terus menghayati intipati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, insyaAllah. Jadi untuk pendengar Metro FM yang dihormati sekalian, terus kita ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk dengarkan alunan azan yang kedua.

أرسله هداية ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله يا عباد الله وأطيعوا، واعلموا أنكم ملاقوه وأن ما عند الله خير وأبقى. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Sesungguhnya takwa merupakan bekalan terbaik menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan ketakwaan lahirlah jiwa yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang dipenuhi kasih sayang serta kehidupan yang dipayungi rahmatnya. Menjadi tanggungjawab saya di sini untuk berpesan kepada diri saya dan kepada sidang jemaah sekalian agar sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Hanya ibadah yang dibina atas dasar takwa akan melahirkan hubungan yang erat antara hamba dengan Tuhannya. Apabila hubungan dengan Allah semakin kukuh, maka akan lahirlah sifat kasih sayang, belas ihsan dan kelembutan terhadap sesama manusia. Namun demikian, cita-cita untuk menjadi insan yang bertakwa tidak akan tercapai sekiranya hubungan persaudaraan sesama Muslim tidak dipelihara dengan baik. Justeru, khutbah pada hari ini mengajak kita merenung kembali tentang pentingnya menjaga ukhuwah Islamiah serta menjauhi segala perkara yang boleh merosakkan hubungan sesama saudara seagama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, realiti kehidupan pada hari ini memperlihatkan bahawa manusia semakin mudah berhubung, namun pada masa yang sama semakin mudah pula bermusuhan. Kemudahan teknologi dan media sosial yang sepatutnya mendekatkan manusia kadangkala menjadi punca salah faham, perselisihan dan perpecahan. Betapa ramai yang tersinggung hanya kerana beberapa patah perkataan. Betapa ramai yang memutuskan hubungan kerana perbezaan pandangan politik. Ada yang terlalu mempertahankan pendapat sendiri sehingga melukai hati orang lain. Ada yang merasakan dirinya sentiasa benar sehingga gagal menerima teguran dan pandangan yang berbeza. Kadangkala seseorang berasa bangga apabila orang lain menjauhkan diri daripadanya. Dia menyangka dirinya telah menang dalam sesuatu perdebatan atau berjaya mempertahankan prinsip yang diyakininya. Namun dia terlupa bahawa mungkin terdapat hati-hati yang terluka disebabkan sikap dan tindakannya. Dia terlupa bahawa kemenangan yang sebenar bukanlah apabila kita berjaya mengalahkan orang lain, tetapi kejayaan yang sebenar ialah apabila kita berjaya memelihara ukhuwah dan menyatukan hati-hati manusia. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muhasabah sejenak. Berapa ramai dalam kalangan kita yang masih menyimpan rasa tidak puas hati terhadap saudara seagama, mengingati kesalahan orang lain bertahun-tahun lamanya tetapi melupakan segala kebaikan yang pernah dilakukan oleh mereka. Berapa ramai yang enggan memaafkan hanya kerana ego dan maruah diri. Bahkan dalam kelompok keluarga, sahabat, jawatan kuasa dan komuniti sekalipun, kita melihat satu fenomena yang semakin biasa berlaku, iaitu tindakan meninggalkan kumpulan perbualan media sosial apabila timbul rasa tidak puas hati, tersinggung atau tidak bersetuju dengan pandangan tertentu. Meskipun tindakan tersebut mungkin kelihatan kecil, namun ia sebenarnya menggambarkan satu hakikat yang lebih besar, iaitu semakin rapuhnya kemampuan kita untuk mengurus perbezaan dan memelihara ukhuwah sesama Muslim. Kadang-kadang kita menyangka bahawa kita sedang mempertahankan kebenaran, sedangkan hakikatnya kita sedang mempertahankan ego. Kita menyangka bahawa kita sedang menegakkan prinsip, sedangkan sebenarnya kita hanya enggan mengaku kesilapan diri sendiri. Sedangkan Rasulullah SAW telah memberi amaran keras terhadap perbuatan memutuskan hubungan ukhuwah dan silaturrahim. Baginda bersabda, la yadkhulul jannah
qati'ur rahimin. Maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita hendaklah berhati-hati dalam setiap tindakan dan perkataan. Sikap kasar, takabur dan keengganan menerima pandangan orang lain menjadi asbab renggangannya hubungan sesama muslim. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 yang dibacakan pada awal khutbah tadi. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua-dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya bersaudara, syaitan pula berusaha memecah belahkan kita. Syaitan mengetahui bahawa apabila persaudaraan runtuh, maka kekuatan umat Islam juga akan runtuh. Apabila hati dipenuhi prasangka, kebencian dan permusuhan, maka syaitan telah berjaya mencapai sebahagian daripada matlamatnya. Lebih membimbangkan, apabila kemudahan teknologi ini menjadi semakin pantas memberi respon, tetapi semakin lambat memahami perasaan orang lain, jari menjadi terlalu pantas menaip, namun hati semakin kurang bertimbang rasa. Ada yang menulis dengan niat yang baik, tetapi dibaca dengan sangkaan yang buruk. Ada yang memberikan teguran yang benar, tetapi disampaikan dengan cara yang kasar dan melukakan. Akibatnya, hubungan menjadi renggang, persahabatan menjadi hambar, dan persaudaraan semakin longgar. Sedangkan Islam tidak pernah mengajar umatnya untuk memenangkan kebenaran dengan cara menghancurkan hati manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangunkan masyarakat Islam dengan asas akhlak yang mulia. Melalui akhlak yang luhur, baginda berjaya menawan hati manusia sehingga Islam dihormati oleh kawan dan lawan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada huraian khutbah pada hari ini, jelaslah bahawa perpecahan tidak pernah menyelesaikan masalah. Justeru, marilah kita mengambil 3 pengajaran yang penting. Yang pertama, bina dan peliharalah persaudaraan atas dasar takwa serta keikhlasan kerana Allah, dengan biarkan prasangka buruk merosakkan hubungan yang telah lama terbina. Yang kedua, korbankan ego, takabur, dengki dan wujub yang menjadi racun kepada ukhuwah. Dan yang terakhir, yakni yang ketiga, ambillah pengajaran daripada kisah pengorbanan para sahabat dalam perang Yarmuk yang mendahulukan saudara mereka. Inilah contoh agung sifat isar, iaitu mendahulukan kepentingan orang lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم. Maksudnya, dan hendaklah kamu tolong menolong dalam perkara kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara dosa, yakni maksiat dan pencerobohan, yakni melampaui batas-batas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

Rafam segalanya untukmu. Masa lagi bersama saya dalam Fokus Mutiara 10.3 ditemani Fazrina Sadiq. Dah masuk jam terakhir dah pun Fazrina temankan anda. Dan juga Fazrina nak share macam-macam program yang ada weekend ni tau. Jadi kena stay tune sahaja lagi Fazrina share. Okay, jangan ke mana-mana, terus layan Rafam segalanya untukmu.

Complex Celebrity dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: RTM Klik betul-betul percuma. Boleh saja layari secara online di mana juga anda berada. Kalau belum lagi muat turun, kena muat turun cepat-cepat. Okey, sebab apa? Sebab betul-betul percuma. Baik, seperti yang dijanjikan. Ha. Tadi Fazrina cakap, weekend ni ada macam-macam program. Ha. Apa dia tu, Fazrina? Wow, macam esok ni, kita ada uji bakat bintang kecil di RTM Pulau Pinang. Jadi, kalau hampa ada anak-anak yang berbakat dalam bidang nyanyian ni kan, tolong bawa mic, selahkan bakat mereka. Antara syarat-syaratnya adalah pernyataan kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 7 hingga 12 tahun dan juga peserta dikehendaki untuk menyanyikan lagu dalam bahasa Melayu terbitan artis Malaysia sahaja dalam durasi bawah 4 minit, berpakaian kemas dan stylo, dan jangan lupa untuk bawa salinan mic kit yang jelas, gambar yang penuh berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran. Macam kalau last year kan, meriah tau, adik-adik kita punya style tu luar biasa. Saya pun nak nantikan untuk tahun ni macam mana. Jadi kena datang esok seawal jam 9 pagi dah bermula sehingga 5 petang. Okey, juga kita ada something juga uji bakat selepas ini saya kongsikan kepada anda. Teruskan bersama kami Mutiara FM Radio No. 1 Pulau Pinang.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Ha? Bintang kecil?
2: Ha? Bintang kecil?
1: Bintang kecil?

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan termuan dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

95.7, 93.9 dan 90.9. Itulah dia frekuensi Mutiara FM. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami melalui frekuensi maupun di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak tau. Dan untuk anda, kalau tadi uji bakat untuk kanak-kanak, ini dia saya nak kongsikan kepada anda uji bakat untuk orang dewasa, di mana kita juga ada uji bakat bintang P. Ramlee. Antara syarat penyertaannya, warga negara Malaysia, lelaki sahaja berumur 18 hingga 60 tahun. Kalau nak details yang lebih lanjut, boleh saja layari kita punya social media. Di situ anda boleh tengoklah kena bawa apa dan sebagainya. Dan sama juga macam uji bakat bintang kecil, esok di RTM Pulau Pinang kita akan mulakan dari seawal jam 9 pagi sehingga jam 5 petang nanti. Ayo, silakan bakat anda bersama kami. Mana tahu ada rezeki anda untuk ke pusingan yang the next round, kan? Teruskan bersama kami. Kita layan dulu lagu P. Ramlee untuk anda semua. Terus layan Metro FM, sekalinya untukmu.

Bintang P. Ramli, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single, bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari datang beramai-ramai ke uji bakat Bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi. Jumpa anda di sana.
2: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

FM segalanya untuk Fokus Mutiara dah sampai ke penghujung dah pun untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang temankan Fazrina seawal jam 10 pagi tadi sampailah sekarang. Dan selepas ini Amin akan temankan anda semua dalam Petang Kru sehingga jam 8 malam nanti. Tapi sebelum tu seperti biasa jam 3 petang nanti kita akan mengikuti Tahsin Al-Quran. Dan untuk anda, weekend ini kita ada macam-macam. Take care wherever you are. Jumpa lagi anda esok. Saya Fazrina Sadiq, tinggalkan anda buat waktu ini. Biar afiat tamak. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, segalanya untukmu.
1: Tahsin Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israhli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Seperti biasa, setiap hari Jumaat jam 3 petang hingga 4 petang kita dalam segmen Tahsin Al-Quran untuk kita nak sama-sama semak bacaan surah yang akan kita pilih, surah yang akan kita baca, iaitu insya-Allah sambungan surah Ghafir ayat 41 hingga 45. Dan insya-Allah untuk petang yang penuh berbahagia ini, hujan rahmat alhamdulillah di beberapa tempat, kita bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa abang Zaid?
1: Alhamdulillah.
0: Wangi Zaid, minyak wangi jenis apa? Jadi peluk tak lepas tau.
1: Betul.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Terus bersama-sama kita untuk petang ni insyaAllah. Dan hari ni insyaAllah Ustaz, kita nak terus sambung surah Ghafir ayat 41 hingga 45. Dan insyaAllah untuk tuan-tuan perempuan yang mana mendengarkan sekarang ini, juga boleh mendengar dan tonton kita di live Facebook Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Dan insyaAllah kita juga ada kepil dan juga di skrin kita, ya, ini surah Ghafir ayat 41 hingga 45. Andai kata tuan-tuan perempuan tidak berada dengan mushaf masing-masing, insyaAllah. Dan yang mana nak buka talian, yang mana nak sembang bersama-sama untuk semak bacaan, selepas ini kita akan buka talian untuk anda semua di talian 04-2107-389. InsyaAllah untuk mukadimah kita dan untuk permulaannya, kita nak mempersilakan Al-Fadil Ustaz Ahmad untuk memperdengarkan terlebih dahulu surah Ghafir ayat 41 hingga 45. Falyatafadal mashkura.
1: Baik, terima kasih. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ويا

تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم

لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة

0: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم الحمد لله itu dia surah Ghafir yang telah pun diperdengarkan kita oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad 43 41 hingga 45, insya-Allah.
2: Insya-Allah.
1: Jadi apa yang terkandung makna yang tersirat dalam surah tersebut, Ustaz?
2: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 41. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar. Wahai kaumku, bagaimanakah ini aku menyeru kepada keselamatan tetapi kamu menyeruku kepada neraka. Ayat 42, la tad'unni li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi 'ilm. Mengapa kamu menyeruku agar kafir kepada Allah dan menyekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak punya ilmu tentang itu? Wa ana ad'ukum ila al-'azizil ghaffar, padahal aku menyerumu beriman kepada yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ayat 43, la jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah, dan sudah pasti apa yang kamu serukan itu bukanlah suatu seruan yang berguna baik di dunia ataupun di akhirat. Wa anna maraddana ila Allah wa anna al-musrifin lahum ashabun nar, dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Ayat 44, fasatazkuruna ma aqulu lakum, maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang aku katakan kepadamu. Wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Inna Allah basirun bil ibad, sesungguhnya Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Dan seterusnya ayat yang terakhir, fawaqahu Allah sayyiati ma makaru, maka Allah memeliharanya daripada kejahatan tipu daya mereka. Wahaqa bi ali fir'aun su'ul azab, sedangkan Fir'aun berserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Itulah secara ringkas ini.
1: Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, demikian makna yang tersirat dan juga yang terkandung dalam surah Ghafir ayat 41 hingga 45, insyaAllah. Dan sebelum kita nak bersama-sama pendengar-pendengar yang dikasihi, untuk kita nak semak bacaan, insyaAllah, mungkin Ustaz boleh cerita sedikit berkenaan dengan hukum tajwid yang ada dalam surah Ghafir 41 hingga 45.
2: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qawmi ma li ad'ukum, mali ad'ukum, kita baca dengan dua ataupun empat harakat pada li. Ad'ukum ila an-najati wa tad'una ila an-nar. Jadi kalau kita tak ada nafas, kita waqaf datang najat, kita waqaf dengan huruf ha, najah, tukarkan ta tu kepada huruf ha. Najah bukan tukar, maksudnya di ketika waqaf huruf ta marbutah ni automatik dia tukar bunyi kepada seolah-olah bunyi huruf ha, ila najah. Jangan kita salah pilih waqaf pada ila najat. Itu salah. Tapi kalau ada nafas, teruskan kepada akhir ayat. Wa tad'unani ila an-nar. Tad'unani juga majais, kita baca dengan empat harakat, boleh baca dua dan empat. nar, waqaf, atas ra' yang mati ketika sebelum baghiyah di atas, kita waqaf dengan tebal. Tada'unani li'akfur billah. Kita bunyikan sedikit hamas pada kaf yang mati itu. Li'akfur billah. Huruf hamas ini dia ada 10 huruf. Fahassahu syaksun sakat. Fa, bila sebut fa ataupun sebut ha, ataupun sebut tha, ha. 10 huruf. Lebih-lebih pada huruf tu mati. Contohnya kaf ini li'ak, kita keluarkan sedikit angin apabila kita mengunci huruf kaf itu. Li'akfura billah wa usyrika bihi. Dan juga huruf shin, shin mati, kita keluarkan tafashida wa ush, maksudnya percikkan pada huruf shin itu, tafashida panggil. Ma laysa li bihi ilm. Kalau kita nak waqaf, kalau kita tak ada nafas boleh waqaf ma laysa li bihi ilm. Bila waqaf situ kita kena waqaf dengan matikan lam beserta dengan sifat huruf mim tu, bihi ilm. Ilm jangan sebut ilmum, bihi ilm. Tapi kalau ada nafas teruskan. Wa ana ad'ukum, wa ana ad'ukum. Kita pendekkan pada huruf alif tu, yang ada simpul macam ha bulan di atas itu, jangan kita baca panjang wa ana ad'ukum, okay, itu salah. Jadi cara baca ada wa ana ad'ukum, pendekkan, tak ada mak situ. Ilal azizil ghaffar la jarama annama, annama dengung pada annama. Tad'unani juga jais, qalqalah pada tad'unani jais munfasil. Laysa lahu da'watun, ikhfa'kan pada baris dua bertemu dengan huruf fa. Fid dunya wala fil akhirah. Fid dunya, nun mati bertemu dengan ya dalam satu kalimah. Setengah orang yang baru belajar mungkin ada kecelaruan lagi, so dari situ jangan dengung. Lebih-lebih lagi pada nun, nun yang mati itu ada huruf sukun. Kita nampak macam idgham ma'alunah, tetapi bukan. Dia ini kita panggil izhar mutlak. Kita kena jelaskan ada berapa huruf dunia, bunyan, sinwan dan qinwan dalam Al-Quran. Empat kalimah ini kita dilarang dengung. Sebab apa? Sebab dalam satu kalimah. Syarat dengung pada ma'al-gunah mesti dalam dua kalimah. Contohnya may ya'mal, may ya'mal, contohnya lah. Wala fil akhirah. Fil, kita matikan pada lam qamariyah itu, fil akhirah. Wa anna maraddana, dengung maraddana ja ismun fasil. Wa anna al musrifin, dengung juga. Wa anna mus, hamas pada huruf sin, kita bunyi percikkan angin sikit bila kita kunci sin itu. Mus rifi dan juga hamas pada huruf fa. Nahum as sad, pada huruf sad yang mati kita keluarkan sikit angin. Safir sad. Habun nar. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri, wa ufawwidu amri ila Allah. Majja ismun fasil pada ri ila Allah. Waqaf pada ila Allah juga ma'ri li sukun pada kalimah ila Allah. Kita boleh waqaf dengan dua ataupun empat ataupun enam harakat. Sebab ketika waqaf di situ dia jadi ma'ri li sukun. Inna Allah basirun bil ibad. Inna wajibul gunnah. Basirun, baris sudah bertemu dengan ba, iqlab. Bil ibad, waqaf di situ dipanggil qalqalah, ma'arik li sukun berserta dengan qalqalah. Yang terakhir, fawakahullahu sayyati ma makaru. Fawakahullahu sayyati ma makaru. Kalau ada nafas boleh teruskan, tak ada nafas boleh berhenti pada ma makaru. Wa haqa bi ali fir'aun. Kita perlu ambil perhatian sikit pada huruf ha. Nah, kalau istilah kita panggil ha kecil lah. Wa ha, sedikit bunyi huruf ha. Kita jangan kasarkan wa ha. Itu dia nak pergi kepada ha besar. Kita lipiskan sikit. Wa haqa bi a, wa haqa bi ali fir. Nipiskan pada ra' mati sebelum dia berbaris kasrah. Fir'aun, dengan cara kita buka sikit mulut, kita senyum sikit, buka itu, buka mulut kita itu. Fir, aun nasu'ul azab. Ni baru ada huruf satu kalimah yang kita panggil wajib muttasil. Tadi dia semua majaz ism munfasil. Wa tad'unani ila Allah, tadi ada jumpa dah. Su'ul azab juga wajib muttasil. Su'ul azab kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat dan akhir sekali waqaf azab ma'alil sukun berserta dengan qalqalah. Wallahu alam, itulah secara ringkas. Wallahu alam.
1: Baik, alhamdulillah, itu dia telah pun diperterangkan oleh Fadil Ustaz Ahmad berkenaan dengan hukum tajwid yang telah pun ada yang tersirat dalam surah Ghafir ayat 41 hingga 45. InsyaAllah nak tahu dengan lebih lanjut dan juga semakan, InsyaAllah kita nak terus buka talian selepas ini untuk anda di 042107389. Akan tetapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Terus setia bersama kami di Mutra FM, segalanya untukmu.

0: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Putera FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih lagi bertemu kita di jam dan juga sesi yang kedua untuk tahsin Al-Quran, yang ini sesi semakan. Dan insyaAllah untuk anda semua terus bersedia dengan mushaf masing-masing dan juga di talian kita di 04-2107-389. Dan insyaAllah sebelum kita nak buka talian bersama rakan-rakan kita, ustaz, pastinya saya ni pun...
2: Silah, tafadhal.
1: Ya.
2: Tafadhal.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Ni gemuruh lama, rasa macam lama tak dengar ustaz ni.
2: Insyaallah, insyaallah.
1: Saya cuba sana.
2: Okey, تفضل.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

حبيبي ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.

0: هادئ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Puan Siti, pemanggil kita yang ketiga insyaAllah. Kita nak terus bersama-sama pemanggil kita yang seterusnya, yakni pemanggil kita yang keempat sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Kak Jia.
3: Ya, insyaAllah Kak Jia.
2: Apa khabar Kak Jia?
3: Khabar baik, alhamdulillah.
2: Bunyi riuh, bunyi riuh kat belakang tu, duk mana tu?
3: Anak penakan mai.
2: Anak penakan duk main juga.
3: Anak penakan mai, ada cucu pula macam
2: tu. Oh, meriah lah, alhamdulillah, insyaAllah. Dah bersedia ke tu Kak Jia?
3: Ada bersedia dah, insyaAllah.
2: InsyaAllah, terfadal.
3: Ya. Kak Jia baca ya.
1: Sila-sila Kak Jia.

0: Wahala
1: Fir'aunu
0: daruni.
1: Silap ayat Kak Jah.
0: Yang mana?
1: Muka surat 472 ayat 41.
0: Allah. Oh, betul lah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qawmi ma li ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar.

ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.

0: dunia.
1: Kak Jah ulang sekali lagi. Kak Jah bunyi sikit qalqalah pada annama tad'unani. Bagi bunyi sikit pantulan dal dia tu.

0: Dekat ayat berapa Ustaz?
1: Sampai satu ayat lagi.
2: Cuba ulang sekali lagi. Inna Allah basirun bil ibad adaqal qala.
0: Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Wawahullahu sayyati ma makaru wahaqa bi'ali syir'auna su'ul azab.
2: Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim.
3: Sadaqallahul azim. Alhamdulillah.
0: Tak puan Ustaz nanti yang kat Jawatan nak ngaji tu nanti kat bila kat Jawatan bincang lain dengan Ustaz lah.
2: Okey, okey, baik.
3: Baik-baik, insyaAllah. Oh, personal-personal punya ke macam mana ni? Baik, terima kasih Kak Ja.
2: Okey, baik.
0: Baik, semua. Baiklah, terima kasih lah.
3: Aha, sama. Baik, alhamdulillah. Itulah Kak Ja panggil kita yang keempat. Makan abang buah moktan rupanya.
2: Ya,
3: jadi kering tekak no.
2: Getah moktan no.
3: Baik, insyaAllah kita terus terima pemanggil kita yang seterusnya, yakni pemanggil kita yang kelima, surah Ghafir ayat 41 hingga 45 insyaAllah. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi amin.
3: Ya.
4: Sihat.
3: Sihat no? Sihat, alhamdulillah.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Sihat Ustaz.
2: Alhamdulillah.
4: Kak Midah kat sini. Nak baca ini.
3: Kak Midah ada, Kak Midah makan muatan juga kah? Kak Minah makan muatan juga kah hari ni?
4: Tak pun tak makan. Tak makan lah. Makan sikit lah.
3: Sikit-sikit nampak suara cergah ni.
4: Cergah lagi. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah insyaAllah.
4: Baca ni. Tak silakan. Tahu
3: mana. Silakan insyaAllah Kak Midah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي

0: No. Boleh Ustaz?
1: Okey, teruskan.
0: Tad'unani li'akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bih.

0: wala boleh tolong
1: tak? Tak boleh. Dia sebab dia bergantung fi dunia wal akhirah. Ambil balik laisa lahu
0: da'watun fi dunya wala fil akhirati wa anna maraddana. Allahu akbar, silap ustaz.
1: Awak
0: boleh ya?
1: Boleh ambil boleh wa anna maraddana, cuma berhenti tak saat ni lebih pada dua. Wa anna maraddana, lebih pada dua. Dia nak berhenti pada mad jaiz, dua harakat saja. Wa anna maraddana, dua harakat lah.
0: Tak apa, ambil balik. Masa nak berhenti dua harakat dah. Okay. Wa anna maraddana, macam tu.
1: Okey, teruskan wa anna maraddana.

0: الكتاب. صدق الله
1: العظيم.
0: آمين. مهم معك أمي داسة سلا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Kak Midah pemanggil kita yang kelima. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua yang mana nak baca ataupun nak tonton kita, boleh tonton di Facebook Live di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Dan jangan lupa juga like dan juga share live kita untuk petang ni, insyaAllah, bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad. Dan insyaAllah Ustaz, kita nak terima pemanggil kita yang seterusnya, yakni pemanggil kita yang ke-6 yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ui, jauhnya bunyi suara. Siapa di talian?
3: Kak Zai. Ya.
2: Kak Zai, cuba dekat sikit suara dengan telefon tu, bunyi halus.
3: Ha, halus kak kan?
2: Ha. Macam 1 meter ni.
3: Telefon ni macam mana tak tahu.
2: Tak apa insyaAllah. Kak Zai ada buka radio ke tu?
3: Ha.
2: Kak Zai kena kena tutup terus, nanti dia dengar balik suara Kak Zai dalam ni.
3: Okey,
2: insyaAllah. Silakan Kak Zai kalau dah bersedia.
3: Surah ni lah Kak Zai tak boleh hafal yang ayat tu.
2: Oh, tak boleh. Okey, baik. Kak Zai nak hafal surah apa?
3: Kak Zai hafal ayat lazim sudah lah.
4: Okey.
2: Ayat lazim insyaAllah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واليوم المعون.

قتل أصحاب الأحدود النار ذات الوقود.

0: والله على كل شيء
1: Ah, satu ayat lagi, satu ayat.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: يا كذا pakai Quran brain juga kah? Ya. Ya.
2: Dok ni awak macam taknya tak boleh baca ayat-ayat tu dah. Kita kan banyak.
0: Kadah baca Quran Braille ke? Tak.
2: Fine saja.
0: Okey. Tak apa. Okay. Alhamdulillah. Baik.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kak Zai.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak Zai. Sebab ada juga setengah pendengar kita ni yang menggunakan Al-Quran Braille.
0: Betul.
1: Alhamdulillah. Ada yang menghapai, macam Kak Zai menghapai. Tapi
0: tak ada Quran tu, Quran tu nak baca tak boleh lah kan.
1: Tapi sebiji-sebiji baca, no?
0: Ya, ingat tu, ingat tu. Walaupun hapai tu macam baca juga.
1: Allah, celik hati hebat, orang kan. Alhamdulillah. Baik, itu dia Kak Zai. InsyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita yang seterusnya. Yang ini pemanggil kita yang ke-7. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, siapa talian?
3: Kak Siti.
1: Apa-apa Kak Siti?
3: Alhamdulillah, mak baik.
1: Alhamdulillah. Ceria dengar suara Kak Siti.
3: Ya.
1: Silakan Kak Siti, insyaAllah kalau dah bersedia.
3: Baik, terima kasih. Amin. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Kak Siti.
3: Baik. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به

0: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
1: Satu ayat ikuti. Satu ayat lagi. Fawaqahullah.
0: Oh ya ya ya.
1: Ha.
0: Ya, 35 eh.
1: Ha, 45.
0: Ya, 45. Ha. 3 4.
1: Ha. Okey, teruskan.
0: Fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Wa haqa bi ali fir'auna su'u.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu dekat Siti pemanggil kita yang ketujuh. Alhamdulillah. Tenang dalam pembacaannya insyaAllah. Dan kita nak terus terima pemanggil kita untuk hari ini, yakni pemanggil kita yang terakhir. Boleh telefon kita di 0421073819 untuk sama-sama kita semak surah Ghafir ayat 41 hingga 45. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mak Ngah Siti. Alhamdulillah dapat juga buah lah noh.
4: Alhamdulillah mengambil besan dah ni.
3: Buah lah insya-Allah dah bersedia ke Mak Ngah?
4: Alhamdulillah
3: insya-Allah. Silakan Mak Ngah Siti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Mak Ngah.
4: Sampai
1: ayat berapa Ustaz? Ya. Ayat 41 hingga 45.
4: 41 dan 45. Terima kasih. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله.
2: Terima kasih Mak Asti.
0: Amin. Alhamdulillah dapat juga kami.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Ustaz DJ Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama tu dah Mak Siti dapat lepas kampunan dia kata. Nak tunggu seminggu lagi dia kata.
3: Betul-betul tu. Orang yang cinta Al-Quran macam tu lah. Dia Allah boleh baca tu. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Sempat juga. Sonok dia.
1: Satu kepuasan orang kata kan. Jadi moga kita pun begitu juga. Setiap hari kita tidak pernah terlepas dengan untuk membaca Al-Quran, InsyaAllah. Dan untuk anda semua yang mungkin terlepas, untuk anda dalam tahsin Al-Quran, boleh berjumpa lagi setiap hari Jumaat jam 3 petang hingga 4 petang, InsyaAllah. Dan apapun, terima kasih berbanyak-banyak kepada murabbi kita, yang ini tidak lain dan tidak bukan Al-Fadil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz, untuk petang ni. Terima kasih banyak Ustaz.
3: Sama-sama.
1: InsyaAllah. Ni lepas ni nak ke mana Ustaz?
3: Ada sini ya.
1: Ada sini kalau ingat nak kena ada bagi kuliah ke mana-mana ke, InsyaAllah. Dan apapun, InsyaAllah untuk anda semua, kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Kita sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kenderaan ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua. Untuk jam ini hingga jam 8 malam, selamat petang untuk hampa yang terus mendengarkan kami sekarang ini. Dengan WhatsApp, ada juga yang tanya. Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Sorang-sorang je ke, Amin? Iyalah, sorang-sorang sajalah. Tapi jangan lupa juga, okay, untuk hampa semua, esok tak keseorangan. Sebab esok kita ada ramai juga bersama-sama dengan Eli, bersama-sama dengan Mimi, bersama-sama dengan rakan-rakan penyampai yang lain, dan juga pencari-pencari bintang. Untuk bintang kecil dan juga bintang P. Ramlee.
2: Esok jangan lupa ramai-ramai tau. Uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang P. Ramlee. 9 pagi hingga 5 petang datang ramai-ramai yang ada bakat untuk menyanyi tu. Kalau bintang kecil ada hak umur dia, kena tahulah kan.
1: Betul,
2: kita
1: betul.
2: Ada promo dah.
1: Bintang P. Ramlee 7 hingga 12 tahun.
2: Kalau bintang P. Ramlee dari had umur 18 tahun sampai 60 tahun.
1: 60 tahun.
2: Lelaki saja. Tak ada perempuan. Pasal Piramli kan lelaki.
1: Baru nak buat macam buat Saloma tak ada lah.
2: Tak boleh lah Saloma. Dia kata Piramli saja kali ni.
1: Lagu Piramli lah.
2: Lagu kena nyanyi lagu Piramli lah. Dah bintang Piramli.
1: No, jangan boleh. Apa ni, as Jeffrey Dame pula
2: tak
1: ingat
2: lah. Tak boleh lah. Kalau macam tu dia dah awal-awal terkeluar.
1: Minus One sendiri juga lah.
2: Awak Minus One sendiri lagu Piramli lah.
1: Dia kan? Kalau selalunya lah kau kan. Tips lah untuk rakan-rakan yang baru nak join dalam bintang Piramli ni. Agak-agak apa tips untuk mereka? Kalau P saja. Dia punya juri tu dia jadi terpukau.
2: Kalau boleh tu penampilan dia kena lah menarik kan. Ala-ala P. Ramlee pun tak apa. Lepas tu kalau suara dia mantap pula tu lagilah, anda berpeluang menjadi seorang pemenang.
1: Tunggu
2: pemenang untuk pertandingan uji bakat lah. Uji bakat tu lah. Pertandingan dia peringkat kebangsaan, InsyaAllah akan diadakan di Sarawak macam biasalah. Tapi uji bakat bintang P. Ramlee ni 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Jadi bila 2 tahun sekali kita buka bagi peringkat negeri Pulau Pinang ni, ramai. Tak kira lah apa, orang Kedah ke Perak ke apa ada di Pulau Pinang esok.
1: Betul.
2: Boleh nyanyi lah lagu
1: Sebab ada orang, ada kawan kita yang nak tanya ni. Kami ni dari Perak ni nak, boleh? Nak ni berkata alang-alang mungkin ada kerja kot kat sini.
2: Mungkin dah kerja kat sini. Takkan semata-mata ni. Betul. Kan boleh. Dia kena, kalau kata dia menang, dia wakil Pulau Pinang lah. Maksudnya dia menang pada uji bakat tu lah kan. Sampai ke peringkat kebangsaan tu, dia kena wakil bagi negeri Pulau Pinang. Kita tak kira, janji rakyat Malaysia.
1: Betul.
2: Yang ada kad pengenalan.
1: Warna biru tu.
2: Biru lah.
1: Yang warna merah pula.
2: Jangan esok tak buat kad pengenalan pula. Kita kata kad pengenalan tak bawa mai. Tak boleh juga. Sebab untuk memastikan kan, bawa Minus One sendiri.
1: Betul.
2: Had umurnya kita buka dari 18 tahun sampai 60 tahun.
1: Ya.
2: Kali ni kita nak pergi peluang ramai-ramai. Ada yang kata kami lagu P. Ramlee boleh nyanyi eh. Tapi umur dekat 58-59 tahun ke. Kan mana nak tahu
1: daripada
2: ujung-ujung. Yang penting mereka tak, bukan artis rakaman. Artis pernah buat single ke tak pernah,
1: ataupun pernah Johan dalam mana-mana
2: Johan,
1: program.
2: Johan nak Johan pun tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Bintang P. Ramlee di RTM mereka biasa jadi Johan nak Johan tak boleh.
1: Ni kira kita nak bagi orang-orang baru kita lah.
2: Ya. Hak umur tu yang syok. Dengar mai ramai-ramai esok, jangan lupa.
1: Betul.
2: 9 pagi hingga 5 petang di RTM Jalan Perumah. Tempat kita di auditorium tau, uji bakat tu. Jangan lupa mai. Kalau anak anda berbakat, anak anda kena menyertai bintang kecil lah. Had umur dari 7 hingga 12 tahun. Jangan lupa dua sekali uji bakat.
1: Betul.
2: Kita jalan serentak.
1: Ada yang duk kata ni, kami tak boleh nak daftar. Macam mana ni QR tak jumpa pula. Boleh walk in?
2: Boleh. Boleh sangat walk in. Janganlah selepas pukul 5 petang baru walk in kan.
1: Petang tu kami nak buku-buku meja dapur.
2: Sat lagi kalau katalah mereka main pukul 4 petang. Kita tengok peserta duk ada lagi 50 orang. Kalau dia kena turn dia, giliran dia nyanyi pukul 11 malam, nasib lah. Mana nak tahu kan,
1: ramai sangat.
2: Pasal apa, dua uji bakat jalan serentak. Ingat, ada bintang P. Ramlee, uji bakat bintang P. Ramlee dan uji bakat bintang kecil. Esok, bukan lusa, bukan tulat, bukan minggu depan, hari Sabtu esok, 18 Julai 2026.
1: Ya, jadi kita jumpa ramai-ramai untuk esok. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terus layan Mutiara FM,
2: segalanya.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Pertama Tiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Pulau Pinang mahu setiap pelaburan dalam pendidikan STEM dinilai berdasarkan impak sebenar terhadap laluan pendidikan dan kerjaya peserta. Bukan sekadar jumlah program yang dianjurkan atau bilangan kehadiran pesertanya. Ketua Menteri Cerkaya berkata komitmen Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam memperkukuh bidang tersebut perlu disertai dengan tahap accountability yang tinggi. Tegasnya, keberkesanan sesuatu pelaburan awam perlu dinilai secara telus bagi memastikan ia benar-benar memberi manfaat kepada pembangunan modal insan serta keperluan industri masa hadapan.
2: We should be transparent in measuring whether these investments are delivering meaningful outcomes. It is not enough to report how many programs were organized or how many people participated. We should also know how many students enter the science stream, pursue STEM-related studies, join our semiconductor and technology industries, or became innovators and entrepreneurs.
1: Chow Kon Yao. Seramai 12 pemandu kenderaan perdagangan dan persendirian dikesan memandu di bawah pengaruh dadah di Pulau Pinang. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang, Zulkifli Ismail berkata, 10 daripada pemandu tersebut merupakan pemandu kenderaan perdagangan manakala 2 lagi pemandu kenderaan persendirian. Ia merupakan statistik pola pemanduan menerusi operasi bersepadu penguatkuasaan JPJ dengan agensi lain seperti Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Plus dan PDRM bermula sejak 1 Julai lalu sehingga semalam.
3: Bermula daripada 1 Julai operasi kita, sebanyak 121 pemandu kenderaan perdagangan dan juga persendirian telah diuji lah, telah disaring lah. Daripada jumlah itu kita dapati 12 orang telah didapati positif dadah. So yang paling banyak sekali dikesan adalah jenis kratom lah. Ini membuktikan bahawa masih terdapat segelintir pemandu yang memandu dalam keadaan dipengaruhi dadah.
1: Zulkifli Ismail. Beliau berkata demikian kepada pemberitaan selepas mengadakan ops bersepadu dadah terhadap kenderaan perdagangan di Plaza Tol Sungai 2 arah selatan semalam. Antara jenis dadah yang dikesan digunakan pemandu ialah ketum, ganja dan syabu. Dalam pada itu, beliau menasihati majikan syarikat kenderaan perdagangan untuk memastikan pemandu bebas daripada penyalahgunaan dadah atau berdepan dengan penggantungan lesen sekiranya berlaku perkara tidak diingini. Rumah kelahiran seniman agung negara Allahyarham Tan Sri P. Ramlee di Jalan P. Ramlee, Georgetown terus menjadi tumpuan pengunjung dari dalam dan luar negara. Rata-rata pengunjung yang ditemui menyifatkan rumah berkonsepkan tradisional Melayu itu wajar dipelihara sebagai khazanah warisan serta penghargaan terhadap legasi tokoh seni tanah air itu. Rumah berkenaan bukan sahaja menarik minat golongan dewasa, malah turut menjadi destinasi pilihan generasi muda yang ingin melihat sendiri kehidupan seniman itu melalui seni bina, peralatan dan barang yang dipamerkan.
4: Saya rasa rumah ini dia nampak memang tradisional yang rumah Melayu. So pada zaman ini memang tak dapat jumpa lagi lah dekat mana-mana, especially macam dekat dalam city lah. So saya rasa memang kita perlukan lah untuk memperliharakan rumah macam ini, because untuk zaman-zaman yang akan datang tu, mereka untuk anak generasi yang akan datang tu, mereka tak dapat ada peluang untuk jumpa. And then I think this is macam it's a good budaya lah yang kita sepatutnya kekalkan.
5: Rumah ni penuh dengan rumah klasik. Lepas tu dia ada dalam Malaysia lagi rumah macam ni. Saya harap rumah ni dikekalkan lagi 200 tahun, 300 tahun. Dan rumah ni pun banyak kisah dia. Sebab rumah ni pun lahirnya tempat P. Ramlee, penuh dengan cinta keluarga. P. Ramlee membesar di sini. Jadi saya harap kekalkanlah.
6: So untuk generasi muda macam yalah generasi yang sekarang kan. So saya rasa dekat luar-luar sana memang dah macam dah tak kenal apa itu rumah-rumah yang klasik yang betul-betul zaman dululah. So untuk yang untuk menarikkan lagi minat orang untuk tahu tentang sejarah, so bolehlah datang kat sini.
1: Syaritih Tarmizi Asari, Nur Fatiha Syahrin dan Nur Sara Aliasa Nur Hasmiza. Rumah berusia 100 tahun itu dibuka kepada orang ramai setiap hari kecuali Isnin secara percuma. Muzium Negeri Pulau Pinang di Jalan Furkohar akan dibuka kepada umum mulai minggu depan. Sebelum ini, muzium itu ditutup bagi kerja restorasi bangunan warisan sejak tahun 2017. Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Ho Wai berkata, Muzium Negeri akan dibuka pada 23 Julai dengan kos restorasi bernilai RM18 juta itu adalah untuk menaik taraf dan penyelenggaraan bangunan yang wujud hampir 200 tahun. Sebelum ini, projek naik taraf muzium tersebut tergendala susulan arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP hampir 2 tahun. Bangunan pertama Muzium Negeri Pulau Pinang dibina pada tahun 1896 dan fasa kedua sekitar tahun 1906. Muzium ini pernah menempatkan pelajar sekolah Pening Free dan sekolah Ho Chi sebelum musnah dalam Perang Dunia Kedua. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: FM. Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma

Inilah Dari Bilik Berita. Saya Zatul Hikmah Muhammad Nur membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik semasa Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Ada beberapa isu yang menjadi perhatian sepanjang minggu ini. Antaranya gelombang kemenangan Barisan Nasional di Johor yang mula mencetuskan persoalan mengenai lanskap politik negara. Turut menjadi perhatian perkembangan cadangan projek pembangunan di tapak pelepasan sampah Jelutong di kapal Sing Drive yang masih menanti keputusan kelulusan penilaian kesan alam sekitar EIA. Tidak ketinggalan, polemik dakwaan Pulau Pinang menerima peruntukan pembangunan yang lebih besar berbanding negeri lain sehingga mencetuskan reaksi balas daripada Ketua Menteri Pulau Pinang. Semua itu akan kita kupas dalam segmen ulasan Dari Bilik Berita minggu ini yang bertajuk Gelombang Politik, Pembangunan dan Masa Depan Pulau Pinang. Saudara, keputusan pilihan raya negeri Johor minggu lalu belum lagi benar-benar mengubah lanskap politik negara. Namun sudah tentu keputusan itu mengundang pelbagai analisis mengenai corak sokongan pengundi menjelang pilihan raya akan datang. Mungkin ramai tertanya-tanya atau barangkali bimbang, adakah gelombang serupa bakal melanda Pulau Pinang? Jawapannya tidak semestinya. Bagaimanapun, tamparan itu tidak boleh dipandang enteng kerana hakikatnya setiap pilihan raya membawa mesej yang sama. Tiada kerajaan yang boleh bergantung kepada rekod kejayaan semalam untuk jaminan kemenangan esok. Pengundi hari ini sukar diramal. Mereka bukan sekadar memilih logo parti, sebaliknya menilai prestasi, menilai kemampuan kerajaan, menilai peluang pekerjaan. Dan paling penting, menilai sejauh mana suara rakyat benar-benar didengari. Kalau Johor jadi isyarat perubahan, Pulau Pinang pula perlu melihatnya sebagai satu peringatan. Mandat rakyat bukan sesuatu yang kekal. Ia perlu dipertahankan. Tidak hanya sekadar manis di bibir. Saudara, cadangan pembangunan di tapak pelepasan sampah Jelutong di Kapal Sing Drive kembali menjadi sorotan media. Dalam laporan beberapa hari ini, Kerajaan Negeri Pulau Pinang memberi kata dua kepada pemaju. Dapatkan kelulusan penilaian kesan alam sekitar EIA atau kelulusan ditarik balik. Peluang terakhir yang diberi perlu dimanfaatkan sebaiknya. Kerajaan negeri sebenarnya dilihat masih memberi ruang kepada proses teknikal. Namun pada masa sama, kesabaran rakyat juga ada batasnya. Rakyat terdesak ingin tahu, berapa lama lagi keputusan muktamad perlu ditunggu? Kita harus akui tapak pelepasan sampah Jelutong bukan sekadar sebidang tanah kosong. Ia kawasan yang menyimpan pelbagai risiko alam sekitar. Sebab itu, proses EIA bukan sekadar memenuhi syarat atas kertas. Sebaliknya menjadi benteng terakhir bagi memastikan pembangunan tidak mengundang bencana pada masa hadapan. Jika syarat dipenuhi, teruskanlah pembangunan. Tetapi jika gagal, kerajaan negeri juga perlu berani membuat keputusan. Kerana dalam soal keselamatan awam dan kelestarian alam sekitar, tiada ruang untuk kompromi. Saudara, minggu ini juga menyaksikan pertikaman lidah mengenai isu peruntukan pembangunan kepada Pulau Pinang. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor mempersoalkan mengapa Pulau Pinang menerima projek pembangunan bernilai berbilion ringgit. Baginya tidak adil kerana Pulau Pinang negeri kecil. Masalah bekalan air tidak lagi selesai-selesai, tapi LRT pula telan belanja lebih 16 bilion ringgit. Mana logiknya? Namun, Ketua Menteri Chow Kon Yeow tampil menjelaskan projek seperti LRT bukanlah satu keistimewaan. Sebaliknya, ia memenuhi keperluan pembangunan negeri. Jawapan itu kemudiannya membawa kepada persoalan lain. Patutkah pembangunan dijadikan modal politik? Tidak. Kerana setiap negeri mempunyai cabaran yang berbeza. Pulau Pinang berdepan kepadatan penduduk yang tinggi, memerlukan sistem pengangkutan awam.

awam yang lebih cekap. Negeri lain pula mempunyai keutamaan yang berlainan. Mungkin berkaitan banjir, mungkin berkaitan bekalan air, mungkin juga jaringan jalan raya. Justru peruntukan pembangunan tidak sewajarnya dinilai berdasarkan siapa mendapat lebih, tetapi berdasarkan keperluan dan pulangan kepada rakyat. Kerana akhirnya, wang yang dibelanjakan itu adalah wang rakyat. Dan rakyat berhak melihat setiap ringgit digunakan secara berkesan, bukan dijadikan bahan perdebatan politik yang tidak berkesudahan. Saudara, tiga isu ini memperlihatkan satu hakikat. Politik akan terus berubah, pembangunan akan terus diperdebatkan dan setiap dasar kerajaan akan terus dinilai oleh rakyat. Apa yang penting? Setiap keputusan perlu dibuat secara telus berasaskan fakta dan mengutamakan kepentingan awam. Kerana kemajuan sesebuah negeri bukan hanya diukur melalui projek-projek besar, tetapi sejauh mana pembangunan itu benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sama-sama kita fikirkan. Sekian dari Bilik Berita, menakul, menganalisis dan menyuarakan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Mahasir Game Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimi dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan, mendadakan masanya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.51 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Palestine pasti akan merdeka. #NegaraFM bersama Palestine.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang dilalu, banyak menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi, sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan yang tutup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambang penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tetapi kalau kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking, kita perlu turunkan sikit harga tu. Sebab saya nak janji yang lebih daripada itu pun saya tak ingin dia suka, tapi saya akan bawa hal ini tu, kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini cadangan orang-orang dan tu saya akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siofok berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan pengunjupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas, dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairul Azanuruddin berkata laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya, persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan yang raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing, sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Baju Pele daripada perlawanan akhir Pele Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai Pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam perlawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey Pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Star City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia, PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, sandaran pingat diletakkan kepada jakuh berbasikal track, Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud papasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Kharkov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenduri.
3: Obor kulit hitam.
4: Bukan.
3: Obor yang dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain. Oh,
2: bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
5: Yo, Mutiara FM segalanya untukmu. I'm Yusof lah. Masih lagi teman hampa semua hingga jam 8 malam. Dan apa pun untuk hampa semua, sekarang ni Jumaat ni memang jalan kalau ambil tengok jam tau. Rapat dia punya jamnya tu. Jadi hati-hati dalam pemandu. Jangan potong queue. Itu yang paling penting sekali. Dan itu antara pantang larang yang paling orang tak boleh terima lah. Potong queue. Semua orang rushing kan. Semua orang nak cepat sampai ke rumah masing-masing. Nak sampai ke destinasi masing-masing. Jadi kalau potong queue tu, orang rasa macam tak adil lah. Jadi untuk apa semua, hati-hati dalam pemanduan. Dan untuk sekarang ni macam biasa jugalah, kita dalam Beast on Air.
6: Beast on Air.
5: Beast on Air ni kita nak mempromosikan rakan-rakan kita, peniaga-peniaga, penjual-penjual kan. Dan esok hari Sabtu Ahad ni mungkin ada di antara kawan-kawan kita yang ada majlis tau. Ada yang buat majlis akikah, ada yang buat majlis walimatu urus. Tapi kadang-kadang stok daging yang cari tu kadang-kadang banyak sangat. Dan ada yang kadang-kadang nak cari daging yang frozen ke, daging sejuk beku ke, ada yang nak cari daging fresh ke dan sebagainya. Jadi untuk hari ni kita nak bersama-sama dengan Cik Nazi, antara supplier daging juga untuk hampa. Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam
5: Cik Nazi.
7: Yes.
5: Ni okey ke tu? Ni tengah dok potong daging ke macam mana Cik Nazi?
7: Tak ada.
5: Ni daging dok letak okay. Belakang lah. Cik Nazik, ni kedai daging ni kat mana ni?
7: Kedai daging dekat Masjid Kampung Baru, Hitam, dekat dengan Masjid Negeri tu.
5: Dekat dengan Masjid Negeri. Oh, dekat situ. Baik. Dia kiranya bukanya tu dari pukul berapa sampai pukul berapa, Cik Nazik?
7: Kami start niaga selalunya dalam pukul 7 sampai pukul 2 petang lah.
5: 7?
7: Kalau hari pagi. Biasa.
5: Oh, hari biasa. 7 pagi sampai 2 petang. Daging fresh ke daging frozen kalau macam tu?
7: Dua-dua. Daging tempatan pun ada, daging import pun ada.
5: Oh, okey, baik. Dia punya daging kadang-kadang untuk daging fresh tu, dia punya fresh tu kadang-kadang sampai berapa hari ya, Cik Nazi?
7: Dia kami sembelih pagi itulah setiap hari. Oh. Dari hari Selasa sampai hari Jumaat. Kira hari Selasa tu sembelih, hari Selasa tu jual semua.
5: Kadang-kadang akan habis hari tu juga, Cik Nazi?
7: Kadang tu dia tak habis lah. Dia tak habis semua. So, pakai carry forward lah esok tu. Kami tujuan.
5: Oh, selalunya kalau ikut stock fresh Cik Nazi ni, sehari ke dua hari confirm lah. Habis lah.
7: Sehari ke dua hari lah.
5: Oh, cantik lah. Sebab daging fresh pun dia berkata kalau fresh-fresh dia tak boleh makan terus. Dia kena simpan sebab baru boleh makan kan? Tu kira sekarang dia punya rate ataupun harga sekilonya tu berapa lah Cik Nazi?
7: Dia daging tempatan tu sekilo
5: RM40.
7: Ya.
5: Kalau yang sejuk tu? Yang import
7: ni? Yang import ni sekarang RM25.
5: Sebelum
7: ni dia RM20, RM21.
5: Oh, okey.
7: Baru ni ada, baru sebulan lepas dia naik terus sampai RM25.
5: Oh, okey.
7: Kami jual lah, harga RM25 lah.
5: Itu harga shilling dia lah eh.
7: Ya.
5: Oh, itu kalau untuk rakan-rakan yang nak beli, kalau beli pukal ke, dia ada harga promotion ke macam mana?
7: Dia ada.
5: Adalah eh.
7: Jadi dah untuk menjaga apa semua tu, dia memang adalah harga lain.
5: Oh. Itu kadang-kadang untuk kalau Cik Nazir sendiri, kalau supply, kalau untuk kawan-kawan kita yang nak beli dalam kuantiti yang banyak, boleh disediakan sampai, dia maksimum sampai berapa?
7: Berapa banyak kuantiti
5: ya? Kau ada punya kuantiti dia tu?
7: Tak kisah berapa banyak pun beli.
5: Okey, orang macam nak beli untuk 500 kilo ke, boleh lah, boleh supply lah eh.
7: Boleh.
5: Itu kalau untuk rekan-rekan kita yang nak call tu ataupun nak menghubungi Cik Nazi tu macam mana?
7: Kami ada WhatsApp lah.
5: Okay.
7: Sekarang.
5: Okay. Nombor WhatsApp tu Cik Nazi?
7: Nombor WhatsApp tu 011 5424 8602.
5: Saya ni mamu. Mamu kata daging ni favorite ni, tolong ulang sekali lagi. Dia kata sekali lagi Cik Nazi nombor telefon.
7: 011 5424 8602
5: mamu. Ah, okey, dia angguk. Okey, cantik. Baik. Jadi selain daripada daging, dia punya tulang-tulang semua tu ada lah noh, Cik Nazir noh.
7: Ada semualah. Bahagian lembu tu semua, bahagian semua ada.
5: Fuh, baik. Ini kira kalau nak buat cari buat sup ke apa ke, kena cari Cik Nazir, okey. Dah apa-apa, terima kasih banyak Cik Nazir. Mah, Cik Nazir diam dah. Dia pergi sambung potong daging, Cik Nazir.
7: Ya.
5: Ah, baik. Terima kasih Cik Nazir.
7: Baik,
5: teman-teman. Okay, kita bersama dengan Cik Nazir tadi. Kalau untuk hampa semua, kadang-kadang sebab Amin pun favourite jugalah daging. Lupa nak tanya urat ada ke tak? Mesti ada dong kan. Urat ke apa nama lagi, gebok ke. Jadi kalau hampa nak booking ataupun nak telefon Troy, market yang berkaitan dengan Masjid Negeri, boleh terus call di 011 542 48602. Terus layan Petang Crew.

0: Dora Klein.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor pulut hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain. Itu lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk hampa semua yang terus bersama-sama dengan kami untuk jam ini. Terima kasih juga untuk hampa yang layan kami di frekuensi di 95.7 MHz, juga yang layan di RTM Click, juga untuk hampa semua yang baru sahaja follow di social media, di Instagram, di Facebook, di TikTok Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang ambil tengok ni, ramai rekan-rekan kita yang baru duk follow tau. Jadi untuk hampa semua yang belum lagi follow, kena cepat follow, okay? Sebab esok ada banyak lagi program dan juga lusa pun kita ada lagi program. Antaranya kita ada Bintang P. Ramlee dan juga Bintang Kecil untuk esoknya tu. Call time hampa 9 pagi sampailah 5 petang. Kena cepat-cepat sampai awal tau. Dan jangan lupa juga, okay, ini hadiah menarik menanti hampa semua yang kita akan bukakan untuk hari ini. Pukul 6 petang nanti kita akan buka talian untuk hampa, yang mana pemenangnya akan membawa pulang hadiah. Hadiah ni sangat-sangat best. 2 tiket. Tiket apa? Nanti kita akan bagi tahu untuk hampa, okay? Jadi pukul 6 nanti kita akan buka talian, dan nantilah kita akan bagi hint sikit lah soalan apa yang kita nak bagi. Terus layan Petang Crew.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

Iman Troy, Zinakel dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin, semasa lagi teman hampa semua untuk jam ini dan untuk hampa petang-petang ni kan. Kita nak sembang sikit lah. Balik, Cik. Hari ni kita nak sembang pasal bab hadiah. Memandangkan pukul 6 nanti, Amin nak bagi hadiah dekat hampa semua. Hadiah ni berupa tiket tau. Tiket apa tu, Amin? Tiket Bertam Waterpark. 2 tiket masuk ke Bertam Waterpark, sumbangan Bertam Resort. Dan hadiah ini wajib dituntut oleh hampa semua daripada kru Mutiara FM pada malam program tayangan Big Screen FIFA World Cup di Kompleks Sukan MBSP Bertam hari Ahad ini. Hari Ahad ni kita mula pukul dalam pukul 6 petang. Macam tu kita dah mula dah. Sampailah habis game subuh macam Jumaat. Jadi kalau untuk hampa semua mai malam macam tu, hampa jumpa kami, hampa tuntut hadiah untuk kuis program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 yang mana bertuah memenangi 2 tiket masuk ke Bertam Waterpark. Hari ni kita ada soalan kuis, Sabtu pun kita ada soalan kuis, Ahad pun kita ada soalan kuis. Jadi ini first day yang akan mula pukul 6 petang nanti kita akan mula. Soalan yang macam mana tu? Of course soalan berkenaan dengan FIFA. Jadi untuk hampa semua, nanti Amin akan bagi soalan dekat hampa semua, okay? Dan untuk hari ni kita nak sembang berkenaan dengan bab hadiah. Hampa pernah dapat tak hadiah yang sampai sekarang hampa rasa macam sangat nostalgia lah, sangat orang kata apa, istilah dia tu kata kalau hadiah tu terlalu kena dengan jiwa kita, orang panggil sentimental value. Nak cari ayat tu pun susah. Jadi hampa pernah tak dapat hadiah yang orang kata apa, sentimental value tu? Cuba share sikit dekat Amin hadiah apa itu di 010 5080 957. Petang kru.

Debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberamprai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan rasa kilo, eh. Oh. Silap-silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
3: Ya, betul FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masih lagi teman hampa semua untuk jam ini hingga jam 8 malam. Okay? Jadi untuk hampa semua, yang mana ternanti-nantikan soalan apa yang Amin nak bagi untuk hampa semua. Soalannya berkenaan dengan FIFA. Amin bagi hints dulu lah, eh. Bagi hints dulu berkenaan dengan FIFA dan berkenaan dengan penjaring gol. Itu dia. Penjaring gol. Jadi apa punya keyword apa sekarang ni? Penjaring gol. Penjaring gol untuk apa? Nanti kami bagikan jawapan dan juga soalan dia. Dan jawapannya lepas kami bagi soalan itu, hampa terus kena jawab. Call dan terus kena jawab. Okay? Kami bagi waktu lah untuk hampa semua untuk nak ready apa kan. Dan kalau untuk hampa yang bertuah, dapat membawa pulang 2 tiket masuk ke Bertam Waterpark, sumbangan Bertam Resort. Dan hadiah itu wajib dituntut daripada kru Motor FM pada malam program tayangan Big Screen FIFA World Cup di Kompleks Sukan MPSP Bertam. Okay? Hai Ahad, hampa kena redeem lah hampa punya tiket tu. Soalan dia selepas ini kami bagi untuk hampa. Terus layan petang kru.
4: Mr. Ragaman, are you home?
5: Who is Mr. Ragaman?
4: Mr. Ragaman,

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Untuk hampa semua pastinya. Dah bersediakah untuk kita nak berikan soalan untuk hampa semua? Okay, yang mana terpantas sekali boleh telefon terus di 0421073389 untuk memenangi 2 tiket masuk ke Bertam Waterpark, sumbangan Bertam Resort. Dan soalannya berbunyi begini. Berapakah jumlah jaringan yang dijaringkan oleh Lionel Messi dalam Piala Dunia 2026 setakat separuh akhir Piala Dunia 2026? Jadi untuk World Cup kali ini, untuk 2026, hampa rasa Lionel Messi dah jaringkan berapa gol? Jadi jawapannya apa? Boleh telefon sekarang juga di 0421073389 untuk memenangi 2 tiket masuk ke Bertam Waterpark, sumbangan Bertam Resort. Jadi nak claimnya tu macam mana, Amin? Nak claimnya mudah sahaja. Hampa boleh terus pergi ke MBSP Bertam untuk program tayangan Big Screen Final FIFA 2026 hari Ahad ini. Petang nanti kita jumpalah. Apa boleh jumpa dengan mana-mana kru Mutiara FM datang untuk kata nak claim kuis program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026. Kita ada satu pemanggil yang dah pun berjaya menembusi talian. Kita nak bersama-sama siapa itu. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello.
1: Hello, yeah. Siapa talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Saya Wan
1: duk mana, Wan?
2: Dah Bertam Perdana.
1: Amboi, oi, dekat dah lah tu Bertam Perdana.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, Wan, nak saya repeat balik ke soalan tu?
2: Boleh.
1: Okey, baik. Soalannya, Wan, berapakah jumlah jaringan yang dijaringkan oleh Lionel Messi dalam Piala Dunia 2026 setakat separuh akhir Piala Dunia 2026? Apa jawapannya?
2: InsyaAllah saya jawab. Saya cuba.
1: Boleh.
2: 8 rasanya.
1: 8?
2: Haa.
1: 8 ke 9, Wan?
2: 8.
1: Haish. Wan, ada masa lagi untuk mempertukan soalan ni dan juga jawapan. Apakah jawapannya?
2: Saya ikut cakap DJ lah.
1: ikut saya pula. Saya gempak-gempak sikit pun ikut saya pula. Macam mana?
2: Ada talian hayat lagi lah.
1: Ada talian hayat lagi.
2: 8 lah. 8 ong. Dia kata ong.
1: 8 ong ah. Betul ya?
2: Ya.
1: Ini first call pun rasanya tu. Tahniah Wan, anda memenangi 2 tiket masuk ke Bertam Waterpark, sumbangan Bertam Resort. Jadi Wan nanti boleh tuntut okay, dengan kru Mutiara FM pada malam program tayangan Big Screen FIFA World Cup di Kompleks Sukan Bertam, okay?
2: Ya, baik.
1: Okay, Wan, jangan letak nombor telefon eh.
2: Jangan letak.
1: Nanti hak kita dapat kat orang lain nanti. Tapi pun itulah orang kata, rezeki tak salah alamat. Kalau hampa semua yang mungkin terlepas untuk nak memenangi 2 tiket masuk ke Bertam Waterpark, jangan risau. Kita ada juga dalam Santai Sabtu 6.12 dan juga Santai Ahad 6 pagi hingga 12.30 hari. Ada 2 waktu ni, hampa kena follow rapat-rapat untuk memenangi 2 tiket masuk ke Bertam Waterpark. Right, terus layan Petang Crew.

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran Pusat Khidmat Aden Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.
3: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Mami, mami, tolonglah Syani nak pakai tali pinggang keledak ni.
1: Alah, awak tu kecil lagi, tak payah pakai lah. Biar ayah je yang pakai ni. Pemakaian tali keledar dapat mengurangkan risiko kecederaan sebanyak 50% apabila penumpang belakang tidak memakai tali keledar dan berlaku pelanggaran. Penumpang belakang akan terhumban ke hadapan dengan kekuatan 40 kali daripada berat penumpang tersebut dan boleh menjadi punca kecederaan parah atau kematian pemandu atau penumpang di hadapan.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untuk Muhammad Yusof. Masih lagi teman hampa semua hingga jam 8 malam. Terima kasih untuk hampa semua yang terus mendengarkan kami sekarang ini. Macam mana cuaca, okey ke? Hujan ke? Hujan, amin, lebat. Tak kau nak sampai ni pun. Jadi hati-hati tau yang nak memandu tu. Amin, doakan semoga selamat sampai. Ada juga yang tanya, Alhamin, tak sempatlah nak join untuk quiz program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup tadi. Jangan risau. Esok hampa boleh dengar lagi. Pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Pukul berapa tu tak tahu. Nanti terpulang kepada penyampai pada ketika itu. Dan juga hari Ahad kita ada juga 6 pagi sampai 12 tengah hari. Kita ada dua lagi hadiah untuk apa semua, yang mana satu pemenang akan dapat membawa pulang dua tiket Bertam Waterpark, okay? Dan kalau untuk apa semua yang nak dapat hadiah lagi banyak lagi, boleh terus ke tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 yang pastinya bertempat di Kompleks Sukan MPSB Bertam. Okey. Dan ramai juga rekan-rekan kita ni yang dok kongsi topik tadi berkenaan dengan hadiah tu. Kan, hadiah yang teristimewa. Hadiah yang orang kata apa, ada sentimental value. Hadiah yang diberikan anak-anak yang tercinta lah, amin. Kadang-kadang mereka bagi biasa saja, amin, jam, amin, tapi pakai sampai sekarang. Itu antara hadiah-hadiah yang kawan-kawan kita bagilah. Jadi apapun hadiah yang kita dapat, dan hadiah tu pastinya kalau selagi mana kita gunakan, selagi mana ia mendatangkan manfaat, dan pasti ia mendatangkan pahala juga kepada si pemberi, maka yang mana bagi hadiah tu, kita gunakan lah. Janganlah kita simpan saja. Ini kadang-kadang cawan cantik-cantik, pinggan cantik-cantik, cantik, tak guna, simpan saja buat pameran. Nak guna bila, amin? Guna bila ada kenduri saja. Kenduri pula bila? 3 bulan sekali, 5 bulan sekali, ataupun time raya setahun sekali. Kalau boleh, gunakanlah, kan? Sebab kita guna itu, kita mendatangkan pahala untuk si pemberinya. Kita pun dapat manfaat juga. Kerana kita memanfaatkan hadiah-hadiah yang orang bagikan. Dan jangan lupa juga, okay, selepas ini Amin pun nak bagi juga hadiah ke hampa semua, yang ini hadiah teka tiar nyanyi. Lagu apa pula kali ni dia nak nyanyi? Terus stay bersama kami dalam Petang Kreatif.

Bila tahulah, kadang boleh teka, kadang tak boleh teka. Kadang sambil teka tu kita kena ada hint nasi lemak sikit, barulah boleh menekanya tu. Apa-apa pun untuk apa semua, terima kasih yang tak sabar-sabar nak menantikan Tiara nak menyanyi ni. Katanya Amin, lagu apa yang agaknya Tiara nyanyi tu hari Jumaat ni, lagu nasyid ke? Itu tak tahu. Itu clue nanti Amin bagi. Tapi hampa dekat dululah. Hampa dekat dulu. Saya rasa macam okey, tenang ni. Okey Tiara, sembang Tiara ni. Hujan-hujan ni. Okay, in 3

mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

0: Tak tahu lah boleh teka ke tak boleh teka. Kan? Jadi terima kasihlah untuk apa semua yang tak berhenti berusaha, orang kata senantiasa ada usaha untuk meneka jawapan-jawapan dari dari Tiara ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga untuk hangpa semua pejuang-pejuang rezeki dekat luar sana yang berhempas pulas kan, walaupun keadaan cuaca baik paribut panas, mentari akan kami gagahkan jua memberi yang terbaik untuk yang tersayang. Allahuakbar. Cuaca hujan tau sekarang ni. Banyak kat Hasina Hasan pun kata tadi, assalamualaikum Amin, waalaikumsalam. Berbelah Teluk Kumbak ni pun hujan lebat Amin. Sama juga untuk rakan-rakan atas jabatan, katanya yang on the way, katanya masih lagi hujan dan mungkin ada di beberapa kawasan yang sesak luar biasa. Jadi untuk apa semua yang dalam pemanduan sekarang ni, kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Okay, dan untuk sekarang ni masih lagi untuk dalam teka Tiara nyanyi lagu yang Tiara duk bagi ni, macam mana okey ke tak okey, kita bagi Tiara nyanyi lagi sekali lah . Walaupun ada dah rakan-rakan kita yang duk teka, dia nampak macam betul pun ada juga, nampak macam salah pun ada juga, kita bagi Tiara nyanyi lagi sekali lah. Nyanyi sekali lagi okey, boleh Tiara? Tiara okey? Okey, baik. Okey, pegang mic. Okey, baik. In 3, 4.
1: Yang nyata menjadi mimpi.

Alright. Lagu apa yang Tiara nyanyi tu, nanti kita tengok. Lagu apa yang Tiara nyanyi, lagu tu sebenarnya lagu yang popular pada tahun 90-an. Dan pembayang dalam lirik lagu tu, dia penyanyi tu kata dia nak ukir nama kekasihnya di dalam hati untuk dijadikan azimain. Dan tajuk lagu ni juga kalau diterjemahkan maksudnya bercinta di sebuah dunia yang tidak kekal. Mereka kata sementara sahaja. Dan penyanyi untuk lagu ni juga adalah lagu yang paling berhantu lah. Lagu yang popular juga. Nyanyian Arwah Syamrin. Lagu siapa itu? Nanti hamba kongsikan, okay? Pastinya dalam Petang Crew.

0: Ha. Lagu apa yang Tiara nyanyi tu ni? Kita nak baca kiriman daripada Kak Ina Taman Harap Indah. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, dekat sini pun hujan lebat juga Amin. Dan sambil-sambil tu juga Kak Ina nak tekalah lagu yang Tiara nyanyi tu. Lagu dari Fotograf rasanya, Di Alam Fana Cinta. Okay, ini dari siapa pula ni? Daripada Fazrul. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Lagu yang Tiara nyanyi tu Amin rasanya lagu yang popular tahun 90-an kan? Betul. Lagunya Kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Alright, Suci Dalam Debu eh. Daripada Abang Hisham Zulkifli. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Selamat petang. Hujan-hujan ni Amin, kalau Lena syok oh. Tapi lagi syok kalau saya nak lock jawapan untuk petang ni, Di Alam Fana Cintamu Fotograf. Saya lock jawapan saya. Oh, dia Abang Hisham bagus dari dia tak camdek lah. Si Tiara dia duduk camdek bagi Tiara ni down kali. Medan Papa katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Kalau saya tak silap Amin, lagu yang saya dengar tu, lagu yang Tiara nyanyi tu, Di Alam Fana Cinta, Di Alam Fana Cintamu Fotograf. Betul tak? Nanti kita tengok betul ke tidak eh. Daripada Azrin. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Lagu yang saya rasa Tiara nyanyi tu lagu Slam, Gerimis Mengundang. Okay. Ramai juga kepelbagaian. Ha ni baru syok, ada kepelbagaian jawapan. Daripada Kak Yati. Kak Yati Greek. Apa ceritanya Kak Yati?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Lagu tu,
0: lagu ni,
1: Kak rasa lagu Fotograf.
0: Fotograf, okey.
1: Kumpulan Fotograf.
0: Aha.
1: Di Alam Fana Cinta.
0: Oh, Di Alam Fana Fotograf. Cinta. Okey, baik baik baik baik. Itu daripada Kak Yati. Jauh ni dari Greek ni dengar kita ni. Kak Yati kata Fotograf juga, Di Alam Fana Cinta. Okey. Daripada Hafiz Abdullah. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Nak teka jugalah Amin, lagu yang Tiara nyanyi tu, Di Alam Fana Cinta Kumpulan Fotograf kot. Teka pilah. Hafiz kata macam tu. Salah ke tak salah ke, tiket bertamu dah dapat kat orang lain. Apa yang menjawab, ada yang teka jawapan tadi yang Lionel Messi 8 gol tu. Kalau yang teka lambat sikit tak dapat lah lah. Kak Hazlin kan. Kak Azlin kata Amin 8 gol Amin. Tak dapat dah Kak Azlin. Daripada tadi siapa tadi? Kak Mona. Kak Moni kata Amin tadi tak sempat nak teka Lionel Messi 8 gol. Orang apa ni? Suami saya yang bagi jawapan tu. Tak dapat juga. Dia kena call. Okay, tak apa. Yang itu pasal teka untuk ni lah. Untuk dapatkan tiket Bertam Water Park. Itu satu. Yang mana tak dapat, esok apa boleh dengar balik. Untuk yang teka Tiara nyanyi ni macam mana Amin? Status kami jangan biar kami ni terkapai-kapai. Betul ke tidak yang Tiara nyanyi tu Di Alam Fana Cinta Fotograf ke, Gerimis Mengundang Slam ke, siapa lagi? Bawah ni, so, Suci Dalam Debu Iklim ke, siapa Amin jawapannya? Jawapan dia tak pelbagai banyak sangat lah, tapi adalah kepelbagaian di situ. Baguslah. Tapi kita serahkan kepada Tiara. Yang mana satu Tiara yang betul?

Betul. Padulah di Alam Fana Cinta Fotograf. Hebatlah bos ni. Nantilah kalau kita cuba adjust tengok siapa yang pemenang yang pertama meneka lagu ini. Mungkin by call ke di 04-2107-389 nanti akan dapat hadiah-hadiah istimewa. Who knows? Selepas ini, okay? Ini untuk anda di Alam Fana Cinta Fotograf. Teka Tiara nyanyi. Petang Crew.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Bintang kecil?

mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

Tentang P. Ramlee, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramlee, tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramlee terbitan RTM, tidak pernah merakam album ataupun single, bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramlee dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Inilah Mutiara FM.

0: semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, sekalinya untukmu.
1: Inilah Radio Malaysia, Putera FM, sekalinya untukmu.
2: Ya, Putera FM, segalanya untuk Muhammad Yusof. Masih lagi teman apa semua dah masuk jam yang terakhir dah pun. Alhamdulillah untuk anda semua yang mungkin dah sampai ke rumah masing-masing, yang nak beristirahat, selamat beristirahat. Ataupun yang masih lagi yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan hampa semua, okey? Dan sama-sama itu juga, ada juga Amin nak kongsikan berkenaan dengan 7 nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar hati kita lebih tenang. Yang pertama, dekatilah orang-orang yang miskin agar hati kita ini tidak terpaut pada kemewahan ke dunia. Yang kedua, lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, kerana itu lebih baik agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Mana kata kita sentiasa melihat akan kawan-kawan kita ataupun sahabat-sahabat kita yang dekat luar sana tu, yang orang kata apa, membuatkan kita rasa insaf kan, sebabkan tingkah laku kita. Yang ketiga, sambunglah silaturahim meski tidak selalu dibalas, kerana yang kita harapkan adalah pahala dari Allah, bukannya pujian daripada manusia. Yang keempat, jangan menggantungkan hati kepada manusia, kerana semakin kuat tawakalmu kepada Allah, maka semakin tenang hatimu. Yang kelima, katakan yang benar meskipun terasa berat, kerana kejujuran mungkin tidak selalu menyenangkan tetapi selalu membawa keberkahan. Dan yang keenam, jangan pernah lelah mendoakan kedua-dua orang tua, kerana doa seorang anak yang soleh adalah amal yang terus mengalir. Yang ketujuh adalah menjaga amalan-amalan sunnah rutin seperti duha, witir dan puasa-puasa sunnah. Moga kita dapat melakukan walaupun tidak banyak, sedikit pun jadilah agar menjadi hujah kita yang terbaik di akhirat sana. Mutra FM, segalanya untukmu.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masa dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.38 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

0: أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: مترا FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: terbaik semua datang sini.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Amin. So, masa lagi teman hampa semua dah sampai ke penghujung acara kita untuk hari ini. Sebab jam 3 sampai lah jam 8 ni kan. Apapun untuk hampa semua, terima kasih yang terus support kami 18 jam setiap hari. Ada yang layan dalam kereta, dah sampai ke rumah, dia buka pula radio dekat rumah. Ada yang pula dah masuk bilik, nata nanti susah pula nak buka radio. Amin. Buka pula RTM Click. Ada pula nak layan Piala Dunia. Tapi nantilah untuk Piala Dunia nanti yang menduduk saksikan highlight sebab semua di platform social media RTM, kita ada sediakan highlight-highlight terbaik untuk anda sampai dengan Piala Dunia 2026. Dan jangan lupa juga, okay, untuk kita sama-sama memeriahkan suasana pada hari Ahad ini pada pukul 6 petang hingga 5.30 minit pagi esoknya tu, untuk program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 di Kompleks Sukan MBSP Pertama. Alright, dan apapun untuk apa selepas ini, Corner My bersama-sama Jailani. I'm Yusof, gerak dulu. See you when I see you guys. Assalamualaikum, jaga diri dan bye-bye.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberamprai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi. Jumpa anda di sana.
2: Terbaik, semua datang sini.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

Jembatan Bintang P. Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berkenaan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat Bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi.

Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk sahabat saya, saudara Amin Yusof, yang telah pun bersama dengan anda dari tadi dan tamat tugasnya. Saya pula sambung baton untuk bersama dengan anda, insyaAllah sampailah ke jam 12.30 malam nanti. Dan apapun, diharapkan pada malam ini untuk pertemuan kita di edisi hari Jumaat 17 Julai 2026 sama dengan dua safar 1448 Hijri. Semoga semuanya dalam keadaan yang ceria, bahagia dan bebas daripada segala masalah yang membelenggu akal fikiran kita. Dan yang pastinya juga kepada mereka yang bertugas, yang bekerja shift malam, selamat menjalankan tugasan anda.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 8:17 minit malam. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat masuknya waktu salat fardu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8:53 minit malam. Itu waktu penting kita bagi muslimin juga muslimat. Waktu basah siku.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun, penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Immigration Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba, Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam McCartney dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton bergu lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin turut mara ke separuh akhir terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-13, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran Pusat Khidmat Aden Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
2: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak Raga 7, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
1: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
3: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
1: Kami nantikan kehadiran anda.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

Bintang P. Ramli, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single, bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari datang beramai-ramai ke uji bakat Bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi hingga 5 petang.

0: terbaik semua datang sini.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?

0: Cinta.
1: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan termuan dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.
1: Debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi.

Assalamualaikum, selamat malam. Pendengar-pendengar setia Mutiara FM malam ni, diharapkan semuanya dalam keadaan yang ceria, bahagia dan semuanya baik-baik belaka, sihat berbadan. Terima kasih kerana terus menikmati ataupun terus mendengar Mutiara FM di saat dan ketika ini. Yang mendengarkan kami melalui frekuensi kami di 95.7 MHz, 39 MHz dan juga 90.9 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Di mana juga anda berada, terima kasih. Yang berada dalam Pulau Pinang sendiri ataupun yang berada di luar Pulau Pinang. Dan saya juga mengharapkan sekali lagi kepada anda yang sedang bertugas, yang bekerja, yang berniaga malam ni, semoga segala yang apa yang dilakukan, semoga semuanya mudah dan senang, ya. Dan kalau kata kita bekerja dengan rakan sekerja kita, semoga terus harmoni dan juga terus bekerjasama dengan baik dalam menjalankan pekerjaan, ya. Jadi apapun, pada malam ini saya jalani akan terus bersama dengan anda insyaAllah sampailah jam 12.30 malam untuk saya keudarakan lagu-lagu yang anda pilih menerusi aplikasi WhatsApp kami. Lagu-lagu yang akan saya keudarakan dan sama-sama kita dengar di ruang udara Mutiara FM pada malam ini. Untuk teman-teman kita yang sedang bersantai di rumah, selamat bersantai di rumah bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan rakan teman. Yang sedang memandu macam biasa, hati-hati, fokus kepada pemanduan anda. Saban hari ada saja berita tentang kemalangan. Yang melibatkan kehilangan nyawa hanya kerana kita terleka. Jangan jadikan diri kita atau keluarga kita sebahagian dari statistik kemalangan jalan raya.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi bersama dengan saya, Jalani, di udara. Di ruang udara Mutiara FM pada malam ini, saya akan terus menemani anda insyaAllah sampailah jam 12.30 malam ni. Sebelum saya kudengarkan lagu-lagu yang dipilih oleh pendengar setia Mutiara FM pada malam ini, terlebih dahulu saya nak bacakan ya, antara rakan-rakan kita yang lapor diri untuk edisi pertemuan kita pada malam hari ini. Antaranya kita ada Kak Rosnah di Bukit Mentajam, Abang Zulkifli di Balik Pulau, kita juga ada Puan Salmah di Taman Permatang Rawa, Seberang Jaya, Encik Amdan seperti biasa di Jelutong, Kak Noraini kita di Kepulauan Batas, Pak Mat di Bayar Lepas, Aina di Tanjung Tokong, Saudara Razak di Nibung Tebal. Malam juga diucapkan untuk Pak Tam Yazid Syafiq. Terima kasih di atas kesetiaan anda kena kesudian anda untuk terus bersama mendengarkan Mutiara FM ini. Dan kepada anda yang kita kata telah pun bersiap sedia untuk bersama-sama menyertai uji bakat Bintang Piramli dan juga adik-adik kita yang mana mempunyai bakat yang juga saya rasa telah pun bersedia untuk menjalani uji bakat bintang kecil, yang mana kedua-dua uji bakat ini akan diadakan esok ya, 18 Julai 2026. Jangan lupa untuk bawa minus one bersama-sama. Ni sekejap lagi, mamai sekejap lagi. Alamak, lagu lupa bawa. Kena patah balik ambil pula lagu ya. Dan jangan lupa juga untuk sama-sama kita meriahkan kempen Piala Dunia 2026 ni dengan tayangan big screen. Pakat-pakat lah sokong bersorak dengan pasukan pilihan anda. Okey, ini lagu yang dipilih oleh saudara Mahmud

Okey, ini pula lagu pilihan Pak Tam Yazid kita. Dia nak tuju pada adik Salihin dan juga pada semua pendengar Mutiara FM yang mendengarkan Mutiara FM pada malam ini. Dan harapan saya juga pada malam ini dan waktu ini tak adalah yang pening-pening.

0: debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberamprai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi. Jumpa anda di sana.
1: Jimatkan Bintang P. Ramli

Shut up, punya tuan. Uji bakat bintang P. Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari datang beramai-ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga 5 petang.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 10.4 minit malam pada waktu dan ketika ini. Terima kasih untuk rakan teman kita yang terus mengikuti kami. Tak kiralah yang mendengar kami melalui frekuensi kami, namun ada di kalangan kita yang tak terjangkau oleh frekuensi, tiga frekuensi utama kami di Mutiara FM ini, di 95.7 MHz, 93.9 MHz dan juga 90.9 MHz. Tiga frekuensi kami itu. Namun ada lagi yang tak dapat dengar melalui frekuensi kami. Sebab apa? Sebab dia penduduk jauh daripada Pulau Pinang ni. Tapi tak ada masalah. Dengan aplikasi RTM Klik, bukan sahaja boleh dengar radio Mutiara FM, namun anda juga dapat menonton siaran-siaran ataupun saluran televisyen di bawah RTM ni dengan baik sekali. Tanpa ada kata nak cas sana, nak cas sini. Dan siaran pun cantik, elok. Selagi internet anda itu elok dan laju. Itu dia cerita dia. Okey, terima kasih untuk Abang Syukri kita dalam perjalanan menuju ke mana ni? Ke Penaga katanya. Duk dengar radio dia kata. Seronok dengar dia kata lagu Aman Shah tadi. Saya pasang lagu tu lepas saya mendengarkan teaser ataupun promo tentang Bintang Kecil 2026, di mana kepada adik-adik kita, kalau kata ada bakat dalam bidang nyanyian ni, bolehlah mencuba uji bakat Bintang Kecil esok, 18 Julai. Dan saya juga mengharapkan agar sahabat-sahabat ataupun saya kudarkan lagu-lagu pilihan mereka itu telah pun berpuas hati. Antaranya kita ada Pak Tam Yazid, Syafiq, dan ini pula lagu yang ingin saya kudarkan ini berjudul Aku Tahu Kau Pun Tahu. Lagu ni lagu paduan suara Usop bersama dengan Projector Band, dan lagu ini menjadi pilihan sahabat kita, Nur Aina Ghazali. Yang kabarnya mendengarkan Mujer FM di rumah bersama dengan keluarga.

Bintang P. Ramlee, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramlee. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramlee terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single, bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramlee dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi hingga

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. 10.23 minit malam. Terima kasih untuk rakan penolong jutera yang bertugas pada malam ini. Yang mana kami bersama di kompleks ataupun di Mutiara FM ini. Di mana rakan-rakan teman kita yang bekerja juga. Kita ada Mamu Faizal, kita ada juga Sofian. Itu tim kami lah di sini ya. Sekali lagi untuk tim MCR kita, Puan Ju juga bersama dengan Saudara Razif kita. Adli unit MCR yang cukup komited bagi memastikan kejelasan siaran Mutiara FM ini dapat didengar jelas oleh anda semua ya. Telah pun berlalu beberapa buah lagu yang telah pun saya kudarkan tadi. Yang baru saja kita dengar tadi lagu nyanyian Hail Husaini dengan lagunya Jampi. Lagu tersebut merupakan lagu pilihan Cik Amdan kita dari Jelutong. Dan katanya lagu tersebut ditujukan khusus buat keluarga yang mendengar Mutiara FM sampai waktu lah ni. Okey, lajak sikit lagi sampai pukul 12 tengah malam lagi nah, Cik Amdan ya. Terima kasih banyak-banyak. Sebelum lagu itu, lagu nyanyian Judika dengan lagunya Bukan Rayuan Gombal, lagu pilihan Adik Ina kita. Dan sebelum itu pula, lagu nyanyian Aisyah Redno dengan lagunya Tak Adil, lagu yang dipilih oleh Puan Munirah kita. Terima kasih semua di atas kesudian untuk bersama dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Dan ini saya nak menjawab beberapa soalan yang diajukan oleh bakal-bakal peserta uji bakat kita. Okey, apa yang saya nak bacakan ni ataupun apa yang nak saya kongsikan ini adalah syarat penyertaan untuk menjalani uji bakat Bintang Piramli 2026 esok ya. Di mana anda mestilah warga negara Malaysia, lelaki sahaja. Di mana kita nak cari Piramli, kita tak cari Saloma. Jadi lelaki sahaja berumur 18 hingga 60 tahun. Jadi untuk sahabat kita Cik Syaharudin Sa'ari, dia kata kalau ikut tahun tu, dia kata dia dah 61. Tapi kalau ikut bulan tu, belum cukup lagi 60. Jadi tak apa, kalau kata Cik boleh hadir esok, bolehlah tanya dengan lebih lanjut lagi dengan juri kita esok ya. Dan jangan lupa untuk bawa gambar penuh anda bersaiz postcard. Dan yang pastinya berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Tidak pernah merakamkan album, bukan artis rakaman komersial. Juga tidak pernah menjadi juara pertandingan Bintang P. Ramli di RTM. Ni yang paling penting, bawa minus one lagu-lagu P. Ramli dalam bentuk pen drive. Dia tak boleh buat CD dah. Dia sama canggih, dia kena buat pen drive lah. Berpakaian kemas ataupun bersesuaian lah dengan tema uji bakat ni, mencari Bintang P. Ramli. Dan jangan lupa untuk anda bawa bersama kad pengenalan anda pada hari uji bakat yang ni esok. Waktu uji bakat bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Jadi itulah yang dapat saya jawab pertanyaan rakan teman kita. Yang mana kalau kata besok boleh direct jumpa Katie terus. Kalau sebelum ni kita duduk telefon Katie, Katie tak jawab agak-agak, esok boleh jumpa Katie terus. Jadi selamat untuk anda menjalani uji bakat Bintang Piramli, juga untuk adik-adik kita untuk sama-sama menjalani uji bakat Bintang Kecil. Dan untuk lagu yang terakhir yang dapat saya gunakan dalam ruangan Cafe Music pada malam ini, saya nak gunakan lagu yang dipilih oleh Encik Hasnan. Encik Hasnan kabarnya berada di seberang perai. Dia nak dengar lagu nyanyian kumpulan Spring dengan lagunya Romantis. Jadi kita perdengarkan untuk sama-sama kita berhibur di Mutiara FM, segalanya untukmu.

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina. Ancuran Pusat Khidmat Aden Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.
3: Okey, jangan lupa untuk sama-sama kita pakat pergi meriahkan lagi perlawanan akhir dalam kempen FIFA Piala Dunia 2026 kali ini, yang macam mana yang dikongsikan oleh Bambam juga bersama dengan Amin tadi, pelbagai acara menarik yang bakal dapat kita sertai dan juga dapat kita ikuti di sana nanti. Jangan lupa pukul 6 petang sampai pukul 5.30 pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam. InsyaAllah ramai juga penyampai-penyampai. Mutiara FM akan bersama dalam meriahkan lagi program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026. Jadi pasukan mana yang anda pilih, yang anda kira akan menjadi juara untuk menjulang trofi Piala Dunia bagi edisi 2026 ni, kita serahkan sokongan ataupun sorakan padu kita tu di Kompleks Sukan MBSP Bertam. Terima kasih untuk sahabat kita Haji ataupun Abang Sufian. Dia buat ucapan selamat malam untuk semua pendengar setia Mutiara FM pada malam ini. Dan ucapan tahniah untuk saudara Kamal dan juga Mazrina yang pada hari ini menimang cahaya mata baru. Haji, tahniahlah kepada anda yang baru saja menimang cahaya mata. Terima kasih juga untuk doktor-doktor dan juga jurawat-jurawat kita yang bertugas pada malam ini, yang memastikan semua pesakit-pesakit mendapat rawatan yang sepatutnya. Terima kasih. Begitu juga dengan anggota keselamatan kita. Terima kasih di atas keprihatinan dan juga kesiapsiagaan anggota-anggota keselamatan kita pada malam ini.

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran Pusat Khidmat Aden Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.
3: Yes,

Bintang P. Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berkenaan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat Bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi hingga 5.

Kerap FM segalanya untukmu. 11.28 minit malam dan kita kini bersama dalam ruangan lagu-lagu melankolik. Ruangan di mana lagu-lagu yang saya kudalakan adalah lagu-lagu yang saya inginkan ya. Anda sama-sama dapat mengimbau kembali kenangan-kenangan mesti lagu-lagu yang telah pun disusun atur oleh pihak penerbit kita ni. Dan saya juga mengharapkan agar anda akan terus setia bersama menemani saya sehinggalah ke jam 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk mereka yang mengirimkan dedikasi juga ucapan yang mana yang tak sempat saya keudarakan lagu pilihan anda itu dalam ruangan Cafe Music itu, insyaAllah esok atau lusa mungkin rakan teman saya akan keudarakan lagu yang anda pilih itu. Dan pada ketika dan saat ini di mana juga anda berada, saya santuni anda dengan ucapan selamat malam dan semoga malam ini malam yang sama-sama dapat kita hadapi ataupun nikmati malam yang indah tanpa sebarang gangguan. Gangguan yang macam mana? Gangguan berupa masalah yang membelenggu fikiran kita, yang sedikit sebanyak mampu menggugat keadaan kita. Fikir masalah, nak tidur pun susah. Dan sungguhnya kita ni tak lari daripada menghadapi masalah yang datang silih berganti. Itulah resam dalam kehidupan ya.

Terima kasih untuk pendengar kita ni, Wan Liza. Katanya dalam hidup ni kita tak boleh lari daripada masalah, eh? Betul. Dan masalah pula berbeza-beza. Hebatnya kita adalah apabila kita dapat menangani sesuatu masalah itu dengan cara yang paling baik. Itu hebat seseorang tu, ya.

Ini lagu nyanyian Hasnul dengan lagunya Laguku Untukmu. Terima kasih untuk saudara Cik Sate kita. Yang sudi mengirimkan ucapan. Dia nak dengarkan lagu nyanyian Faiza Tahir. Lagunya Payung Terjun. Tak dapat saya nak gunakan malam ni, insyaAllah. Mungkin malam esok ataupun lusa. Lagu pilihan abang kita ni akan dikudarkan ya. Tapi selepas lagu ini juga penyanyinya Faiza Tahir, tapi tajuknya lain sikit.

11.54 bini malam. Nampaknya tugasan saya dah pun sampai ke penghujungnya untuk edisi pertemuan kita pada malam hari ini. Saudara, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang mampu terus berjalan walaupun pernah jatuh. Jangan terlalu keras pada diri sendiri kerana setiap insan yang sedang berjuang dengan cerita masing-masing. Dan semoga kita memaafkan segala yang berlaku pada hari ini dan semoga esok memberi sinar baru dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk semua pendengar yang terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Terima kasih rakan penolong jutera di bahagian MCR. Semua rakan-rakan penyampai yang telah pun bersama dengan anda dari 6 pagi sehinggalah ke waktu ini. Saya Jalani mengucapkan selamat malam untuk anda. Sampai kita berjumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya yang menemani anda sebentar tadi selama 4 jam Nasional Malam, yang ditemani oleh DJ. Kalau sebut nama dia kena sebut 3 kali, DJ Ijat. Okey, geng burung hantu, pembuka hari ini 15 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Happy birthday to you. Selamat hari lahir diucapkan. Semoga pertambahan usia hari ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doa-doanya. Amin. Adakah yang terlupa hari lahir hari ini? Yang abang-abang sempat lagi yang lupa hari jadi suri hati tu, jangan lupa ya, boleh muncung si suri hati tu nanti. Kadang-kadang bukan hadiah yang dinanti, hanya ingatan dan ucapan sudah memadai. Jangan lupa esok bangun pagi-pagi set alam ingatan hari lahir. Buat yang tersayang, sambut hari lahir hari ini 18 Julai ya. Okey, jangan tersalah tarikh pula, itu pun boleh muncung juga. Kepada anda di luar sana, apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran, janji. Hanim di sini akan temani anda dengan susunan lagu-lagu yang mendarik hingga ke 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM. Sentiasa di

0: now.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

melangkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di

kepada anda yang sedang memandu. Ha, ketika ini banyak tempat dilaporkan hujan ya. Hati-hati memandu. Mungkin ada antara anda dalam ekspedisi konvoi mungkin dengan kelab-kelab kereta, ada kelab-kelab motor juga. Hati-hati ya ni, nasihatkan sepanjang perjalanan anda kena hati-hati. Sedikit tips konvoi Hanim nak kongsi dekat sini untuk pastikan konvoi kita berjalan lancar dan selamat. Tetapkan kena ada seorang ketua konvoi, kita sebut lead lah kan, dengan sweeper. Ni adalah kerana bagi melancarkan konvoi kita tu tadi kan. Tugas dia pertama sekali yang menyertai konvoi, kena hadir lah, kena ada taklimat sebelum permulaan tu kan. Kena ada taklimat sentiasa ambil tahu lokasi hentian, di mana checkpoint dia, mungkin di stesen minyak, yang itu antara checkpoint-checkpoint dia kan. Juga kena patuhi had laju yang ditetapkan. Gunakan juga sistem body. Sistem body tu apa? Sistem body tu ialah pastikan anda sentiasa melihat kenderaan di belakang, di belakang anda dari cermin sisi lah kan. Jika mereka perlahan, dalam satu-satu konvoi ni kan, akan-akan kita di belakang tu perlahan sikit atau hilang dari pandangan, kita kena perlahankan kenderaan kita. Kekalkan jarak selamat, beri ruang secukupnya antara kenderaan untuk membolehkan pertukaran lorong yang selamat untuk mengelakkan pelanggaran. Jangan memotong sesuka hati, tak kisahlah anda dalam kumpulan ataupun tidak. Ikut laluan ketua dan jangan memotong jika tidak selamat dan melanggar peraturan. Yang keempat, penggunaan lampu kecemasan. Jika berlaku kerosakan, hanya kenderaan sweeper saja yang dibenarkan berhenti. Peserta-peserta lain teruskan pemanduan, berhenti di lokasi yang selamat seterusnya. Walau di mana juga anda berada, mungkin anda dalam ekspedisi atau mungkin bukan dalam ekspedisi pun, semoga perjalanan anda semua pendengar di luar sana lancar sampai ke destinasi.

0: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Tuangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 satu suara

0: berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia, satukan dengan semangat kemerdekaan. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 yang berlangsung 17 hingga 19 Julai di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Temui penyampai Nasional FM dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk gerai jualan, aktiviti seisi keluarga, konser.
1: Let's play football.
0: Acara kemuncak yang dinantikan. Tayangan skrin gergasi pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan. Jangan ketinggalan.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

0: sentiasa di hati. Piala
1: Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
3: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Ada yang baru buka siaran, ini dah masuk jam kedua Hanim bersiaran untuk Geng Buruh Hantu 18 Julai 2026. Okey, suka Hanim untuk membacakan komen-komen untuk menyapa pendengar-pendengar kita yang singgah ke laman muka buku Nasional FM untuk Geng Buruh Hantu. Dari YB Raja Tun, Dr. Feeling Maling, assalamualaikum, selamat pagi untuk DJ Hanim, selamat bertugas hadir pada Nasional Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nikma, selamat pagi, salam bersiaran dari konti Nasional FM bersama Geng Buruh Hantu, hadir dari Kota Baru, Nikma. Terima kasih juga daripada Muhaimin, waalaikumsalam. Segmen Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Ada dari Syah Putra dari Mersin, Johor, melapor diri ucapan dan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Buruh Hantu. Tak lupa juga untuk saya yang sentiasa menemani anda hari ini, yang bertugas untuk Geng Buruh Hantu. On, jangan tak on. Okey, daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga dari Abdul Jalil Tahir, dengarkan dari Endau, Johor. Terima kasih. Ada Princess Sue, hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, happy kuanti menerusi segmen Geng Buruh Hantu 12.6. Ada pelbagai lagu dan info yang terbaik semestinya di Nasional FM. Terima kasih. Ada Kak Nur Azila kita, yang dari Perak itu. Dan ada lagi dari BD Abdul Fatimah. Ada lagi dari Nenek Ani. Terima kasih. Terima kasih. Ada daripada Tantari dan Mas Mira. Juga dari Tantari dan Mas Mira, Geng Buruh Hantu Sungai Besar. Ita Chok juga, waalaikumsalam kepada saya, dan juga salam kepada semua pendengar layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh hadir, Ita Chok. Ramai lagi yang dekat dalam Facebook meninggalkan komen untuk ruangan Geng Buruh Hantu. Terima kasih Hani mengucapkan. Nanti Hani baca lagi kata-kata yang anda tinggalkan di sana. Sebelum kita mulakan pagi ini, kita dengar dulu lagu untuk semangat kita hari ini ya, daripada Dola Damelo.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol menentang

biasa di hati. Okey, untuk pagi ini Hanim nak berkongsilah berkongsi sedikit berita yang menggembirakan. Apa tu? Radio Televisyen Malaysia RTM mengungguli hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 apabila membawa pulang anugerah 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas dan 3 anugerah kedua. Tahniah kepada ketujuh-tujuh pemenang, antaranya Nora Syafiq Osman dari KLFM dinobatkan sebagai pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya Gubir Yang Berdarah. Muhammad Syaril Sharifuddin pula muncul pemenang emas kategori Bicara Wara Video Terbaik menerusi Bicara Naratif Budaya Buli Yutash Yugo. Sementara itu, Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi kategori Lintas Langsung Berita Video Terbaik menerusi laporan Lintas Langsung Nahas FRU di Teluk Intan bagi kategori Kewartawanan ESG Terbaik Pasukan RTM Sabah Wartawan Iswa Diman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princess Lee Jolie dinobatkan sebagai pemenang emas menerusi karya Siri 1 Badang Kinabalu dan Siri 2 Stesen Pemancar Layang-Layang. Selain itu, Nur Aziza Ibrahim dari Mutiara FM meraih anugerah kedua kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya 6 Dekad Penuh Memori Sempena Hari Radio Sedunia. Turut memenangi hadiah anugerah kedua kategori Bicara Wara Radio Terbaik menerusi karya Erti Sebuah Maruah dan Kebangkitan. Sementara itu, Nurul Hidayah Mat Nawai dari Nasional FM memenangi anugerah kedua kategori Lintas Langsung Berita Radio Terbaik menerusi laporan liputan Sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Dataran Putrajaya. Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan. Manakala penerima anugerah kedua menerima wang tunai RM3,000 beserta sijil. Tahniah kepada semua pemenang mengharumkan nama RTM. Semestinya itulah, RTM sentiasa menjadi yang terbaik bukan untuk diri sendiri tetapi untuk semua pendengar dan penonton RTM. Untuk geng Burhantu, teruskan hiburan untuk pagi ini bersama saya Hanim dalam geng Burhantu.

penyamaan bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Itu tadi lagu dari Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. Okey, ada sedikit berita yang Hanim ingin sampaikan mengikut Met Malaysia. Sebentar tadi pukul 12.23 minit pagi 18 Julai 2026, satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan maklumat parameter waktu kejadiannya adalah pukul 12.12 pagi 18 Julai 2026 pada koordinat 5.9 utara 125.2 arah timur di Mindanao, Filipina, dengan kekuatan magnitud 5.4 dengan jarak 85 km tenggara dari Coronadal City, Filipina, dengan kedalaman gempa 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Ini adalah maklumat akhir yang dikeluarkan oleh jabatan berkaitan kejadian gempa bumi, melainkan jika terdapat perkembangan lanjut akan dimaklumkan. Kemudian juga amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 1 pagi 18 Julai 2026 oleh Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Selangor, Kuala Selangor dan Sepang sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, juga Johor, Mersing dan Kota Kinabalu sehingga pukul 5 pagi. Okey, jadi kepada anda yang melalui kawasan-kawasan di sekitar Selangor, Kuala Selangor, Sepang, juga di Pahang, Johor, dinasihatkan supaya anda sentiasa berhati-hati dalam perjalanan kerana waktu hujan ni keadaan jalan agak sedikit licin. Pastikan wiper anda berfungsi dengan baik jika hujan itu mengganggu pandangan anda. Dinasihatkan untuk berhenti di kawasan yang selamat ataupun RNR yang berdekatan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan pastikan jaga jarak, selamat kenderaan. Itu yang Hanif selalu ingatkan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda aras.
0: Rahman Peruski.
2: Jalan-jalan pun seorang.

0: Jika lama mendengar lagu, bukalah radio.
1: Dan Syihan Zikir. Bersama dengan Bank Nasional FM, Diana White dan Rachel Trax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Tentunya geng-geng burung hantu ramai yang merasa kehangatan Piala Dunia FIFA. Okey, waktu-waktu yang macam ni mesti akan ada rasa macam nak sokong mana, pasukan mana yang menang. Masing-masing ada pasukan yang tersendiri untuk disokong. Untuk perlawanan tempat ketiga adalah pada esok pukul 5 pagi antara France lawan England. Apa kehebatan pertembungan antara Perancis dan England sentiasa menjadi salah satu persaingan paling epik dalam arena bola sepak antarabangsa, dengan kedua-dua pasukan mempamerkan kekuatan berbeza. Kalau di Perancis, pasukan Perancis Les Blues, dia adalah mempunyai kelebihan dalam barisan pemain yang mampu mengubah keputusan perlawanan sekelip mata, terutamanya melalui kelajuan Kylian Mbappe di bahagian sayap. Kebatangan taktikal corak permainan Perancis biasanya lebih seimbang di posisi tengah, dan mereka sangat bijak dalam melancarkan serang balas yang berbahaya. Dia menentang England, The Three Lions, kuasa serangan dan bola mati. England memiliki antara penyudah terbaik di dunia melalui Harry Kane serta kekuatan fizikal dan keupayaan memenangi bola tinggi di kawasan bahaya lawan. Corak permainan berpasukan, The Three Lions lebih cenderung bermain secara dominan melalui penguasaan bola dan mengekalkan struktur taktikal yang kemas. Sama-sama kita ikuti perlawanan akhir untuk tempat ketiga esok pukul 5 pagi antara Perancis lawan England. Kepada peminat bola sepak, boleh ikuti perlawanan tempat ketiga ni FIFA 2026 melalui RTM Klik di saluran Plus dan TV OK. Kepada anda juga boleh bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional FM adalah penyiar utama radio bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Walau di mana juga anda berada, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
1: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Murah Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ada perkembangan berita lah kan, yang Han ingin kongsikan, yang tular baru-baru ini tentang seorang lelaki yang mengasari ibunya. Kalau ikutkan dalam video pendek itu, memaparkan seorang lelaki didakwa mengasari wanita yang dipercayai ibunya di hadapan sebuah pejabat zakat di Sungai Petani. Okey, polis telah menahan seorang pengawal keselamatan berusia lingkungan 30 tahun bagi membantu siasatan berhubung video yang tular itu sama ada berlaku unsur kekerasan seperti yang dipaparkan dalam video berkenaan. Dan siasatan dilakukan daripada penahanan itu, kata Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan. Okey, tapi itulah bila kita tengok video yang macam tu kan, macam mana kita boleh mengasari seorang ibu, sebab ibu adalah cinta pertama yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Di sebalik senyuman seorang ibu tu ada kekuatan dia. Yang penting seorang ibu tu hadirnya untuk kita, untuk mendoakan kita. Jasa ibu tu takkan terbalas dengan wang ringgit. Jadi kalau kita masih ada lagi ibu, masih lagi ibu kita hidup di muka bumi ini, kita kena bersyukur. Kerana kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang kita nak peluk? Kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Mungkin kita sibuk mengejar mimpi, tapi jangan sampai kita lupa dan menjadi alasan yang kita lupakan ibu kita, lupa segala jasa-jasa kita. Kalau dia tak ada mendidik kita, menjaga kita waktu kita kecil, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita tu kan? Itu yang paling bila kita tengok, bila orang mengasari ibu tu, kita akan rasa terdetik dekat dalam hati kita kan, macam mana dia boleh mengasari ibu dia. Jadi jika kita rasa ada kekurangan ibu kita itu, kita terimalah dengan hati yang terbuka. Kerana bukan semua apa yang kita impikan akan kita dapat. Mungkin ada kekurangan di situ. Bila kita dah besar, kita akan rasa mungkin ibu kita tak samalah dengan ibu orang ni. Kita jangan membezakan antara ibu kita dengan ibu orang lain, kerana sebaik-baik ibu kita adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita menghargai ibu kita selagi dia ada. Untuk anda semua, mawar putih untuk mama, Datuk Sharifah Aini, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Borong Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan dan setiap usaha hari ini membuahkan hasil yang baik. Terus memberi yang terbaik. Namun jangan lupa untuk berehat seketika, menjaga kesihatan. Buat yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat tiba ke destinasi. Pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia, sama ada di tempat kerja, di rumah ataupun sepanjang perjalanan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM untuk jam seterusnya. Hanya akan menemani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik, malas segar dan yang pasti untuk mencerikan hari anda. Kekal bersama Nasional FM, stesen pilihan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Ken Burohantu.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam radio boleh dengar suara saya, boleh juga masuk dekat dalam live TikTok Nasional FM. Hanim ada dekat dalam ni, selalu orang dengar suara je kan. Boleh juga tengok rupa seorang DJ. Rupa seorang DJ pagi ini kan. Okay, Hanim ada dekat dalam live TikTok Nasional FM. Kata cariannya boleh masuk ramai-ramai. Kalau ikut pagi ini ada Lavender Girl Love MRC. Ini adalah apa, pendengar kita yang selalu bagi support dekat dalam Nasional FM, dekat macam-macam segmen kita. Bukan je game burung hantu, Kak Lavender ni ada setiap segmen juga. Ada juga Yong Iza, ada Wan Iwan 185 yang mengantuk katanya. Segar-segarkan mata, dengarkan lagu-lagu Nasional FM geng burung hantu ni, mesti tak mengantuk. Ada Mamex yang luncur ke Bandar Estek pagi ini daripada Singapura, fokus kepada pemanduan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai hendaknya. Ada juga Omar Aziz, ada Iwan Wan. Iwan Wan katanya pertama kali bersiaran join dekat dalam TT ni dengan DJ Hanim sebelum ni, dengan Abang Manis katanya. Tiba-tiba buka pagi ni tengok, siapa pula tu? Saya lah Hanim, selalu dengar suara je kan. Ni lah Hanim orangnya. Okey, ada juga Ida, ada juga Joker 525, ada Muhammad Syarizat. Ini pun tanya, saya ni DJ baru ke? Sebelum ni saya dengan geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Burung Hantu. Ada juga dari Zamri WPK dari Terengganu, ada Noraini SMT 82, ada Andri Ahmad Yusairi, ada juga Brokoli Pita, ada dekat dalam sini Kamaria Wahab. Ada ramai lagi, ada Moklis, ada Jamilah Ahmad, ada J yang daripada tadi tepi-tepi kita. Terima kasih. Kalau ikut sekarang ni ada 109 kilat. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM. Okey, ada The Preserve, ada dekat dalam ni, salam dari UAE katanya, jauh mendengarkan kita melalui RTM Click. Ada AB 4941, ada Pundi Burger Station. Okey, ada ramai dekat dalam ni, ada Abis Shah juga ya. Terima kasih kerana masuk dekat dalam live TikTok kita. Cupi Muhammad, Asmiyah Jamaluddin, ada Moklis, ada Maznah, ada Razif. Terima kasih kerana masuk kat dalam TikTok live Nasional FM. Santiki hadir, terima kasih. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

26 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Blanchi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara.

Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu macam ni, kadang-kadang waktu kita tengah memandu ke, dalam keadaan apa ke, kadang-kadang ada je orang yang boleh membuatkan kita marah, betul tak? Bukan je kenderaan depan, kadang-kadang orang sebelah kita pun boleh buat kita marah ni. Macam mana ni? Kadang-kadang anak kita pun boleh buat kita marah. Dalam psikologi, bila kita marah tu, kita kena bertenang. Jangan ambil tindakan, kerana ia dipanggil emotion regulation. Kemahiran mengurus emosi agar kita tidak bertindak mengikut ledakan perasaan semata-mata. Ini kerana apa? Kerana emosi, bila kita marah, bila emosi marah itu memuncak, ada 5 perkara yang kita kena lakukan. Berhenti. Bila kita rasa kita marah, kita kena berhenti. Tapi benda ni jaranglah berlaku, kan? Jadi kita cubalah mendidik diri kita, kan, berhenti seketika. Jangan terus bertindak balas. Tarik nafas pelan-pelan, beri ruang kepada otak untuk kembali tenang. Namakan emosi itu sendiri. Sebenarnya ni, keadaan ni kita tengah marah ke, kita tengah kecewa ke, takut ke, sedih. Kita kena namakan emosi kita ketika itu. Lepas tu, baru kita pilih respon, bukan reaksi. Orang yang lebih kuat bukan tidak marah, tetapi mampu mengawal dirinya ketika marah. Lepas tu yang kelima, tentunya berserah kepada Allah, mohon petunjuk supaya membuat keputusan. Orang yang kuat bukanlah yang menang bila berlawan, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Orang kata marah itu separuh daripada iman, kan? Jadi waktu kita sekarang ni, bila kita muda kita akan cepat marah, bila kita tua kita lain pula jadi dia, kan? Jadi kemarahan tu sebenarnya kita kena didik diri kita supaya tidak marah. Jangan ada sifat baran dalam diri, sebab kadang-kadang baran itu memakan diri. Jangan marah-marah, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Cahaya Cinta Flybait untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Tembirang dari Aida Jebat. Janganlah tembirang. Kalau suka kata suka, kalau tak suka kata tak suka. Okey. Dekat dalam kesempatan ini juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir, happy belated birthday kepada Edward Amirul yang jadi rakan kita yang sentiasa support Nasional FM. Kalau saya tak berkonti semalam, kalau tidak saya dah nyanyi dah live dekat dia. Tapi hari ini kita ucapkan selamat hari lahir. Dia menyambut hari lahir dia pada semalam 17 Julai 2026. Happy birthday juga kepada rakan-rakan yang lain yang menyambut hari jadi hari ini. Macam tadi Hanim dah ucapkan daripada awal pembuka talk set Hanim pagi tadi kan. Sebabnya hari jadi ni umpama hari yang kita sambut untuk meraihkan pertambahan umur kita. Bukannya kita suka sangat pun umur kita bertambah, ya tak? Kalau waktu kecil tu suka. Bila-bila kita dah besar ni, pertambahan umur tu sebenarnya mengajak kita untuk lebih matang, untuk kita memperbaiki diri. Sebab kehidupan ni dia sementara kan, kita kena sentiasa berusaha menjadi manusia yang baik hari demi hari. Dan dengan pertambahan usia tu mematangkan kita. Yang belum kahwin, saya doakan semoga bertemu jodohnya, dipermudahkan rezeki, diluaskan rezeki kepada semua orang lah kan. Tak kira lah tua muda, semoga apa yang kita usahakan menjadi satu pulangan yang besar dalam kehidupan kita. Selamat hari lahir, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

kasih kerana mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Okey, untuk jam ini Hanim melawati Facebook Nasional FM. Ada yang meninggalkan komen kita di situ. Ada daripada Solehah Din. Waalaikumsalam untuk geng GBH 1 hingga 6 dengan lagu-lagu pilihan terbaik. InsyaAllah, inilah GBH ya. Geng burung hantu sentiasa dengan lagu-lagu mantap. Daripada Indera Angkasa, selamat tengah malam Sabtu. Selamat pagi bersiaran di Nasional Geng Burung Hantu. Layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi. Ada juga daripada Emak E. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Daripada Agustina Agon, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada Janet Zai, salam berhujung minggu Nasional Geng Burung Hantu. Semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy sahaja. Happy konti, happy juga kepada semua pendengar Nasional FM di luar sana. Walau di mana juga anda berada, yang ada kat dalam TikTok live kita daripada tadi, terima kasih yang menceriakan hari-hari saya ini setiap pagi kan, bila saya bersiaran. Anda lah teman dalam TikTok live. Terasa saya tidak keseorangan di dalam konti ini di waktu malam, di tengah pagi ini kan. Saya ditemani dengan Abang Syah kita. Abang Syah kita tu daripada tadi dekat dalam Nasional FM, tapi sekarang ni keluar menghantar kuih katanya. Menghantar nasi lemak hasil untuk jualan. Semoga dimurahkan rezeki untuk Abang Syah dan juga yang lain yang dah bangun pagi menyediakan apa tu, perniagaan untuk perniagaan esok harinya. Dah bersiap sedia dah. Ada yang tengah buat kuih, ada macam-macam lagi kan yang dilakukan aktiviti harian, rutin harian kita. Ada juga daripada Suhaizat, daripada Aina Boka Teen Shop Produa NAC, dari Razak Black, dari Baling, Rizal Rizal Kupang, dari Shah Second B-Suite, daripada Setiu Terengganu, dari Mak Jet Bintara Burger Relau Pulau Pinang, daripada Kupu-Kupu Malam 77, Assalamualaikum Pian 78 Muka Sarawak Zulaika Azurin. Ada juga kat dalam TikTok live ni ada Caca 78, Syah Manis, juga ada Boss Benny. Terima kasih kerana berada dekat dalam TikTok live Nasional FM. Dah tepin-tepin like kita daripada tadi. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kerana sentiasa memberi sokongan kepada Nasional FM Geng Burung Hantu. Untuk anda, lagu seterusnya dari Sting, Adakah Kau Setia. Setia tak? Setialah, kena setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Ini adalah jam yang terakhir untuk Hani menemani anda. Kalau daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi ini, anda masih setia bersama Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan, okay, kepada anda yang di luar sana. Ingatlah, langit pun pernah kelabu, namun ia tetap percaya akan hadirnya cahaya. Hidup ini adalah perjalanan, bukan destinasi. Nikmati setiap langkah dan pelajari setiap pelajaran. Itu yang paling utama dalam kehidupan. Kita kena kekal positif walau apa juga yang kita lakukan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dalam soal perkahwinan, sudah pastilah perkahwinan itu akan mendatangkan kebaikan kepada masyarakat, kepada manusia, sekiranya mereka berkahwin mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mengikut adab-adab, mengikut syarat-syarat dan cara-caranya. Kenapa ada orang yang berkahwin tetapi tidak mendapat kebaikan dan kebahagiaan, tidak mendapat kenikmatan dalam perkahwinan? Malah setengah itu pula perkahwinan itu menjadi bala kepada mereka. Kerana dengan berkahwin itu mereka mendapat masalah, krisis rumah tangga yang berpanjangan. Kenapa? Kerana ada perkara-perkara yang mereka tidak penuhi apa yang diperintahkan oleh agama. Sebagaimana yang saya sebut tadi, di awal tadi, perkahwinan itu hendaklah ditengok daripada sebelum kahwin, semasa berkahwin dan selepas berkahwin. Kesemua perkara ini hendaklah mengikut adab-adab yang ditetapkan oleh agama. Baik, di antara hikmah, hikmah ini banyak. Pertama, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu fitrah? Nombor satu, kita kena faham apa itu fitrah. Fitrah ini adalah sifat semula jadi yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri setiap orang, setiap manusia ini sudah ada dalam diri mereka. Kalau sekiranya kita belajar ilmu akidah, diterangkan kepada kita, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah fitrah kejadian manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tak percaya kepada Tuhan. Yang tak percaya kepada Tuhan di kalangan golongan etis, golongan komunis, sebenarnya mereka ini adalah terpengaruh dengan faktor-faktor luar, bukan sifat asal manusia itu. Kalau kita tengok kepada orang yang duduk dalam hutan, mereka juga percaya kepada Tuhan, lalu mereka menyembah dengan sembahan-sembahan yang mereka reka-reka sendiri. Adapun dalam diri kita, Allah Ta'ala jadikan satu sifat fitrah, kita inginkan hidup berpasangan. Allah menciptakan manusia serta membekalkan mereka dengan keinginan seksual dan keinginan kepada wanita bagi lelaki. Dan fitrah ini dibekalkan kepada wanita-wanita. Wanita, perempuan suka kepada lelaki, lelaki suka kepada perempuan. Ini fitrah. Kejadian kita Allah Ta'ala jadikan begitu. Habis tu hari ni ada orang suka sama-sama jenis, lelaki suka sama-sama jenis, akal mereka tak sempurna, sudah rosak. Orang-orang begini, kita sarankan mereka ni pergi rawat pemikiran mereka. Hikmah yang pertama, di antara hikmah-hikmah disyariatkan perkahwinan, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana Islam merupakan agama fitrah, Islam telah mensyariatkan perkahwinan untuk menyahut seruan fitrah yang terpahat di jiwa manusia. Islam menjadikan perkahwinan sebagai satu-satunya jalan yang boleh memenuhi tuntutan itu. Islam tidak menyekat naluri manusia ini. Manusia ingin mengadakan hubungan lelaki dengan perempuan, tidak disekat. Cuma hendaklah disalurkan dengan cara yang betul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia ini. Begitu jugalah dalam hal-hal yang lain. Umpamanya manusia mempunyai keinginan untuk membina kekayaan. Ya, Islam tidak menyekat orang membina kekayaan. Tetapi hendaklah dibina dengan cara yang betul. Jangan dibina dengan cara yang salah. Karena sekiranya keinginan-keinginan manusia ini disalurkan dengan cara yang tidak betul, maka dia akan mendatangkan mudarat kepada manusia. Bukan saja kepada dia, malah kepada orang lain juga. Islam tidak menghancurkan kehidupan manusia dengan mengharamkan perkahwinan, konon-konon dengan tujuan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak begitu. Ia juga tidak menyeru agar manusia membujang hidup seperti seorang rahib yang konon-kononnya dia beribadah tanpa mempedulikan dunia ini. Itu adalah tidak betul. Bagaimana dia nak salurkan keinginan dia kalau tidak melalui perkahwinan? Maka berlakunya perzina, perzinaan yang begitu meluas. Masyarakat akan jadi rosak, sistem kehidupan ini akan rosak bila tidak mengikut keinginan atau cara yang dikehendaki oleh agama. Abi Samrah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi melarang daripada hidup membujang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak permohonan Utsman bin Maz'un untuk hidup membujang. Kalaulah Rasulullah SAW membenarkannya, nescaya kami akan mengembiri, tidak akan berkahwin. Jadi walaupun sahabat ini di kalangan mereka yang kuat ibadahnya dan mereka minta izin dengan Nabi untuk tidak berkahwin, Nabi tidak membenarkan permintaan mereka. Untuk menandakan bahawa begitu pentingnya perkahwinan ini bagi setiap orang, kerana ianya mendatangkan manfaat yang begitu banyak kepada kehidupan manusia dan juga masyarakat Islam seluruhnya. Islam tidak membiarkan naluri manusia tidak dipenuhi. Islam juga tidak memberikan manusia kebebasan sepenuhnya. Oleh kerana nak memenuhi keinginan mereka, dibenarkan bebas, bergaul bebas, melakukan hubungan secara bebas, tidak dibenarkan oleh Islam. Islam tak benarkan begitu. Kalau dibenarkan begitu, maka rosaklah akhlak, runtuh sistem kekeluargaan, anak tidak tahu siapa bapanya, maka lahirlah anak-anak yang terbiar, maka tersebarlah penyakit sosial, penyakit masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat ini. Dan ia menjadi masalah kepada negara, menjadi masalah kepada masyarakat yang berada bersama dengan mereka. Justeru Islam telah memenuhi keinginan fitrah manusia dengan perkahwinan apabila mereka berkeinginan untuk hidup bersama dengan pasangannya. Tetapi perlu diingat bahawa Islam tidak membenarkan hubungan sejenis. Kenapa? Ia melanggar fitrah. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala jadikan makhluk ini berpasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Pokok pun ada jantan, ada betina. Binatang ada jantan, ada betina. Kita tak pernah dengar cerita seekor kambing melakukan hubungan sejenis, jantan sama jantan. Ayam itik tak pernah kita dengar ceritanya. Jadi orang yang melakukan hubungan sejenis, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, ini mereka yang telah terkeluar daripada fitrah dan mereka perlu dirawat. Akal pemikiran mereka telah rosak. Walaupun mereka seorang doktor, walaupun mereka seorang profesional dan sebagainya, perlu dirawat. Otak mereka dah tak betul, kena baiki, kena berubat. Orang siapa-siapa yang macam ni, bukan sekadar mereka ni mendedahkan diri kepada penyakit, tetapi mereka juga membawa penyakit yang lebih besar, iaitu penyakit rohani. Hikmah yang kedua, melahirkan keturunan yang soleh dan remaja yang berakhlak untuk masyarakat Islam. Ini di antara hikmah perkahwinan yang disebut oleh para ulama. Islam menggalakkan umatnya supaya mempunyai keturunan yang ramai. Islam juga menjadikan di antara matlamatnya ialah melahirkan masyarakat Islam yang digeruni dan disegani. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kahwinlah perempuan yang pengasih dan mampu melahirkan ramai anak, kerana sesungguhnya aku akan berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita memilih isteri kita. Pilih dengan cara perempuan yang sifat dia pengasih dan juga jenis boleh beranak ramai. Macam mana cara dia? Ini ada cara dia lah, nak kenal. Ada cara dia nak kenal perempuan yang boleh beranak, tak boleh beranak. Para jemaah, tuan-tuan sekalian, boleh juga belajar daripada orang tua-tua cara memilih isteri. Di antara cara orang tua beritahu, tengok cara jalan, cara makan. Kalau perempuan itu minum berdiri, tak boleh dijadikan isteri. Hari ini bukan lagi berdiri, sambil berlari pula diminum air. Tapi nak cari hak betul-betul berakhlak memang susah zaman sekarang ni. Susah. Jadi nak didik dia susah. Lahir pula keturunan daripada perempuan yang tak baik. Macam mana anak nak jadi baik? Sebab itulah, sebelum berkahwin kena tengok betul-betul ada sifat-sifat perempuan yang perlu kita pilih. Cumanya kalau kita baca dalam kitab, baca dalam nas-nas hadis Nabi SAW, sudah tentulah sukar kita nak bertemu dengan perempuan-perempuan atau calon pasangan yang mempunyai sifat dan ciri-ciri yang dikehendaki itu pada zaman kita ini. Tetapi kalau sekiranya tak ada pun, perlu dah dididik supaya memenuhi sifat itu. Kalau tidak semua pun, sebahagian besar daripada sifat-sifat yang baik itu mesti dipenuhi. Dan bagaimana cara nak melihat kepada perempuan yang boleh beranak ramai? Di antara caranya ialah tengok kepada ahli keluarga dia. Dia adik-beradik ramai ataupun tidak? tengok kepada mak dia beranak ramai ataupun tidak, tengok kepada adik-beradik dia tu lahir anak ramai ataupun tidak, atau mak saudara dia. Itu cara dia, dan adalah cara-cara lain lagi. Perkara-perkara ini orang-orang tua kita beritahu, orang tua dulu. Tapi manusia kita, zaman kita ni, orang muda-muda dia berasa orang tua ni tak sekolah tinggi, tak apa nak cerdik, tak ada ilmu. Ini ada satu pandangan yang salah. Ada petua-petua yang diberitahu oleh orang tua-tua. Petua itu tidak diajar oleh profesor universiti, profesor pun tak tahu. Dan petua itu betul. Kalau kita belajar sikit, petua itu betul. Saya beri contoh. Satu contoh, saya belajar satu ilmu, dia panggil ilmu perubatan Islam campur tradisional, dengan Tok Guru lah. Dulu kita dengar orang tua kita beri pesan, sekiranya ada bisul pada badan kita, jangan sekali-kali cucuk dengan jarum. Jarum ni besi. Hendaklah cucuk dengan duri. Masa itu kita tak faham, tak belajar ilmu ini. Maka kita kata, apa pula betulnya? Tak betul. Tidak ada dalil dia kata begitu. Atau tidak terbukti. Rupa-rupanya bersungguh. Ada sesetengah penyakit, dia tak boleh kena besi. Dia ada bisa pada besi. Bila kena, dia akan merebak. Dia akan menyakit itu lagi teruk. Dan tak sempat dirawat. Ini orang tua-tua kita. Dia tak boleh nak explain kenapa begitu, kenapa begitu. Dia dapat ilmu secara turun-temurun. Ini dia antara ilmu yang kita dapat daripada orang tua. Kita kena faham, kita kena ada dalam minda kita bahawa orang tua-tua dia ambil petua-petua itu, ada ketikanya petua itu sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita. Bagaimana nak pilih perempuan mengaji dengan orang tua, nak tengok yang boleh anak ramai atau tidak, pergi belajar dengan orang tua, dia ada kaedah, dia ada cara dia.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

kepada anda di luar sana, walau di mana juga anda berada. Saya doakan semoga hari anda adalah hari yang sungguh bermakna, dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan. Okey, dalam pada hari-hari kita menempuh hari ini, ada juga amaran ibu peti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang melanda beberapa negeri pada waktu ini sehingga ke 7 pagi. Ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kedah, Langkawi, Yan, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baru, Pulau Pinang, Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Petaling Jaya, Kuala Langat dan Sepang, wilayah Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, Johor, Mersing dan Kota Tinggi. Amaran ribut peti ini sehingga pukul 7 pagi. Kepada anda yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Pandu dengan berhemah, patuhi had keselamatan. Okey, sentiasa fokus di jalan raya, elakkan guna telefon bimbit, itu yang paling penting. Semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Teruskan mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

segmen Geng Burung Hantu untuk pagi ini selama 6 jam. Hani menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu kan. Sebentar nanti DJ Ijat akan menemani anda untuk Nasional Pagi yang akan menceriakan hari-hari anda ini juga kan. Okey, disampaikan juga waktu solat subuh untuk hari ini 18 Julai 2026 untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari insya-Allah. Okey, Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal, mohon untuk undur diri dengan serangkap pantun. Petang redup, angin bertiup, burung berkicau di hujung laman. Sampai di sini saya berundur. Semoga kita bertemu lagi dalam GBH. Siaran akan datang malam ini je, okey? Okey, kita akan jumpa lagi untuk malam ini untuk 19 hari bulan nanti, okey? Jangan lupalah.

setkan, okey, sentiasa memilih Nasional FM sebagai teman anda. Okey, hiasi diri dengan senyuman Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye.

0: Ulul Islam. Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini, yalah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu, nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Ada teman. Ha, ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Yo, oh lho kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Kerana itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabih, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaan. Ayuh, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita sukat hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim, pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri munisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah, ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang bertambah-tambah barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat tu, kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah, tahu betul jiwa Quran. Handphone, ada perisian Quran. Ya, Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jamnya, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, tak habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: suara satu jiwa.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terikasi macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: ayah. Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Apa? Bintang kecil?
4: Bintang kecil?
3: Hah? Bintang kecil?
4: Hah? Bintang kecil?
3: Apa? Bintang kecil?

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
3: Agaknya lah tu, tak perbiarkan dia.
2: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
3: Pil?
4: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Budaya menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak kena salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Tak ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan keadaan Islam.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesalahan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikala Muhammad Syari Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan dinyatakan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik berusi gandingan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Jolie.
4: Saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat diberikan dan juga terima kasih kepada pengurus Kelab M dan juga rakan kerja di Kelab M yang memberikan kesempatan ini. Bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada Kelab M untuk dikomentari Gubir Ya Benar.
5: Kali terakhir saya dapat 10 tahun lepas dan kali ini Alhamdulillah diberi amanah untuk dapat kategori Bicara Wara Video Terbaik. Ini merupakan satu komitmen berkumpulan dan kita harapkan setiap impak ataupun konten yang kita bawakan di RTM dapat memberi suatu ilmu dan juga manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Tahniah RTM, terima kasih yang menyokong kami.
6: Alhamdulillah, kemenangan ini membuktikan bahawa RTM juga mampu bersaing dengan media-media lain. Dan saya tak menjangkakan sebenarnya kemenangan ini. Dan insyaAllah, kemenangan ini akan memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan karya yang lebih yang terbaik pada masa akan datang.
7: Kemenangan ini adalah kemenangan untuk RTM, kerja berkumpulan, semua kegiatan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini, RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik RTM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
0: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke pentas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negara sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Tumpuan awal pagi esok beralih beraksi penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis dan England di Miami. Perancis bertekad menebus kekecewaan selepas tewas kepada Spanyol di separuh akhir. Manakala England mahu bangkit daripada kekalahan traumatik kepada Argentina untuk menamatkan kempen dengan kedudukan podium sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan bermakna.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keganasan rejim Israel terus memuncak. 8 terbunuh dalam serangan udara berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. Keganasan di Gaza masih berterusan sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio akan mengadakan lawatan ke Filipina minggu depan bagi menghadiri siri mesyuarat ASEAN dan sidang kemuncak Asia Timur. Demikian menurut Jabatan Negara Amerika. Sepanjang lawatan itu, Rubio dijadual mengadakan pertemuan dengan pegawai kanan kerajaan dari negara Indo-Pasifik yang menghadiri mesyuarat berkenaan yang berusaha memajukan keutamaan Washington bagi memajukan rantau Indo-Pasifik kekal bebas dan terbuka. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: Hai, inilah Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Hai, Assalamualaikum, saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

Telepon 7.18 mengambil 7.19 minit pagi pada ketika dan sana ini. Jam yang kedua tugasan saya. Untuk edisi hari ini, Sabtu 18.07.2026 bersama 3 Safar 1448 Hijrah. Abang yang masih lagi dalam pemanduan, kemana saja destinasi anda, berhati-hati memandu di jalan raya. Ada yang baru dalam jalan api tempat kerja. Ada yang katanya hari ini baru nak berjalan-jalan bersama dengan keluarga. Pagi ni mangkir awal, pukul 7 dah bergerak. Siapa nak jalan jauh sikit? Mungkin nak ke utara Tanah Ayang, nak ke selatan Tanah Ayang. Ada yang hari ini dalam rombongan nak sambut menantu, nak sambut cucu dan macam-macam lagi. Yang senang menjamu selera, selamat pagi. Selamat menjamu selera. Dan yang sedang bertugas sama dengan saya, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Terima kasih kepada peningkat-peningkat kecil dan juga peningkat-peningkat besar yang memilih frekuensi kami sebagai sistem rasmi gerai-gerai jualan anda. Di mana secara tidak langsung anda menjadi duta kecil untuk Putra FM ini sendiri. Terima kasih. Tetapkan frekuensi anda 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang mendengarkan kami di RTM Klik, terima kasih. Dan kehadiran anda yang menemani saya di ruangan TikTok Live Combi Maria, terima kasih. Di mana saja anda berada, apa yang sedang anda lakukan, semoga anda semua, semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanallah Ta'ala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ada yang sempat pagi-pagi mesej dekat Combi, Combi, saya kerja malam ni, on the way baru nak balik kerja ni. Okey, jangan lupa untuk sarapan dulu. Lepas tu sampai rumah, kalau Combi lah kerja malam kan, mandi dulu biar bersih badan, betul baru tidur. Okey. Ada yang bercuti hari ni, kemana destinasi pilihan anda? Yang nak berinteraksi bersama dengan saya 2107389 ataupun boleh layankan ruangan WhatsApp kami dengan 0105808957. Combi nak bukakan satu topik, topik yang menarik.

muda, miskin, kaya, laki, wanita, semuanya ada hobi. Jadi Combi nak tahulah juga kan, apa hobi anda yang betul-betul anda suka hobi tu, tapi pasangan anda tak suka. Anda suka tapi pasangan anda tak suka. Kadang-kadang bergaduh, kadang-kadang tengkar pasal hobi tu punya pasal. Dan apa juga hobi pasangan anda yang dia suka tapi anda tak suka. Itu dia. Kita nak tahu yang tu ya. Kita nak tahu yang tu ya. Hobi anda yang anda suka tapi pasangan anda tak suka, tapi hobi pasangan anda yang dia suka, anda tak suka. Oh, jangan macam-macam oh. Boleh bergaduh oh. Pagi ni yang tak ada perancangan, apa yang perlu anda lakukan? Ada yang bercuti yang saya tak ada perancangan nak berjalan pergi mana kan? Apa kata kalau anda ambil masa, luangkan masa 10 minit? 10 minit untuk anda pusing-pusing kediaman anda. Sebab al-maklum lah, seperti kita semua sedia tahu dan sedia maklum kan? Walaupun hari ni maklum tidak bekerja.

tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes daripada jentik-jentik ni. Ha, macam contoh tayar-tayar buruk, tin-tin kosong, plastik-plastik kalau tak pakai tu. Ha, tempat-tempat yang takung tu lah. Ha, ambil buang. Ha, kalau boleh orang kata apa, letak di tempat kita semula, letak di tempat kita semula. Kalau dalam rumah tu mana lagi? Alas peti air. Alas mesin basuh pun ada juga kan? Ha, kalau orang dulu dia buat alas alas meja makan tau. Bawah alas meja makan tu ada satu bekas plastik. Mungkin kerana tiba hayak, sewa tak bagi semut naik. Tak mau bagi semut naik. Lah tak ada-ada, semut dah cerdik, semut buat jambatan tau. 2107-389. Kata laluan, jangan lupa kata laluan. Apa kata laluan? Combi. Ya saya. Combi. Ya saya. Come jangan. Kalau tak mau nak kongsikan hobi, mungkin nak kongsikan hari ni anda bercuti, mana destinasi anda, terpernah berinteraksi dengan Combi dalam masalah. Sampai tu, di kesempatan hari ni, edisi hari Sabtu hari ni, 18 hari bulan 7 2026, ada di antara pendengar juga sahabat-sahabat kita juga penonton yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan juga berbahagia.

Selamat menyambut lah tahun kelahiran. Yeah. Kalau yang menyambut esok in advance lah eh. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sementara saya nak terima manggil-manggil. Apa kalau kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Putra FM, segalanya untukmu. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Apun, ya. 9570. Ha. 9390.
2: Okey.
1: 9090.
2: Ha.
1: Ni nak buat apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Butir FM.
1: Oh, Butir FM? Ha. 99.

7.32 mengambil 7.33 minit pagi pada ketika dan sana ni. Yang nak menghubungi 2107-389. Masih lagi dengan topik yang Comi bagi tahu kan. Topik apa Comi? Hobi. Masih hobi kita lah. Semua orang ada hobi. Saya ada hobi, anda ada hobi, depa ada hobi, kita semua ada hobi. Tapi hobi kita yang depa tak suka. Sabar, pasangan kita tak suka. Kita suka tapi pasangan kita tak suka. Dan hobi pasangan kita yang kita tak suka. Janganlah telefon mari kat Comi. Comi, saya ada satu hobi, Comi. Apa dia? Hobi saya suka sangat tapi pasangan saya tak suka. Apa hobi tuan? Hobi saya mencari pasangan lagi. Yang tu bukan kata apa nama ni, pasangan tak suka. Banyak orang dengar tak suka. Kan? Tapi kalau dah jodoh, apalah kita kan, dan siapalah kita untuk menidakkan jodoh tersebut. Kita

0: Weh, pagi manggil ni, Mami. Mami kata, tak nak. Jom ni, pagi ni pergi market. Weh, kami orang Pulau Pinang tak cakap Melayu. Kita cakap orang putih. Contoh dia, kami tak panggil pasar. Kami panggil market. Kami tak panggil jalan Penang. Kami panggil Penang Road. Kami tak panggil surat khabar. Kami panggil paper. Pagi ni kena pengo. Dengan pengo nyok. Dengan gulai ikan temenuh semalam. Yang perangat balik. Kopi O hangat-hangat. Ataupun teh O. Apapun kurang manis. Kurangkan gula dalam minuman. Lebihkan manis dalam senyuman. Pemanggil pertama di John Talian. Morning pagi-pagi. Hello. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh saya tahu siapa dia ni?
1: Saya Pak Suman.
0: Pak Suman, Pak Suman dari mana Pak Suman?
1: Padahalnya je rumah saya.
0: Dahlah daripada tadi ke daripada kemarin nak telefon ni?
1: Hari telefon tak dapat.
0: Pasal apa tak dapat Pak Suman? Awak siapa yang buat pergi Pak Suman tak dapat?
1: Itulah, saya super heran. Hari-hari tak dapat.
0: Saya lagi heran kadang-kadang tak berkelip terus telefon ni. Ha. Pak Suman?
1: Ya, ya.
0: Dah makan belum ni?
1: Belum lagi, awal lagi.
0: Awal lagi. Tanya salah Pak Suman ni, saya tanya salah bila tanya makan lagi. Awal lagi, hari ni kena marah.
1: Awal lagi tak makan lagi lah.
0: Hari ni kena marah pasal apa? Tanya Pak Suman makan lagi. Awal lagi tak makan lagi. Kalau selalu kalau tanya Pak Suman makan lagi. Macam biasa. Tiap-tiap hari kena marah kan? Tak makan kena marah, makan pun kena marah. Haa.
1: Tu sayang.
0: Alhamdulillah. Okey, Pak Suman.
1: Ya.
0: Kata laluan sikit.
1: Comel sangat.
0: Okey, Pak Suman.
1: Ya.
0: Nak tanya Pak Suman lah, jangan marah lah no.
1: Tak marah.
0: Ni sayang Pak Suman ni. Pak Suman, ya, hobi ya. Pak Suman apa dia, Pak Suman? Hobi.
1: Pasu masa dulu lah kan.
0: Dulu. Kira dulu ya, boleh ya. Lah. Boleh.
1: Sampai lah
0: ni. Sampai lah ni pun ada. Ingat dulu saja. Okey, baik, faham.
1: Saya pasu suka dengar radio lagu yang rancak-rancak.
0: Lagu rancak-rancak? Macam mana lagu rancak? Cuba bagi contoh.
1: Tak payah lah. Ke siapa menyanyi? Lepas tu suka lagu
0: tak rancak. Tak payah pula. Okey. Lepas tu?
1: Ya, lepas tu, arwah perempuan saya.
0: Aha.
1: Dia suka lagu yang sedih-sedih.
0: Dia suka lagu sedih?
1: Ha.
0: Alamak. Okey.
1: Jadi saya berasa satu macam lah pasal kita duduk sonor-sonor tu lagi dengar lagu sedih.
0: Ha, betul.
1: Lagi sedih lah.
0: Okey. Ha, betul eh? Lepas tu?
1: Ya. Apa tu? Juga tu lah masa dulu-dulu.
0: Oh, masa dulu-dulu lah.
1: Ha, sampai lah ni pun ada orang tak ada. Ada.
0: Aha.
1: Bila dengar lagu sedih, kau ingat lah ke arwah dulu-dulu.
0: Jadi cerita dia arwah tu dah buat betul dah lah. Nah, dia buat lagu sedih bila mana Pak Suman dengar lagu sedih, Pak Suman nak kena teringat kat dia. Okey, faham. Selain daripada dengar lagu, apa lagi? Apa nama hobi Pak Suman?
1: Hobi Pak Suman dulu suka kira-kira makan lah kan.
0: Makan?
1: Ya.
0: Makan apa Pak Suman?
1: Pak Suman paling suka makan tu murtabak ke apa ke?
0: Murtabak. Allah. Murtabak makan dengan apa Pak Suman? Pak Suman saja orang tempat menaikkan kelaparan saya. Diet esok lah.
1: Ha. Murtabak ayam lah.
0: Murtabak ayam tak kek Pak Suman. Murtabak daging lah.
1: Ayam kalau ayam kek sekali-kali Pak Suman.
0: Kalau macam ni, kalau kita dua orang, kita dua orang hobi kalau makan murtabak, dua orang kita boleh bergaduh. Oh, Pak Suman hobi makan murtabak ayam, cumi makan murtabak daging.
1: Bergaduh sama
0: lah. Baik. Itu bagi Pak Suman. Jadi hari ni Pak Suman tak jalan pergi mana kah? Kok lah ada undangan mana-mana.
1: Tapi mana? Ha, duduk di rumah saya.
0: Oh, kok lah nak pergi makan-makan kenuri apa kah? Kok Pak Suman buat kenuri apa? Tak ada lah.
1: Tak ada.
0: Hari ni tak ada. Baik. Itu pada Pak Suman sendiri lah.
1: Ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Suman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia itu Pak Suman kita. Ha. Hobi Pak Suman dengar lagu rancak. Pasangan Pak Suman suka dengar lagu sedih. Lah kali lah ni bila pasangan dah tak ada. Bila Pak Suman dengar lagu sedih teringat dekat orang kata arwah kan. Ni Pak Suman, Ustaz Masyad kain salam dia abang kat Pak Suman, jangan lupa makan ubat. Yang nak menghubungi 2107389. Terima kasih warga Ipoh, Perak yang sedang juga mendengar juga menonton Metro FM. Terima kasih. Pemanggil berikutnya di juan talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, DJ.
0: Ya, ya, ya. Siapa ni?
2: Ayub Ibrahim Tau.
0: Cik Ayub, apa abang? Cik Ayub.
2: Baik.
0: Cik sihat, saya sihat, Cik Ayub. Saya tunggu berapa betul nak Cik Ayub tak telefon ni, Cik Ayub.
2: Tuan, DJ tengah-tengah timur-timur daripada Mekah. Haji lah jadi.
0: Ha?
2: Lepas tu lari nak lepas gerang dekat orang nampak.
0: Awak lepas gerang apa pula Cik Ayub? Cik Ayub juga marah kat cumi lagu tu.
2: Dah. Marah-marah pun tak ada, Meng.
0: Ha?
2: Tapi kesian ingat lah dia.
0: Pasal apa?
2: Dah tengah-tengah timur asyik kena marah saja dengan orang.
0: Dia macam ni apa nama Cik Ayub, kadang-kadang timbul orang meluat dia kena bagi jarang-jarang baru orang rindu. Lah ni tanya Cik Ayub lah sekarang. Cik Ayub rindu cumi ya?
2: Saya rindu kat bini saya.
0: Alah Cik Ayub kat bini Cik Ayub, bini Cik Ayub lah dekat cumi ni macam anak-anak, macam adik-adik. Ha.
2: Macam tu boleh lah kata adik lah senang.
0: Oh kata adik, alhamdulillah Cik Ayub. Abang-abang bagi ni Cik Ayub.
2: Baik, DJ sihat
0: kah? Alhamdulillah. Cik Ayub dah makan pagi ni?
2: Sat, seorang comel, seorang comel, seorang sweet.
0: Seorang yang sweet tak ada, Cik Ayub. Pagi ni honeymoon. Cuti 2 minggu.
2: Biasa, malam Jumaat biasa. DJ.
0: Bukan, dia pergi honeymoon. Memang dia ambil cuti pergi honeymoon. Baru menikah. Baru nuri.
2: Tak, kesian dia dia seorang duk kena dera.
0: Dia kena dera. Cik Ayub dera dia ke?
2: Ada. Saya tak usah dengan orang.
0: Mana tahu Cik Ayub darah. Kesian dia. Kesian.
2: Alah, kesian.
0: Cik Ayub.
2: DJ, kesian-kesian dah mana.
0: Betul. Cik Ayub, kata laluan Cik Ayub. Ada ingat tak? Dah bagi dah kan tadi kan? Okey. Baik, Cik Ayub dah makan belum pagi ni?
2: Belum lagi. Saya ada kat Sungai Tirang. Sebab saya nak beli nasi. Nasi Sungai Tirang ni.
0: Nasi? DJ. Nasi Sungai Pinang, ha?
2: Tak, Sungai Tirang.
0: Oh, nasi apa tu?
2: Nasi lemak dengan nasi putih dah. Tapi dekat Ipan ni murah, DJ.
0: Alhamdulillah. Jadi ni nak tanya Cik Ayub lah. Cik Ayub ada hobi dah, Cik Ayub? Semua orang ada hobi. Jangan Cik Ayub kata Cik Ayub tak ada hobi.
2: Saya asal hobi pada dulu yang paling saya suka pancing dengan jala.
0: Suka pancing? Weh, lama. Saya pun dah betul tak pergi mancing lah. Cik Ayub dah pancing kat mana?
2: Saya dulu pancing dekat ni apa ni? Bayu Senja.
0: Okey. Tahu. Apa nama ni? Itu di antara hobi Cik Ayub. Apa hobi yang Cik Ayub paling suka tapi pasangan Cik Ayub tak suka?
2: Sama kami dulu sama lagi.
0: Sama lah.
2: Pasal jangan salah faham eh.
0: Aha.
2: Kalau baik suami tu suka satu benda.
0: Baik.
2: Contoh isteri pun kena sama lebih kurang baru betul.
0: Betul. Itu bagi Cik Ayub sendiri Cik Ayub. Tapi saya Cik Ayub kadang-kadang saya duk pergi mancing. Saya dah bawa beton Cik Ayub. Saya rasa dekat 10 ton saya tinggal dunia mancing Cik Ayub. Sebab kawan-kawan saya kalau saya pergi mancing depa marah dekat saya, depa meluat dekat saya Cik Ayub. Tak kesian dekat saya Cik Ayub.
2: Tapi seronok DJ, kadang-kadang ikan tu makan tak makan, biasa standard lah.
0: Bukan masalah tu Cik Ayub, masalah dia kira saya pergi nak mancing. Betul tak betul? Jadi bila saya dah buat tempat mancing tu, kan? Apa nama ni, saya suar dekat tempat mancing tu, bila dekat kawan saya suruh dia berumpan. Dia berumpan, saya baling. Bila kena ikan, saya ambil ikan tu, saya suruh dia buka. Maksudnya saya tak mau berumpan, saya tak mau buka ikan, saya nak mancing lah. Tetap mak member kawan-kawan saya semua marah. Dia kata lain kali tak payah main dengan Mia, ambil sendiri lah.
3: Oh macam tu.
0: Kalau Cik Ayub marah saya lah kalau saya buat lagu tu.
2: Tak marah. Sayang dia dah.
0: Betul ya. Jadi kalau lepas ni saya pergi mancing dengan Cik Ayub tolong berumpan. Cik Ayub lah tolong perisi ikan semua buat. Saya nak baling ya. Baling yang tarik.
2: Lagi satu kena tambah satu
0: ni. Apa dia?
2: Kena pesan, kena masak ke bagi kat cumi makan.
0: Jangan masak sekali pakej Cik Ayub. Suap tu kat cumi Cik Ayub. Apa masak saja? Kata sayang kat cumi.
2: Sayang-sayang tak mana.
0: Alamak. Kita ni kan sama insan, harus sayang menyayangi. Betul tak Cik Ayub? Okey Cik Ayub, ada ucapan untuk sama-sama dah bagi ni Cik Ayub?
2: Tak. Saya nak minta satu lagu boleh.
0: Lagu apa?
2: Satu atau dua lagu. Kadang-kadang DJ Ellie dua bubur apa ni?
0: Lagu apa?
2: Apa nama ni? Semua Allah punya. Langit, bumi semua.
0: Okey. Baik, insyaAllah. Kita cuba dengar .
2: Lagi satu lagi kalau boleh lah.
0: Ya.
2: Dekat lagu Abang Lori semua tu. Seronok dengar kadang-kadang.
0: Lagu apa tu?
2: Abang Lori?
0: Baik. Terima kasih Cik Ayub. InsyaAllah kita cuba dengar. Baik. Assalamualaikum.
2: Okay, DJ. Kalau saya kata, saya minta orang DJ.
0: Ya.
2: Kalau saya kata apa, saya minta maaf.
0: Baik, tak ada masalah Cik Ayub. Saya senantiasa maafkan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Boleh terus dan ceria di frekuensi kami 90.57, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Ataupun boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih untuk anda yang menemani saya seawal pagi tadi. di ruangan TikTok Live Combi Mara. Terima kasih untuk segmen pagi ni. Hari Sabtu macam biasalah, santai Sabtu. Bermula tugasan saya jam 6 pagi tadi sehingga jam 12 tengah hari nanti. InsyaAllah kita teruskan hiburan di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu. Sambil-sambil tu, kepada pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton yang setia, saya nak bagi satu soalan kuis. Satu soalan kuis ada satu hadiah. Tapi saya takkan bagi tahu bila saya akan bagi tahu soalan kuis tersebut. Sebab apa? Kerana biarlah ia rahsia dan saya nak anda terus ceria dan setia di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu.

0: Punas apa daripada tadi chef oi, tak habis-habis lagi.
1: Ni aku dah pusing sana pusing sini, tak jumpa-jumpa lagi ni.
0: Macam apa?
1: Siaran radio.
0: Cik.
1: Ha.
0: Oh cik.
2: Oi.
0: Buat cerita
2: sah. Senang saja, Mutiara FM 957-939-99.
1: Mutiara FM.
2: Segalanya untukmu.
3: Ha, tak tumbuh tak melata tak sungguh tak kata.